0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Masih bersama dengan Perempat RRI Gorontalo, sahabat budaya, mengota atau mengodula. Pagi ini kita masih lanjut lagi dengan info terupdate kegiatan-kegiatan yang berlangsung di Provinsi Gorontalo ya. Jadi kita update juga harga boti malita ya. Malita, tomat, boti, harga, ya Allah. Pokoknya yang penting masih ada, itu kita bisa beli ya. Apalagi DP harga kalau dari 100 lebih turun jadi 70.000. Oh, masih ya. Kalau dia mahal 1 kilo, beli setengah kilo ya. Kalau mahal lagi dia setengah kilo, beli seperempat kilo. Yang penting ada dapat rasa rica. Sahabat budaya, harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Jumat Laga, Kabupaten Gorontalo, itu terpantau relatif stabil, sahabat budaya ya. Ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun ada beberapa komoditas hortikultura itu masih berada pada harga yang cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya, masih cukup tinggi, tapi tidak tinggi, berarti masih boleh. Yang penting ada DP bahan ya. Coba kita lihat lagi di cabai rawit ya, atau rica, malita ya. Ini menjadi komoditas dengan harga tertinggi yang dijual antara 70.000 sampai dengan 100.000 per kilogram. Masih ada DP 100.000 per kilogram. Tomat dipasarkan harga 15.000 per kilogram dan cabai merah 35.000 per kilogram. Untuk kebutuhan bumbu dapur, bawang merah dijual 50.000 per kilogram dan bawang putih 45.000 per kilogram. Kalau di sektor perikanan, ikan oci dijual 25.000 per kilogram, ikan nike 30.000 per kilogram, mujair 40.000 per kilogram dan ikan lajang 30.000 per kilogram. Dan sagela dipasarkan dengan harga 40.000 per kilogram. Sementara itu, sahabat budaya, untuk ayam ukuran sekitar 2 kilogram dijual 60.000 per ekor, untuk daging sapi harga tercatat 150.000 per kilogram. Sedangkan DP tulang sapi dijual 50.000 per kilogram, sahabat budaya, mau tato mau dula A. Jadi ini rica ada yang 100.000 dan ada juga yang 70.000 rupiah kemarin dulu ya. Jadi kemarin ya, hari ini baru hari Sabtu, bagaimana intinya aja tambah hari. Oke, selamat pagi, yang penting ada para penjual, semoga rezekinya bertambah dan kilonya di kilo yang baik ya, jangan sampai ada kilo-kiloan. Jangan ada permainan DP timbangan ya. Mudah-mudahan semuanya jujur ya. Kalau kita jualan jujur, rezeki juga kita tidak seret ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi buat semuanya untuk masyarakat Gorontalo yang terus berbahagia di pagi hari ini. Dan sekali lagi, sahabat budaya, untuk di Kabupaten Gorontalo ya, saat ini sementara berlangsung pembukaan Penas ke-17 tahun 2026 yang dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
2: Paran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

30 sahabat budaya Mongota atau Mongodulaan perempat dari Gorontalo kembali Tienga berbagi lagi informasi untuk sahabat budaya yang lagi mendengarkan di FM 95,1 MHz di 95,9 MHz dan juga di AM 1008 kHz. Pagi ini sahabat budaya menjelang momentum bersejarah Hari Bayangkara ke-80, Polda Gorontalo mulai memanaskan mesin organisasi. Wakapolda Gorontalo memimpin langsung rapat koordinasi lanjutan di Rupatama Polda Gorontalo guna memastikan seluruh perayaan 18 dekade tersebut berjalan tanpa celah. Rapat krusial ini dihadiri oleh Irwasda jajaran pejabat utama atau PJU, auditor Kepolisian Madya tingkat 3 ya, penata kebijakan Kapolri hingga Kapolres Gorontalo. Fokus utama pertemuan ini, sahabat budaya, adalah membedah progres kesiapan secara mendetail, mulai dari plotting personel, teknis lapangan, skenario pengamanan, sampai sinkronisasi lintas satuan kerja agar tidak terjadi tumpang tindih ego sektoral, sahabat budaya. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 harus dipersiapkan dengan matang, seluruh personel yang terlibat agar memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga setiap rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar, aman, dan sukses. Ini yang ditegaskan oleh Wakapolda sahabat budaya. Bukan sekedar seremonial, perayaan ke-80 ini dirancang untuk merefleksikan komitmen nyata Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Tinga mau ini ya, mau garis bawahi yang itu ya. Perayaan ke-80 ini dirancang untuk merefleksikan komitmen nyata Polri dalam memberikan pelayanan terbaik. Melalui persiapan yang kian optimal, Polda Gorontalo optimis agenda besar ini tidak hanya berlangsung meriah dan tertib, tetapi juga membawa manfaat yang langsung menyentuh masyarakat. Asik. Ini dia ya, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang selalu kita akan ingat bagaimana tugas dari bapak-bapak kepolisian kita ya, dari kepolisian ya, bukan bapak-bapak, di sana juga ada polwan ya, ibu-ibu polwan yang cantik-cantik dan baik hati, semuanya sukses, semangat. Kalau di sana itu yang kenal sekali yang salah satu ya, ibu polwan yang baik hati dan tidak sombong, Tika Kanenang, Tita Tanenang. Selamat pagi semuanya, salam sehat dan tetap bersama dengan Perempat RR Gorontalo.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ta'ua Lolahua. Ta'ua adalah gelar kehormatan adat, sedangkan Lahua adalah negeri yang memiliki kewibawaan. Kewibawaan ini adalah pemimpin yang bertindak arif dan tegas, berdasar peraturan. Bahkan, dia tidak segan-segan menerapkan hukum Allah jika aturan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga rakyat merasa tenang dan takut berbuat salah. Pemimpin yang demikian ini patut diberi gelar Ta'ua Lolahua.
1: Hiam bola lango mehuluto.
2: Sedangkan lalat tergelincir, artinya sangat licin.
3: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo doa, kita terus lanjutkan pagi ini kebersamaan kita di Gorontalo, di Pro 4 RR Gorontalo ya. Oke, sahabat budaya, peringatan tahun baru Islam, sahabat budaya, monggo tato monggo doa kemarin ya. Mewakili Bupati Pohuwato, penjabat sekretaris daerah Kabupaten Pohuwato Ahmad Zuna itu mengajak seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah setempat untuk menjadikan momentum tahun baru tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah sebagai semangat perubahan menuju pelayanan publik yang lebih baik. Ajakan ini disampaikan oleh PJ Sekda saat memimpin apel korpri tingkat Kabupaten Pohuwato yang berlangsung di halaman kantor Pohuwato. Sahabat budaya, mau tato mau ngodula.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Anita.
1: Aktivitas di jalan raya hari ini kembali meningkat. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 nampak memenuhi ruas jalan, mengiringi berbagai aktivitas masyarakat. Hindari penggunaan ponsel saat berkendaraan, karena satu detik lengah dapat berakibat fatal. Jadikan etika berlalu lintas sebagai budaya bersama demi kenyamanan dan keselamatan semua pengguna jalan. Karena di setiap perjalanan, keselamatan adalah tujuan utama.
2: Yeay, akhirnya selesai juga perkuliahan. Waktunya pulang.
3: Erin, pulang bareng yuk. BTW, di kos kamu ada makanan gak? Aku lapar, boleh nebeng makan gak?
2: Boleh, tapi hanya ada nasi sisa semalam. Nanti lauknya kita beli aja ya di warung depan kampus.
3: Hah? Gak mau ah? Kan gak boleh makan nasi sisa semalam. Bikin diabetes tahu?
2: Aduh, enggak lah. Itu tuh mitos. Malahan ya, makan nasi putih sisa semalam atau dingin lebih baik bagi orang diabetes. Karena punya indeks glikemik, beban glikemik rendah, dan di usus besar diubah menjadi asam propionat yang bisa membantu meningkatkan kerja insulin. Eits, tapi...

Sahabat budaya, suku Kai Dipang merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang berada di wilayah Bolaang, Mongondo Utara, Sulawesi Utara. Kelompok masyarakat ini memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan kerajaan kawasan tersebut. Berbagai tradisi adat masih dijalankan dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat. Nilai penghormatan terhadap leluhur menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Pengetahuan budaya diwariskan melalui cerita lisan dan kegiatan adat. Masyarakat Kai Dipang juga dikenal menjaga hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar. Keberagaman budaya mereka menambah kekayaan adat di Sulawesi Utara. Warisan budaya tersebut menjadi bagian dari identitas masyarakat Kai Dipang. Sekian pas jam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Watia Tiffany Mohi Oduolo.

Dari almarhum Rama Ipama, pagi ini kita sudah dengan lagu Londa Loli Puu, lagu yang selalu menjadi ciri khas kita semuanya. Apalagi kalau berada di luar daerah, rindu sekali kalau mau menyanyikan lagu ini ya. Siapapun dia pasti bakal rindu kalau ada di luar daerah dengan mendengarkan lagu ini. Sahabat budaya, Mongo Tato Mongo Dula'a masih tetap terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi pagi ini di Depuhu, di deretan kuliner Nusantara. Dan hari ini sahabat budaya, di KTNA ya, atau di Penas 2026 yang berlangsung saat ini di Kabupaten Gorontalo, dan kita Gorontalo sebagai tuan rumah, tentunya seluruh Indonesia itu ada di sini ya, seluruh Nusantara ada di sini, lagi berkumpul di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Limboto sana. Dan kali ini sahabat budaya, kita akan berbagi resep Nusantara ya. Dan memang sahabat budaya, Indonesia itu adalah negara istimewa karena punya beribu macam makanan dengan ciri khasnya, mulai dari yang kita cinta sekali makanan Nusantara yang ada di daerah kita. Kalau di Gorontalo pasti Binte Biluhuta, atau dorong bilang milu siram, padahal dia bernama Binte Biluhuta di Lalipata, memperkenalkan bahwa ini Binte Biluhuta ya. Terus juga ada juga di daerah lain. Pokoknya di Nusantara itu begitu banyak, karena Indonesia itu sahabat budaya sangat terkenal dengan berbagai kekayaan dan keragaman, berbagai aspek seperti bahasa, budaya, suku, sampai DP masakan ini tergambar jelas di seluruh daerah di negeri ini. Dari Provinsi Aceh sampai dengan Papua memiliki ciri khas tersendiri. Bahkan ini sudah menjadi rahasia umum para penjajah dulu ya, jika para penjajah dulu itu sangat tertarik dengan Indonesia karena kekayaan rempah-rempahnya. Jadi tidak heran ya, berbagai jenis rempahan Indonesia itu mampu menghasilkan olahan menu makanan tradisional dengan cita rasa yang sangat-sangat lezat ya. Apalagi Gorontalo, kalau tidak ada rica, tidak makan itu DP nama. Nanti sopidis baru itu DP nama, mau makan ya. Salah satu cerminan cinta tanah air itu adalah turut melestarikan, kalau kita ya, turut melestarikan resep masakan Nusantara. Bagi kita yang cinta sama negeri ini, sekaligus menjadikan masakan itu sebagai hobi ya, hobi. Bahkan ada beberapa resep masakan Nusantara yang bisa kita coba di rumah. Misalkan ya, kita bisa bikin resep masakan Nusantara soto Padang. Terus juga kita bisa masak, apalagi nih, resep masakan Nusantara gulai kepala ikan. Ini tinggal bertahu ya, gulai kepala ikan. Insya Allah kalau dapat kepala ikan mau baking. Terus juga masakan Nusantara soto Medan. Ada lagi DP nama gulai belacan. Terus ada gulai itiak lado mudo ya. Itu DP Rica, kayaknya Rica hijau-hijau bagi itu sahabat budaya. Resep masakan Nusantara dendeng balado ya. Terus rendang, kalau rendang semua orang udah tahu ya. Baru ada ayam pop. Ya, ayam pop ini politiknya belum tahu, poli yang bagaimana itu. Bola go pop, poli yang tidak tahu. Baru ada juga masakan Nusantara yang memang DP nama ayam betutu ya. Ayam betutu, bukan ayam bertelur ya. Sate lilit khas Bali ya. Ini kalau sate lilit khas Bali itu biasanya kalau diingat lalu lihat ya, itu dia lilit di Baramakusu ya. Iya, Baramakusu. Begitu ya. Terus juga ada DP nama nasi jinggo ya. Nasi jinggo ya. Itu DP nama ya. Oke, sebentar nanti DP resep tinggal bagikan dengan sahabat budaya semuanya. Tapi kita mau lagu dulu ya. Baru itu kita mau ke resep Nusantara nasi jinggo.

Ya, sahabat budaya, mau kota atau mau kota, kita langsung saja ke resep. Sudah pegang pulpen, buku. Kita tulis-tulis resepnya ya. Makanan khas Bali lainnya adalah nasi jinggo ya. Selain dijual nasi ini dengan porsi kecil yang dialasi dengan daun pisang, biasanya ditemui di acara-acara atau upacara keagamaan, sahabat budaya. Jadi resep Nusantara nasi jinggo ya. Ini bahannya untuk membuat mie goreng 150 gram mie keriting kuning, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, gula secukupnya, garam secukupnya, merica secukupnya. Itu DP bahan ya. Bahan untuk membuat ayam pelalah 500 ayam pelalah ya. Kalau kita di Gorontalo, pelalah itu lelah ya. Tapi ini bukan ya. Bahan untuk membuat ayam pelalah. Tiangnya tidak tahu itu DP arti pelalah itu kalau untuk orang-orang Bali sana ya. Pertama itu 500 gram ayam potong ya, 2 lembar daun salam, 3 batang serai itu terang memarkan, 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jari kencur 2 cm lengkuas, bakar terlebih dahulu. Baru DP kunyit 1 cm, bakar juga ya. 3 butir kemiri itu torang sangrai, 3 buah cabai merah ukuran besar, tambah 6 buah cabai merah keriting. Baru DP garam secukupnya, gula pasir juga secukupnya. Sekarang DP bahan untuk membuat serundeng. DP serundeng ini tolong parut kasar kelapa 250 gram, tambah 2 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, baru DP bumbu halus untuk serundeng. Itu 5 buah cabai merah keriting, tambah 5 siung bawang putih dengan 8 butir bawang merah. Nah, sekarang sambung lagi ya, DP bahan untuk membuat sambal. DP sambal terasi secukupnya ya. 1 sendok teh air perasan jeruk limau, baru 2 buah tomat merah ukuran sedang, 5 buah cabai merah besar buang DP biji, 5 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting. Baru 10 butir bawang merah, garam secukupnya, gula pasir secukupnya. Jadi Tiangnya ini lagi berbagi resep, di luar juga lagi rame dengan Piala Dunia ya. Ada lagi nonton tuh sekarang ya. Bagaimana dengan ibu-ibu belum bisa nonton? Soalnya lagi bamasa. Atau bisa nonton bawa di dapur di televisi. Cara membuat sahabat budaya, haluskan DP bumbu serundeng menggunakan cobek atau blender. Baru panaskan minyak goreng, tumis sampai beraroma sedap. Terus masukkan kelapa parut, aduk terus sampai DP bumbu ini meresap merata dan kering. Setelah itu sahabat budaya, siapkan bumbu untuk membuat ayam pelalas sesuai resep di atas. Baru itu terang lumurkan ke ayam hingga merata. Tambahkan juga daun salam sama serai. Juga ungkep ayam selama kurang lebih 35 menit atau sampai DP bumbu ini meresap. Dan setelah itu suwir ayam ya, terang suwir ayam baru sisihkan. Dan jangan lupa mie keriting kuning ini torang mau rebus. Sementara itu tumis DP bumbu halus mie sesuai resep tadi yang ada baca tadi. Baru itu kasih masuk mie yang sudah matang. Baru jangan lupa koreksi DP rasa, jangan sampai bagaram ya. Kalau so enak angkat baru taruh di wadah, baru itu sisihkan. Dan dilalipat ambe piring ya. Dilalipat siapkan DP piring. Baru taruh nasi, mie, ayam pelalah, serundeng. Itu terang taruh kasih rapi. Baru dilalipat foto. Biasanya kamu gitu kan? Orang kalau mau bikin konten begitu kan, dorong foto dulu menjadi konten. Tapi kalau memang soal lapar terus lagi bikin konten, makan saja. Dan setelah itu sajikan, selamat menikmati. Bagi itu sahabat budaya, mau tato mau ngedula, mau bikin apa tadi dia nama? Jampoli ayam pelala dia nama poli. Nasi jinggo ya. Oke. Bagi itu sahabat budaya, tetap bersama dengan Prom 4 dari Gorontalo.

Tahukah Anda? Binte bilhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte bilhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte bilhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Anda, uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan, sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mau tato mau dela'ah, kita lanjut lagi sama resep berikutnya ya. Di Enga ini tinggal 12 menit karena di Tatu Indah ini so siap menggantikan. Donggo nonton bola tiyo. Deh, bye-bye re, mau angus buti rampah-rampah. Oke, resep masakan Nusantara, krengsengan, koyok, dan urat sapi ya. Krengsengan, koyok, dan urat sapi, bukan kok cabe poli ya. Jadi sahabat budaya, DP bahan ini kalau mau bikin ini makanan, orang harus kasih siap 300 gram daging campur, koyor, urat, tetelan ya. Baru orang rebus sampai empuk, baru potong-potong satu batang, baru itu orang potong-potong, baru satu batang daun bawang juga itu mau dirajang, satu buah bawang bombay juga sama dirajang dulu ya. DP bumbu 15 cabai rawit sesuai selera ya. Baru rebus, baru itu haluskan. Kalau suka pedis silakan. Satu ruas kecil jahe itu mau geprek. Baru 1 sendok makan margarin, 2 sendok makan baceman bawang, 1 sendok kecap asin, 4 sendok kecap manis, tapi kalau mau sesuai selera saja. Baru 1 sendok minyak wijen, 1 sendok teh lada hitam, pakai lada putih juga boleh. Baru 1 sendok kecap Inggris ya. Kecap Inggris, kecap Belanda, Portugal. Ya pasti kecap Inggris ya. Kecap Brasil. Soalnya lagi bola. Uruguay. Kecap-kecap mirip ya. Baru jangan lupa gula, garam, kaldu, bubuk secukupnya ya. Yang pastinya yang diperlukan 1 sendok makan kecap Inggris ya. Bukan kecap Brasil ya. Karena tinggal Brasil. Cara memasak sahabat budaya, tolong kasih panaskan di pewajan, baru tumis bacemen bawang bersama margarin, bawang bombay sama jahe sampai harum, baru taruh air secukupnya, baru kasih masuk potongan daging yang sudah direbus, baru kasih masuk masukkan ulekan cabai dan bumbui dengan kecap Inggris ya, kecap asin, kecap manis, gula, garam, lada hitam, dan juga kaldu bubuk, aduk sampai rata ya. Kecap manis, kecap Inggris, Belanda, Uruguay, Brazil. Baru jangan lupa kasih kacili api ya. Tunggu sampai DP bumbu meresap. Terakhir, koreksi DP rasa. Jangan sampai bagaram atau terlalu banyak DP petsin ya. Taburi dengan irisan daun bawang, juga minyak wijen. Aduk sebentar, baru itu angkat. Sajikan bersama nasi panas. Selamat mencoba ya sahabat budaya, mau tato mau dola'ah. Baik sahabat budaya, mau tato mau dola'ah. Terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Ti Enga Fani pagi ini. Insyaallah taruh nanti mudung gaya poli di lain waktu. Dan juga sahabat budaya, mau tato mau dola'ah. Mudah-mudahan resep Nusantara yang Ti Enga sudah sampaikan tadi ini juga menjadi resep keluarga yang nantinya menjadi sesuatu sekali ketika ada acara kita mau buat sendiri ya. Terima kasih buat semuanya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan Ti Enga Fani mau pamit, insyaallah nanti mudah gaya poli di hari Minggu, insyaallah panjang umur ya. Jadi insyaallah doakan Ti Enga mau panjang umur, baru mau baku dapat lagi dengan sahabat budaya semuanya. Selamat pagi, semangat pagi, dan sukses untuk Penas ke-17 di Provinsi Gorontalo yang saat ini sementara berlangsung di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Limboto, di Kecamatan Limboto sana.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, apa kabar di siang ini? Kita bertemu dalam Nusantara Siang. Ada beberapa lagu daerah se-Nusantara yang bakal Tita Tuh hadirkan ke ruang dengar Anda.

Sahabat budaya, mengadula, menguta, atau mengutilo, mengutiamo, di ruang dengar Anda ini juga kami akan coba menghadirkan informasi-informasi terkini yang lagi hangat dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya yang ada di masyarakat di Provinsi Gorontalo ya. Ada beberapa informasi yang patut kita ketahui. Salah satunya kedatangan dari orang nomor 2 di Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Gorontalo untuk menghadiri Pekan Nasional Tani Nelayan atau PENAS ke-17. Dan ini sebenarnya membawa kebahagiaan tersendiri bagi anak-anak panti asuhan ya di Gorontalo, karena sebanyak 120 anak yatim piatu yang ada di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA meminta menerima voucher belanja gratis senilai 500.000 per orang. Dan voucher ini diberikan membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Kegiatan belanja ini berlangsung di Ramedia, Kota Gorontalo, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran. Dan sahabat budaya, selain membantu secara ekonomi, kegiatan tersebut juga bisa menjadi momentum membangun kedekatan antara pemerintah dan anak-anak panti asuhan. Kehadiran langsung Wakil Presiden ini juga memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri bagi para penerima manfaat. Dan anak-anak panti juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail yang turut mendampingi dan memberikan perhatian kepada mereka selama kegiatan berlangsung. Oke sahabat budaya, kami akan lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama di Pro 4 RRI Gorontalo.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Kami informasikan sahabat budaya, jika badan Anda sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya Anda kembali ke alami bersama Fitoherbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat nyaman, cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Praktis dibawa, nyaman digunakan sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya makin mudah. Kunjungi website kami di tulusherbal.com atau hubungi kami di nomor 0852-897-11177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurut.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, event nasional, Pekan Nasional Petani dan Nelayan yang ke-17 diadakan di Provinsi Gorontalo tidak hanya memberikan manfaat bagi daerah Gorontalo, tetapi juga menjawab penantian panjang atau kerinduan yang mendalam dari dari salah satu peserta yang berasal dari Provinsi Jambi. Menurutnya, akhirnya dia menginjakan kaki pertama kali di bumi Serambi Madinah Gorontalo. Dan namanya Lutfi Nur, seorang peserta kontingen PENAS 17 asal Jambi, menyampaikan curhatannya. Cita-citanya ingin ke Gorontalo termotivasi saat ia mengikuti Pekan Olahraga Nasional tahun 2008 di Kalimantan Timur. Di tengah kesibukan mengikuti tahapan PON saat itu, tanpa disengaja mereka bertemu dengan peserta PON 2008 asal Provinsi Gorontalo, dan disitulah tumbuh niat untuk ke Gorontalo. Bertukar pikiran, berbincang dengan seorang peserta PON 2008 asal Gorontalo tersebut setelah 16 tahun dan bisa datang ke Gorontalo mengikuti PENAS. Nah, sementara itu sahabat budaya, Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo Sukri Gobel sendiri saat dihubungi menyampaikan khusus kontingen PENAS Provinsi Jambi itu ada 50 orang. Nah, yang tiba lebih awal di Gorontalo termasuk ketua rombongan PENAS asal Jambi, dan 6 peserta yang menempuh jalur darat sudah dijemput oleh panitia, dan sampai dengan saat ini mereka sudah berkumpul mengikuti pembukaan event nasional Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gor Davitoni Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sahabat budaya, mengodula menguta atau mengetila mengutiamu, informasi-informasi ini juga bisa Anda baca di rri.co.id.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di bunda kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Waduh, olo sahabat budaya Donggo Lanto Top Pro4 RRI Lohuluntalo, dan saatnya kami mengajak Anda menyimak buletin berita untuk

Pangudlaw, abang o tato. Kapala lo BMKG tohulon dalo Andri Wijaya bidang lo otangulai pohile lio o de Orlando mo aami lo laita isi-isiali wau dilamo palongo to uhitua tuawa di diopoli punto buti ngope-e odunggalo musibah boli ngope-e odunggalo liluhu wau tsunami. Liluhu wau tsunami buti dila otawa owoluwolio tinggak bolo tumo-tumo dulu mai ma uitolo uti-buti musima ohelu malotamo aami to umopopele hio wanu bolo odunggalo musibah. IBPBD Provinsi Wau Kabupaten Kota, Tondala, Polisi, Basarnas, Wau Media umai mengohi pahamu potunua potuhata odela iati wanu bolo odunggalo musibah. Moli ilo tanggula mai lo kapala BMKG Andri Wijaya bidang eleponu donggo ngade to upango BMKG tata puhi pengohia pahamu odela iati. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

lawa mangau tato. Pamalenda provinsi, mamai mo palai au motolo biahe sapi. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai, pamalenda provinsi, mai mo palai au duda talo sapi. U wali-wali to program utanggulalio inseminasi buatan to sapi. Tataunu beti pamalinta provinsi mopona olo program inseminasi buatan ode to lolihulo sapi u hibiahe olola ianti. Uwanu program beti owalilio hulondalo uwatu-watu sapi modada. Pamalinta provinsi mamai mengohi pahamu potunu potuhata ode mengoditi moli. Bolilio mao kader kesehatan hewan. To umai mo polai a odduda talo sapi to hulondalo. Timi ilu tahu lu itu

lawa mongong tato. Pamalenda mahua mopo olinggahe hingga dio lo penyakit TBC. Uma wali-wali to program lo kesehatan. Program beti mai mopo olinggahe pa lakisa alihu ma mopo tato oduda terlota o penyakit TBC tohu ngola iati. Tuhulon talo, polo-polo to ato palakisa, wau ma modupita olotama ilo panyaki ume iunemo. Ita ua lo tim kerja TBC to Dinas Kesehatan Provinsi Dolpi Sumarau lo otanggulai, mopo hinggade panyaki TBC buti, ma po upo uda olo pamalenta, sabu ma lo wali program nasional. Wau, ma o aturan ini yo. Tulade u woluo to Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, to pala kisah itu, debo mali hulolota tama ilo panyakit TBC. Utie, mahu atangan ya lio, alihu dilamalo oduhenga ta o panyakit TBC. Sabu panyakit TBC buti mo o ombita. Mengulang-ulang tato, donggo toh habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

0: Mengutlawa mengutato. Tiwakili liwali kota Indra Gobel. Mohinga odetamo aami layat di kota Lohulondalo. Umai modahabiresi wau mopodu otali bunga. To umopoujudu kota usehati wau nyamani. Limbunga beti de dilabo mai tanggung ilo pamalenda. Labo ma tanggung ilo tamo aami. To u mo pumahula lo puputo musito tamba tilio. Di la boloto nuna lo ma o u pumahula la lo puputo. Ti diopo to tamba ti u tangkula lio ruang terbuka hijau mialo RTH. U mo tolo beres beti musi ma popowata dela to batanga. Hama lo mai tohu ngolo ungala to sikola wau tohu ngola iati. Pahilelio o de la yanti lo kota mai mohu ila program lo pamalenda to u motolo beresi lo limbunga wau utie musikala jala helumo mo ngilangi mo pohuna tasi plastik alihu di la malo hihundua te to te ya mungut la mungut tato tanu bo o Odi mola umuali popo sambe o mai lamia tia to hianga botia insya Allah poli de modudung gaya to buletin berita uwali wali to ungo di minggu.
1: Pancasila. Pancasila.
2: Payu limo.
1: Satu, ketuhanan yang maha esa.
2: Oinda, motolo ea lo ea tuau.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Oluo, kumanusia motolo adili wau motolo adabu.
1: Tiga, persatuan Indonesia.
2: Otolu, buhuta lo ulipu lo Indonesia.
1: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Opato, motolo ulipu to ulilo ilomata lo dulo hupa lo utolia.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Olimo, motolo adili tolu wapo hilao.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari balik perangkat siar, sahabat budaya, dimanapun Anda berada, kami masih terus menginformasikan beberapa hal yang lagi menjadi berita utama ya di Provinsi Gorontalo di saat ada Pekan Nasional ya Tani dan Nelayan. Jadi Penas Petani Nelayan ke-17 ini tidak hanya sekedar berkumpul petani dan nelayan, tapi momen nasional ini juga dimanfaatkan mempercepat pengembangan ekonomi syariah sekaligus memperluas digitalisasi keuangan di daerah. Ada program Pesona Serligo 2026 Sahabat Budaya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Gorontalo yang menyiapkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha, komunitas ekonomi syariah, pemerintah daerah, sampai dengan masyarakat dalam satu panggung besar penguatan ekonomi lokal. Namanya Pesona Serligo, ini akronim dari Pekan Ekonomi Syariah Gorontalo dan Sinergi Akselerasi Digitalisasi Gorontalo. Program ini sebagai bagian dukungan BI pada penyelenggaraan PENAS KTNA ke-17 yang berlangsung di Gorontalo. Bambang Satya Permana, Kepala Perwakilan BI Gorontalo, mengatakan PENAS ini harus memberi dampak ekonomi yang nyata bagi daerah, terutama pelaku-pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Dan PENAS KTNA ke-17 ini juga dikenal secara luas tidak hanya kualitas produknya, tapi sebagai bagian dari ekosistem halal dan digital yang mencerminkan identitas Gorontalo yang Islami dan modern. Kolaborasi tersebut, sahabat budaya, diwujudkan melalui kampung kuliner halal. Terus juga ada pameran UMKM, pagelaran seni budaya Islami, sampai dengan edukasi transaksi digital berbasis QRIS yang mengusung tema ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, serta perluasan digitalisasi keuangan untuk pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang berkelanjutan. Ada 4 hari pelaksanaannya di Taman Budaya Limboto, dimulai dari kemarin sampai tanggal 22. Pesona Serligo ini difokuskan pada 3 agenda utama, yaitu memperkuat kapasitas UMKM melalui bisnis matching, pembiayaan dan penjualan, serta berbagai talk show yang membahas ekonomi syariah dan ekonomi hijau. Yang kedua adalah memperluas penggunaan transaksi digital melalui edukasi dan peningkatan penggunaan QRIS di berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan literasi masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif di Senandung Pesona sampai dengan Tablik Akbar yang menghadirkan dai dan artis religi nasional. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibi menyambut positif penyelenggaraan kegiatan Pesona Serligo ini yang menurutnya tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial di satu lokasi saja. Tetapi konsep serupa ini bisa diperluas ke seluruh kabupaten dan kota Gorontalo untuk manfaat ekonomi syariah dan transformasi digital yang bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Dan Gorontalo ini menurut Wakil Bupati punya modal yang sangat kuat untuk mengembangkan sektor ekonomi halal. Sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo. Di saat ini kita menjadi tuan rumah dari PENAS KTNA ke-17 tahun 2026, dan di tengah arus transformasi ekonomi nasional, daerah ini ingin memanfaatkan momentum yang ada untuk memperkenalkan wajah baru ekonomi daerah yang berbasis nilai syariah, tetapi didukung teknologi digital dan bertumpu pada kekuatan UMKM lokal. Kita sukseskan, dan mari kita ajak keluarga kita untuk memberi partisipasi dalam momen ataupun event nasional ini yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo. Lokasinya atau juga venue-venuenya juga banyak, sahabat budaya, di Kabupaten Gorontalo bisa Anda kunjungi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Oh, bangun pagi, kopi, beritanya jelek lagi, tuh terus, bosan hati, buka jendela dan lepas pandangan, udara ini sungguh sejukkan hati, beri ketenanganku di waktu pagi, sejenak duduk santai dengan secangkir kopi nonton TV, kok beritanya itu lagi ternyata alam tak lagi satu hati.

0: jaga sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balik lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
1: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batu Daa Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentarik di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng.
4: Satu orang satu.
1: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura Desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo. Sebuah pemandangan khas di sini, di Desa Adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Pak Yohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di Desa Tohupo, berkasi di Sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
1: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
3: Saya sudah bersama dengan pengunjung Desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
3: Bapak sudah ke masjid kubah di atas?
6: Belum. Oh, ya, saya kan tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa ya. Dari Kabupaten Goa.
3: Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Erna, bisa diceritakan bagaimana ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini?
7: Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati sama sejarah-sejarah begitu.
3: Oh, okay. Terima kasih Bu.
7: Iya.
1: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
8: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, tinggal makan pesantren. Bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib.
9: Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri, harus pakaiannya rapi, seperti itu.
3: Perempuan harus berhijab.
9: Iya. Yeah.
3: Oke. Begitupun dengan laki-laki.
1: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas desa adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi. Seperti penuturan Ibu Wiwin, warga desa Bubohu.
10: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak. Sebelumnya cuma sedikit, 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini, tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan moba bikin Kolombengi, semoba sewa. Dihitung 1 butir telur jadi 1 bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh Bu.
1: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
11: Ya alhamdulillah dengan adanya wisata di desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
1: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. Dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Permisi Pak.
0: Mari Ibu.
7: Iya. Nah, saya mau otw ke kubah emas nih Pak. Tapi saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
0: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
7: Oke.
0: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
7: 2 menit perjalanan.
0: Iya.
7: Nah, di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
0: Nah ini hari-hari ini dibuat untuk memang apa namanya hari hari apa namanya itu tulisan hari yang unik di
7: kalender raksasa katanya Pak ya.
0: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
7: Oke. Okay.
0: Tapi apa namanya tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
7: Dari yang lain ya.
0: Dari yang lain yang dari para umumnya.
7: Nah dari sini sudah terlihat kubah emas. Masjid kubah emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
1: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walima Emas.
12: Lala memang ada naik kemari di Masjid Walima Emas ini, Bo. Alhamdulillah karena bagus sedikit pemandangan, langsung hilang lala Pak. Digagas sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara, juara ini asli.
1: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta.

sahabat budaya dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk azan zuhur hari ini berkumandang pada pukul 11.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi muslimin dan muslimah.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Anda masih terus bersama kami, sahabat budaya, dimanapun Anda berada. Kami punya satu informasi, sahabat budaya, mengodola mengutato mengotilo mengotiamo. Rumah adat Dulohupa yang merupakan salah satu bangunan budaya yang dikenal masyarakat Gorontalo. Pada masa lalu, bangunan ini digunakan sebagai tempat musyawarah dan penyelesaian berbagai persoalan adat. Nah, struktur bangunannya itu, sahabat budaya, dirancang dengan filosofi yang mencerminkan nilai kebersamaan. Di berbagai, dengan berbagai keputusan, masyarakat biasanya membahasnya melalui musyawarah di tempat tersebut. Dulohupa dijadikan sebagai simbol kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan secara damai dan juga menunjukkan pentingnya budaya dialog dalam masyarakat Gorontalo. Nah, nilai yang terkandung di dalamnya ini masih dikenal oleh generasi muda sampai dengan saat ini, dan Dulohupa menjadi salah satu warisan budaya yang memiliki makna sosial yang mendalam. Kita masih akan bersama dengan beberapa lagu-lagu daerah Senusantara, sahabat budaya. Kita dengarkan dulu Tahuli Lontolipu.

Gorontalo, suara budaya Nusantara. Persaingan grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, kami punya beberapa informasi yang masih berkaitan dengan Pekan Nasional KTNA yang ke-17 di Provinsi Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Rusli Habibie mengajak peserta rembuk utama kontak tani nelayan andalan di tahun 2026 mengenal berbagai objek wisata dan kuliner khas daerah. Serangkaian dengan Penas KTNA 17 di Provinsi Gorontalo. Saat membuka rembuk utama KTNA di Aula Universitas Gorontalo, Kabupaten Gorontalo hari Jumat kemarin, kehadiran peserta dari berbagai provinsi menjadi momentum untuk memperkenalkan kekayaan wisata, kuliner, dan budaya yang dimiliki Gorontalo. Di kesempatan ini, sejumlah keunikan daerah mulai dari kuliner bercita rasa pedas sampai dengan destinasi wisata unggulan diperkenalkan oleh Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibie, dan ini akan menjadi daya tarik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, wisata hiu paus menjadi salah satu destinasi andalan Gorontalo yang selama ini banyak menarik kunjungan wisatawan dari berbagai daerah maupun luar negeri. Apresiasi dari Wakil Gubernur Gorontalo atas kehadiran seluruh kontingen KTNA dari berbagai provinsi yang sudah berdatangan di Gorontalo mengikuti rangkaian kegiatan Penas KTNA ke-17 yang hari ini sudah dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan sebagai tuan rumah juga, Gorontalo ini punya komitmen kuat mendukung agenda ketahanan pangan nasional. Tetapi juga harus disadari masa depan pertanian bukan hanya soal meningkatkan produksi. Olehnya, seluruh peserta Penas KTNA ke-17 ini tentunya punya kewajiban mensukseskan ya semangat kebersamaan, gotong royong, dan saling menghargai selama pelaksanaan kegiatan. Sahabat Budaya, rembuk utama KTNA tahun 2026 ini salah satu agenda dalam rangkaian Penas KTNA ke-17 yang dikelar di Provinsi Gorontalo sampai 25 Juni 2026. Dan ini diikuti peserta dari berbagai Provinsi Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, gelaran PENAS KTN ke-17 di Kabupaten Gorontalo, ada beberapa agenda yang dimanfaatkan oleh para peserta ya. Salah satunya berburu buah tangan atau oleh-oleh khas bumi Serambi Madinah sebelum kembali ke daerah asal. Karena Gorontalo itu punya beragam kuliner tradisional yang khas dan populer di kalangan wisatawan. Berdasarkan data yang terhimpun, ada 3 rekomendasi oleh-oleh terkenal di Gorontalo yang wajib dibawa pulang oleh peserta PENAS ke-17 ini. Salah satunya ada di Piazza Ronde. Kehadiran kue pia di ranah kuliner Gorontalo sudah mengakar begitu kuat, sahabat budaya. Dan salah satu merek yang paling mendominasi ingatan wisatawan itu adalah Piazza Ronde. Kudapan ini bukan sekedar kue kering biasa, tapi ini simbol inovasi kuliner lokal yang sukses memadukan resep tradisional dengan selera modern. Karena kita bisa mendapatkan karakteristik utamanya yang bisa membedakan dari jenis-jenis pia di daerah lain, yaitu tekstur kulitnya yang cenderung basah, lembut, tapi tetap memberikan sensasi renyah. Nah, sahabat budaya, kalau dilihat, dibocorkan juga rahasia di balik ketenaran Piazza Ronde ini. Itu ada pada konsistensi proses produksinya yang selalu mengutamakan kesegaran produk atau fresh from the oven. Jadi setiap hari dapur produksi Piazza Ronde itu sibuk mengepul, memenuhi permintaan pasar yang tidak pernah surut, terlebih saat adanya event nasional sebesar PENAS KTN ke-17 ini. Oke, kembali lagi ke tekstur Piazza Ronde. Lapisan kulit luarnya itu terlihat sangat-sangat tipis. Dan ini adalah teknik khusus yang sengaja diterapkan supaya rasa dan volume isian varian di dalamnya itu jauh lebih dominan dan lumer seketika di dalam mulut ketika dikunyah. Huhuy, udah pengen aja nih. Berdasarkan varian rasa yang dipasarkan, sahabat budaya, kue ini menawarkan rentang pilihan yang sangat ramah untuk lidah siapa saja, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Ada kacang hijaunya, keju gurihnya yang tetap menjadi primadona tak tergoyahkan bagi para pemburu kuliner konvensional. Tetapi pengelola juga secara cerdas menghadirkan rasa modern. Ada coklat premiumnya, browniesnya, almondnya, sampai dengan cita rasa lokal yang eksotis seperti durian asli Gorontalo. Aku gak suka banget durian. Pergi jauh deh. Oke deh. Ya, lagi fobia durian soalnya. Semoga saja para peserta PENAS ke-17, ya PENAS KTNA ke-17 yang ada di Gorontalo ini semuanya kebagian makanan kuliner, oleh-oleh kuliner khas Gorontalo ini atau apa namanya itu Pia Saronde. Oke, tapi tidak hanya Pia Saronde sahabat budaya, ada satu jenis kuliner lagi yang sebentar Tita tuh mau spill. Selain Pia Saronde itu ada minuman juga, minuman yang terkenal, tetapi rasanya ataupun produk-produknya itu masih jarang ditemukan di tempat-tempat ya. Ini sepertinya mahal tetapi sering diburu.

0: Kalau kita lihat di luar negeri sana kan mereka pakai mungkin besi atau logam, tapi ini di Nias justru pakai dari kulit buaya.
1: Jadi karena bahan terbuat dari kulit buaya, maka dia disebut gerba buaya. Jadi masyarakatnya dulu kan itu sering terjadi perang.
2: Nah sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif.
3: Salah satu daerah di Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda adalah Nias. Ya, Nias adalah suku yang tangguh, kuat, bermodalkan tameng, tombak, gerba buaya, serta mahir dalam menata strategi yang membuat musuh harus mundur teratur pada zaman Belanda melakukan penjajahan.

0: Menariknya, bila suku Nias melakukan perang melawan musuh, salah satu baju yang dikenakan adalah ereba buaya.
1: Jadi baju ini namanya baju perang yang terbuat dari kulit buaya. Jadi orang Nias sering menyebutkan ereba buaya. Artinya ereba itu baju. Jadi karena bahan terbuat dari kulit buaya, maka dia disebut ereba buaya. Jadi masyarakatnya dulu kan itu sering terjadi perang. Misalnya dulu antar kampung atau antar daerah, dan lebih dikenal antar negeri. Dimana kan salah satu baju bahan ini kan dia termasuk keras. Artinya tidak mudah ditembus oleh pedang atau tombak. Makanya masyarakatnya memilih salah satu jenis bajunya, yaitu terbuat dari kulit buaya. Dan ini tidak bisa sembarang orang, karena jarang juga orang yang bisa mendapatkan kulit buaya itu. Karena mendapatkan buaya itu kan tidak segampang begitu saja. Jadi makanya tidak sembarang orang bisa memiliki baju ereba buaya ini.
0: Hezatulen Ruru, sebagai tokoh budaya dan juga sebagai pegawai senior di Museum Pusaka Nias, mengatakan baju ereba buaya mempunyai sejarah tersendiri bagi masyarakat Nias, sehingga dapat kembali ke Tanah Niha atau Pulau Nias. Begini ceritanya.
1: Jadi ereba buaya ini atau baju perang ini tinggal satu-satunya yang masih ada di Pulau Nias. Jadi baju ini dulu atau ereba ini sudah pernah dibawa ke Jerman. Jadi di sana kurang lebih sekitar 70 tahun. Jadi dulu entah pada tahun berapa itu, ada seorang misionaris datang di Nias, lalu dihadiahkanlah beliau. Jadi sewaktu pulang ke Jerman, dia bawa ke sana.
0: Hans Krenk, warga negara Jerman, seorang misionaris yang pernah bertugas bertahun-tahun membantu misi gereja Protestan di Pulau Nias. Sebelum ia meninggal dunia, beliau berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan ereba buaya atau baju perang dari kulit buaya ini ke Indonesia, tepatnya di Pulau Nias.
1: Dia titip pesan kepada anaknya, katanya ini tolong dikembalikan di Pulau Nias. Jadi makanya waktu ada gempa bencana alam itu, anaknya itu ke Pulau Nias. Lalu karena anaknya itu sudah tahu, sudah ada museum di Pulau Nias, maka inilah dikembalikan. Seandainya ini tidak dikembalikan, tidak bisa lagi dilihat di Pulau Nias. Karena sudah dicari kemana-mana, ke daerah seluruh Nias, tidak ditemukan.
0: Ereba buaya, bentuknya berupa rompi dibuat dari 11 potongan, dari bagian-bagian kulit buaya yang disambung dengan teknik tertentu.
1: Jadi bentuknya ini dia kayak baju rompi ya, cara membuatnya. Karena kalau dia pakai panjang lengan kan sulit dia. Karena kan kulit itu dia kaku, tidak seperti kain sutra sekarang ini. Jadi makanya dibuat begitu desainnya.
0: Memiliki ereba buaya berarti si pemilik pernah menangkap seekor buaya dan tentu melakukan proses yang cukup panjang untuk membuat sebuah baju atau rompi yang ia pakai. Ereba buaya saat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di Pulau Nias. Sejak masa perang antar suku berakhir di Pulau Nias, maka tidak ada lagi masyarakat yang berniat untuk membuatkannya.
2: Saya Seni Karyawati Laia pernah melihat baju ereba buaya ini di museum. Waktu pertama kali melihat, wow, kagum, heran juga ya, kenapa? Tuh, kalau kita lihat di luar negeri sana kan mereka pakai mungkin besi atau logam, tapi ini di Nias justru pakai dari kulit buaya. Bisa terbayangkan bagaimana mereka harus mengambil kayak menguliti buaya, dan ini kalau dilihat dari ukurannya, ini pasti buayanya besar sekali. Ya, wajar saja dong kalau orang Nias ini suka perang orang buaya aja dihajar ya sama dia. Yang paling penting juga adalah ternyata mereka sudah sangat memahami fashion sebenarnya pada masa itu, dan bagaimana membuat baju yang benar-benar bisa melindungi mereka.
3: Nama saya Asli Rahman Zendrate. Tentang baju kulit buaya itu, wow, luar biasa. Dan yang pasti mereka juga mempunyai ilmu yang kuat, dan juga mereka mampu bergelut dengan buaya dengan cara ilmu yang mereka punyai.
4: Nah, sekarang kan tidak bisa dibuat itu, tidak ada lagi, tapi setidaknya ada yang kreatif, setidaknya menggambarkan.
0: Kini, keberadaan ereba buaya satu-satunya yang dimiliki masyarakat Nias terpajang dengan gagahnya di Museum Pusaka Nias. Ini sekaligus diabadikan sebagai bukti peradaban sejarah masa perang masyarakat Nias pada masa lampau. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Gorontalo itu dikenal dengan Raja Cabe yang bukan hanya sekedar mitos, tetapi reputasi Gorontalo berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional atau Susenas BPS, Gorontalo tercatat sebagai provinsi dengan tingkat konsumsi cabai rawit tertinggi di Indonesia. Dan rata-rata masyarakat Gorontalo itu sekitar 0,43 kg cabai rawit yang dikonsumsi per orang per bulan. Angka itu bahkan mencapai hampir 3 kali lipat dibanding rata-rata nasional yang hanya berada di kisaran

Nimbabwe, Kota Gorontalo, hari Rabu kemarin ya, sebelum pembukaan, mereka itu menikmati beragam menu khas Gorontalo, termasuk menu khas primadona Gorontalo yaitu kuliner ayam iloni. Nah, ayam iloni ini kan bukan sekedar ayam bakar biasa. Ada racikan rempah dan sensasi cabai yang terkenal langsung membara ya, menyala ketika mengkonsumsi ayam iloni. Tapi ternyata rasa pedas itu jadi pengalaman baru bagi kontingen dari Papua Pegunungan. Ketika tiba di Gorontalo hari Rabu tanggal 17 kemarin, sahabat budaya, kontingen Papua Pegunungan ini terlihat cepat beradaptasi dengan cita rasa khas Gorontalo. Seperti yang disampaikan oleh Sang Komkerda, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan, menurutnya menu yang dikonsumsi waktu itu pertama kali dimakan ya, dan diakui rasa pedasnya luar biasa, tapi mereka bisa menyesuaikan dengan makanan yang ada karena mereka juga sering mengkonsumsi makanan pedas. Tapi menurutnya tidak sepedas makanan Gorontalo. Oke sahabat budaya, kita terus sukseskan Penas KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo ini dengan menjadi tuan rumah yang baik.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, pelaksanaan Pekan Nasional KTNA ke-17 tahun 2026 di Kabupaten Gorontalo sudah dibuka tadi, dan selain menjadi ajang silaturahim, PENAS ini dimanfaatkan petani bertukar pengetahuan, teknologi, sampai dengan bagaimana peluang pengembangan usaha pertanian. Salah satu peserta, Adi Pradana, petani asal Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, mengaku hadir di Gorontalo ini berbagi pengalaman yang menyerap berbagai inovasi berkembang di daerah lain. Adi yang bergerak di sektor pertanian padi, hortikultura, dan perkebunan durian mengatakan PENAS ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan petani dari seluruh Indonesia dalam membangun jaringan dan memperkuat kapasitas usaha tani. Menurutnya, saat ini petani tidak hanya dituntut mampu berproduksi, tapi juga harus memahami aspek agribisnis dari hulu sampai hilirnya supaya mampu menjangkau pasar secara lebih luas. Dan apresiasi juga datang dari petani Purworejo ini kepada pelayanan panitia dan sambutan masyarakat Gorontalo yang dinilainya sangat ramah terhadap para peserta dari luar daerah. Sementara itu, dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Nur Jihad mengungkapkan bahwa kehadirannya di PENAS ini menjadi kesempatan untuk melihat langsung potensi pertanian yang dimiliki Gorontalo. Komoditas unggulan seperti jagung dan kopra yang berkembang di Gorontalo, menurutnya punya kesamaan dengan potensi pertanian di Kalimantan Utara, sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dan kerjasama antar daerah. PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 ini sampai 25 Juni 2026 yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala charge so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau subaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patut rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau begitu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Tita tuh pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda Nusantara Siang. Dituntaskan sampai di sini, nanti akan hadir Tima Hayar Rahma dalam Nusantara Sore di jam 3 sore nanti. Jangan lewatkan jam 2 siang ini, kami mengajak Anda mendengarkan suara budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu ini pintu keputaran Kerajaan Majapahit. Jadi dari Jawa Timur ke dibawa ke sini.

Kota kecil dengan sejarah besar di kota ini, ada cerita rakyat yang terus melegenda sampai sekarang. Legenda Bajang Ratu. Pada zaman dahulu kala, Indonesia berdiri banyak kerajaan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit. Tidak banyak bukti-bukti fisik Kerajaan Majapahit karena pada masa akhir kejayaannya dihancurkan oleh Kerajaan Islam pertama Demak. Kecuali di Pati di Jawa Tengah, disinilah ditemukan pintu gerbang kerajaan yang namanya adalah Bajang Ratu.

0: Kota Pati pada zaman dahulu merupakan sebuah kerajaan sendiri yang kala itu menjadi daerah kekuasaan Majapahit yang kemudian diambil alih oleh Mataram. Di kota ini ada sebuah legenda Bajang Ratu yang masih dilakonkan dalam seni ketoprak yang hingga kini menjadi denyut nadi kota.
1: Ono tangis layong layong.
2: Hati-hati deh.
3: Kabupaten Pati ini. Kabupaten Pati ini ada di pesisir pantai utara Jawa, yang sebelah timurnya adalah Kabupaten Rembang, sebelah selatannya Kabupaten Grobogan Purwodadi, dan sebelah baratnya ada Kabupaten Kudus, sebelah utara Laut Jawa. Kabupaten Pati ini punya 63 km pesisir pantai, jadi yang terbentang di sebelah utara itu adalah pantai Kabupaten Pati sejauh 63 km. Kemudian Pati ini ada daerah pantai, ada daerah perkebunan, ada daerah pertanian, ada daerah tambak pertanian ikan, kemudian ada lagi daerah pegunungan kapur di wilayah selatan.
0: Berada di lereng Gunung Buria, disinilah di Pati tersimpan pintu gerbang Majapahit, sebuah peninggalan warisan budaya yang ada di Nusantara yang menurut budayawan Pati Soponyono dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah.
3: Iya, ini kalau kayu sudah biasa-biasa, karena kayu ini kayu, kalau orang Jawa bilang ini kayu yang berpetuah. Kayu berpetuah itu kalau orang Jawa bilang kayu berpetuah itu ya istilahnya kayu ini ada isinya, ada isinya. Kalau menurut keyakinan orang-orang percaya bahwa ini ada penunggunya, yaitu yang namanya Raden Kebunabrang itu dulu yang putra Sunan Muria itu kan tidak mati dia. Sampai sekarang ini tidak mati. Bagi mereka yang mau melihat dengan kasat batin bukan kasat mata. Kalau kasat mata ya tidak bisa, tidak semua orang bisa, tapi kalau kasat batin ini terbukti ketika ada tadi saya ceritakan bahwa dari provinsi Jawa Tengah itu dari Dinas Kebudayaan Jawa Tengah datang ke sini bawa banyak orang.

0: Bajang Ratu sebenarnya adalah peninggalan Kerajaan Majapahit yang diangkat oleh Kebo Nyabrang sebagai persyaratan untuk diakui sebagai putra Sunan Muria. Alkisah, tahun 1486 atau 7 tahun setelah kehancuran Kerajaan Majapahit, salah satu panglima perang Kerajaan Demak, yakni salah satu dari 9 wali bernama Sunan Muria, pulang dari pertemuan di Padepokan Sunan Ngerang. Sesampainya di barat kota Pati, terhalang sungai yang sedang banjir. Waktu itu, menurut juru kunci Mbah So, Sunan Muria mau menyeberang tapi tidak ada perahu. Lalu beliau mengadakan sayembara.
1: Tapi di barat sungai tadi ada seorang wanita yang namanya Dewi Sapsari, putra Ki Gede Sebo Menggolo yang kebetulan makomnya masih di sebelah barat ini. Lalu Sunan Muria itu mengadakan sayembara atau dalam bahasa Jawa bebono. Barang siapa yang bisa menyeberangkan, kalau perempuan mau dijadikan istri, kalau laki-laki diangkat menjadi saudara sinorwedi atau saudara sejati.

0: Singkat cerita, kata Mbah So, ada seorang wanita yang sedang mengembalakan kerbau bernama Dewi Sapsari. Setelah mendengar sayembara itu, Dewi Sapsari dengan menunggang kerbau menyeberangi Sunan Muria. Sunan Muria pun menepati janjinya. Raden Bambang Kebonyabrang sejak kecil diasuh oleh kakeknya karena ibunya meninggal saat melahirkan dirinya. Hari berganti hari dan tahun pun berganti tahun. Setelah dewasa, anak itu menanyakan siapa sebenarnya ayahandanya itu kepada kakeknya. Lalu kakeknya berkata kalau ia masih memiliki keturunan dengan Sunan Muria yang ada di padepokan Gunung Muria.
1: Lalu Bambang Kebonyabrang berangkat. Sesampainya di padepokan Sunan Muria, Sunan Muria tidak mudah mengakui sebagai anak, biarpun membawa bukti-bukti bahwa dia masih keturunan Sunan Muria, tapi Sunan Muria punya bebono atau sayembara. Barang siapa yang bisa membawa atau memboyong pintu gerbang yang namanya Bajang Ratu masih berdiri di bekas kerajaan Mojopahit yang mana sekarang menjadi kota Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, dibawa ke Muria dalam tempo satu hari harus nyampe ke Muria.
0: Waktu yang disediakan Sunan Muria kepada Kebonyabrang tidak lama, yaitu 1 kali 24 jam. Di lain tempat, yaitu di Padepokan Sunan Ngerang, terdapat salah seorang muridnya yang bernama Raden Ronggo yang ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Roro Pujiwat mau diperistri apabila Raden Ronggo bersedia memboyong pintu gerbang Majapahit ke Padepokan.
1: Sesuai pada tahun 1486, di Kota Pati sampai Lereng Muria itu masih merupakan hutan belantara. Lalu Raden Ronggo tadi masuk hutan. Ya, di sebelah sampai di barat Kota Pati masuk hutan. Di dalam hutan tadi Raden Ronggo menjumpai atau melihat ada pohon kenanga yang bentuk dan tingginya seperti sangkar, nah orang Jawa koyok kurungan. Sehingga sampai sekarang menjadi dukuh Sekar Kurung, karena sekar itu kembang, kurung itu kurungan, termasuk desa Mugiarjo sini. Lalu ke arah barat lagi, di tengah-tengah Raden Ronggo berhenti karena kecapean. Bambang Kebonyabrang berhenti, pintu ini diminta tidak boleh, timbul peperangan karena yang membawa dari sana itu Bambang Kebonyabrang, kok diminta orang kanyalan kok jale lah.
0: Peperangan keduanya lebih dari sebulan lamanya. Mereka baru berhenti setelah Sunan Muria turun ke tempat kedua orang tersebut bertarung. Lalu beliau berkata, "Wis podo lereno sak kloron podo bandul." Lalu berhentilah kedua orang tersebut bertarung. Sehingga tempat tersebut hingga sekarang dinamai Dukuh Rendole. Sunan Muria pun lalu mengakui Raden Kebonyabrang sebagai anaknya. Dan beliau menyuruh anaknya tersebut untuk menjadi penjaga gerbang ini. Setelah Sunan Muria berkata jaganen atau jagalah, maka ia pun langsung meninggal dan hilang nyawanya karena sebagai seorang penjaga harus tidak terlihat.
2: Serbikan daya pikirnya sampai terbentuk seperti ini. Ini kan berarti orang yang sangat sangat terampil, sangat hebat dalam ekspresi jiwa. Kemudian dituangkan dalam bentuk karya yang seperti ini. Ini kan ekspresi jiwa, ya imajinasi jiwa, dituangkan dalam satu bentuk ekspresi benda, diukir seperti ini dan diwujud bentuk seni karya yang bisa dinikmati orang. Bayangkan hampir 1000 tahun, bahkan mungkin lebih ini. Ini masih bisa dinikmati. Dan dibentuk seperti kalau orang sekarang bilang, ini direlief. Direlief, relief itu kan orang dulu tidak ada namanya istilah relief. Relief itu kan bahasa Inggris ya. Nah ini direlief. Direlief sehingga orang ketika melihat, itu bisa membaca. dipandu, diceritakan. Inilah hebatnya orang dulu. Maka pembelajaran kepada anak generasi muda sekarang, orang itu harus memang betul-betul mampu mengolah diri, skill kita, terampil kita untuk dibuat sehingga mampu untuk mengekspresikan karya-karya seni, karya-karya budaya, sehingga karya seni dan budaya ini akan dinikmati anak cucu besok yang akan datang.
0: Wah, seru bukan? Pintu gerbang Kerajaan Majapahit ternyata bersejarah. Kisah perebutan gerbang penuh dengan intrik-intrik politik bercampur kisah asmara yang gagal antara Raden Ronggo dengan wanita pujaannya bernama Roro Pujiwat. Sudah semestinya pemerintah memelihara satu-satunya bukti kejayaan Kerajaan Majapahit yang hanya ada di Pati, Jawa Tengah. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: FM 95,1 MHz.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, tradisi manganan dikenal oleh sebagian masyarakat pesisir di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara sebagai bentuk ungkapan syukur atas hasil laut dan hasil pertanian. Warga berkumpul untuk menikmati makanan yang telah disiapkan bersama. Kegiatan ini juga menjadi sarana pererat hubungan antar anggota masyarakat. Fu merupakan alat musik tradisional masyarakat Maluku Utara yang terbuat dari cangkang kerang laut berukuran besar.

untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Dalam masa tertentu, masyarakat dilarang mengambil hasil laut atau hasil hutan dari kawasan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi sumber daya alam untuk berkembang kembali. Tarian Dero merupakan kesenian tradisional masyarakat Pamona di Sulawesi Tengah. Tarian ini dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan. Gerakan yang ditampilkan sederhana namun menggambarkan kebersamaan dan persatuan. Dero biasanya dipentaskan dalam acara budaya, pesta rakyat, dan perayaan tertentu. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Alhamdulillah, insya Allah untuk hari ini gelaran Sabtu 20 Juni 2026 Rama lagi lahir hadir lagi untuk sahabat budaya semuanya, insya Allah sampai di jam 7 malam nantinya. Insya Allah juga sahabat budaya semuanya amat temui dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Salatil qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athuhul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dalam Islam, takdir manusia, termasuk rezeki, amalan, dan ajal, sudah ditetapkan sejak janin berada dalam kandungan. Janin mengalami perubahan selama 120 hari dalam 3 tahap, yaitu nutfah, setetes mani, alaqah, segumpal darah, dan mudghah, segumpal daging. Setelah 120 hari, Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Kemudian Allah menetapkan 4 perkara yang akan dialami janin, yaitu rezeki, amalan, ajal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau celaka di akhirat. Dan setelah itu, janin bisa berkomunikasi dengan Allah terkait janjinya ketika kelak lahir ke dunia. Saat itulah, ruh manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum mereka lahir. Tahukah Anda bahwa janin semasa dalam kandungan perut ibunya, dia dilihatkan perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati. Karena itu, terkadang ketika kita berkunjung ke beberapa tempat yang baru, tetapi seolah tempat tersebut sudah tidak asing bagi kita. Dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan manusia menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi." Perjanjian ini dilakukan agar pada hari kiamat, manusia tidak mengatakan bahwa mereka lengah terhadap keesaan Allah.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga suatu hari Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana? Tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku. Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah, jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah. Mendengar ucapan sang Nabi, Abu Bakar radhiyallahu pun merespon dengan riang gembira. Tetangga Abu Dujana pun berlalu dan kembali pulang ke rumahnya. Ia lalu bercerita kepada istrinya tentang apa yang dialaminya. "Wahai istriku, aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus, padahal kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakannya lebih dahulu, lalu buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu sedikit pun," ucap tetangga Abu Dujana dengan liciknya. Saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Irfan dan Selvi juga Lil Lini ya, sahabat budaya dengan Titi Pota. Tuh. Oke, hadir di sore hari ini sahabat budaya, dan kita ada di seperti biasa untuk Jejak Nusantara, dan masih dengan informasi seputar asal-usul legenda dongeng rakyat Sulawesi ya. Jadi sahabat budaya, sebelum juga ngebahasin contoh-contohnya, penting loh sahabat budaya untuk kita memahami juga asal mula ya, dan fungsi legenda dongeng rakyat Sulawesi, karena dalam kehidupan apa ya, masyarakat gitu ya, dan secara tradisional legenda lahir dari pengalaman sosial gitu dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap alam dan kekuatan spiritual. Karena itu ya, kisah-kisah rakyat Sulawesi seringkali terkait dengan fenomena alamnya, asal-usul tempatnya, atau juga tokoh-tokoh yang dipercaya pernah hidup di masa lampau. Jadi dalam Sulawesi, budaya Sulawesi gitu, bercerita adalah bagian juga dari pendidikan moral. Dan di masa lalu ketika sekolah formal itu belum banyak, orang tua juga mengajarkan nilai kehidupan melalui kisah yang mereka ceritakan di rumah, di ladang, atau di tepi pantai saat malam tiba. Jadi legenda dongeng menjadi alat juga untuk menyampaikan filosofi hidup, menjaga keseimbangan, menghormati juga sesama gitu ya, serta tidak serakah terhadap alam, sahabat budaya. Nah, jenis dan ciri khas cerita rakyat Sulawesi, secara umum cerita Sulawesi itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis, ada legenda, dongeng, moral, sama mitos gitu. Namun ketiga keempatnya itu punya ciri khas yang membedakan gitu ya, kisah dari Sulawesi dengan daerah lain. Nah, kalau legendaris dan spiritual, cerita rakyat Sulawesi sering dikaitkan dengan fenomena alam asal-usul suatu tempat gitu, seperti asal-usul danau, gunung, atau pulau kecil. Banyak kisah yang menggambarkan juga tokoh-tokoh berani dan taat pada adat serta ajakan nenek moyang ya, seperti Lakapala di Sulawesi Selatan. Nah, kalau cerita rakyat Sulawesi juga mengajarkan harmoni alam, sahabat budaya, karena sebagian besar masyarakat hidup sebagai nelayan atau juga petani, dan Sulawesi itu adalah juga rumah bagi banyak suku seperti Bugis, Makassar, Toraja, Minahasa gitu ya. Jadi setiap kisah rakyat itu mencerminkan perpaduan nilai agama, adat, dan kepercayaan spiritual yang khas daerah masing-masing. Nah, untuk contoh legenda dan juga apa namanya ya, dongeng rakyat Sulawesi yang terkenal itu legenda Ladana dan Putri Bulan di Sulawesi Tenggara. Nah, karena cerita ini berasal dari daerah Buton yang menceritakan tentang seorang nelayan bernama Ladana yang jatuh cinta kepada Putri Bulan. Dan makhluk jelita yang turun dari langit gitu si Putri Bulan ini. Karena cintanya, Ladana menjanji akan melindungi Putri Bulan dari dunia manusia. Namun karena ya keserakahannya gitu ya, dan keingintahuannya membuat melanggar janji itu. Dan saat janji tersebut dilanggar ya, Putri Bulan pun kembali ke langit gitu, meninggalkan Ladana yang menyesali perbuatannya seumur hidup. Jadi pesan moral di sini sahabat budaya, jangan pernah kita mengingkari janji, terutama kepada orang yang mempercayai kita gitu. Jadi kepercayaan adalah hal paling berharga dalam hubungan manusia.

0: Nikno dengan Dayu yang paling gam, sahabat Dayu masih di Jejak Nusantara untuk sore hari ini. Nah, kalau tadi itu dari Sulawesi, Sulawesi Tenggara ya. Kita ke Sulawesi Utara dulu. Jadi kalau di Sulawesi Utara sih ceritanya burung maleo gitu, sahabat budaya. Dongeng burung maleo dan telurnya. Jadi burung maleo adalah hewan khas Sulawesi gitu ya, yang memiliki cara unik gitu untuk bertelur di pasir panas. Jadi legenda setempat mengatakan bahwa burung ini dulunya adalah manusia yang dikutuk karena malas menjaga anaknya. Jadi tanggung jawab, pesan moralnya ya, tanggung jawab adalah hal utama dalam hidup ya. Kalau kita lalai, kita bisa kehilangan hal-hal berharga yang Tuhan titipkan gitu, sahabat budaya. Nah, kalau di Gorontalo sendiri sebenarnya juga banyak ya, seperti ada cerita rakyat Gorontalo Lahilote, ada Benteng Otanaha ya. Terus juga ada apa namanya ya, Apulu. Nah, kita ke apa ya? Ke Lahilote ya. Jadi kalau dahulu kala tuh hidup seorang pria bernama Lahilote yang bekerja mencari rotan saban hari, sahabat budaya. Jadi suatu ketika Lahilote tengah mencari rotan dan melihat para bidadari yang mandi di sungai gitu. Dan kecantikan para bidadari itu membuat tangan si Lahilote itu bergerak untuk menyembunyikan gitu maksudnya salah satu selendang. Nah, benar saja seorang bidadari tidak dapat kembali ke kayangan gitu ya, karena selendangnya yang hilang. Nah, dalam kondisi kebingungan itu Lahilote muncul seolah-olah membantu sang bidadari. Dan meskipun telah mencari kesana kemari, selendang itu tidak kunjung ketemu. Nah, singkat ceritanya sang bidadari pasrah dan sementara hidup di bumi. Dan sang bidadari bahkan menikah dengan si Lahilote ini, lelaki yang membantunya selama ini. Dan meskipun demikian, sedalam-dalamnya bangkai dikubur, baunya akan kecium juga ya. Jadi sepintar-pintarnya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Jadi sang bidadari suatu ketika menemukan selendang yang ternyata disembunyikan si Lahilote. Pesan moralnya sih, sahabat budaya, mengajarkan kita bahwa kejujuran itu adalah fondasi penting dalam hubungan. Jadi tindakan Lahilote yang menyembunyikan selendang bidadari berujung pada kehilangan kepercayaan dan perpisahan. Jadi dalam hidup, kebenaran yang disembunyikan pada akhirnya itu akan terungkap, dan kebohongan hanya akan membawa kesedihan, sahabat budaya. Masih banyak juga cerita-cerita atau relevansi cerita rakyat, Sulawesi ya. Ada juga yang di zaman modern ini, tapi sahabat budaya, waktunya gak cukup tuh ya. Saya berbagi informasi ini, semoga kita, anak-anak sekarang kan lebih pada gawai aja terus. Nah, apa salahnya kita sebagai orang tua saat ini udah lupa juga dengan cerita-cerita dulu lah. Itu kan bisa kita orang ingat lagi. Oh, ceritanya seperti ini nah. Atau Google please, sahabat budaya ya. Jadi sebelum anak tidur, kita kasih cerita gitu pas malamnya ya. Nggak tidur juga ya, pas apalagi pas lagi libur panjang begini. Kalau libur panjang begini kan tidak harus wisata kemana, apalagi yang jauh-jauh atau mungkin hanya di rumah. Ya udah, kita berbagi cerita ya kepada anak-anak kita, sahabat budaya. Oke, untuk sore hari ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, nantinya juga kita sama-sama, sahabat budaya, dengan Prodangdut. Oke, untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami di program 4 Gorontalo.
1: Li, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk Li, di sini Li.
2: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut.
1: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
2: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
1: Kenapa emang Li?
2: Ih Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
1: Ibu, nenek, Silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih ya, Nak.
5: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu, jangan korupsi. FM 95,1 MHz.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz.

Oke, sahabat budaya. Nah, kita ada di program Prodiangdut untuk sore hari ini. Untuk sahabat budaya yang ingin ikutan, kita buka seperti biasa di dua line telepon di 0811 430 4040 sama 0822 5996 2666. Dan untuk list lagu di sore hari ini pastinya sudah saya sediakan. Ada Raja Panci dan Ovi Sofianti dengan Randu yang aduh. Terus ada Putri Sagita dengan Jangan Banyak Mikir. Terus juga ada Reina Morina dengan Janji Putih. Ada Safar KDI dengan 100 Kali. Dan Sandrina Habis Minum Apa.

0: Oke,
1: Citra.
0: sayang. Halo juga. Ibu Ina apa ada di
1: Alhamdulillah.
0: sini?
1: Iya. Alah, Ibu Lis bilang nanti. Anu mau datang ya, tapi sudah
0: Di
1: datang.
0: Ibu Iin.
1: Iya, Ibu Lis bilang kata nanti hari ulang tahun RRI baru mau kamar. Gak tau dia kok ada, Ibu Lis bilang tadi.
0: Kenapa dia ada yang di studio?
1: Salam Pak Ibu Iin, bilang dari
0: Oke
1: Ibu Nelly.
0: sayang, oke.
1: Katanya tim WA, tapi suruh bawa WA kamar ya. Siapa tahu terang belum mau datang besok.
0: Oke, insya Allah. Iya, sayang.
1: Ya, jangan
0: Oke.
1: terlalu berpikir, so menaik darah tinggi.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu. Salam sama si
0: Amin.
1: adik-adik. Semoga panjang umur sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih tata amaku
0: sayangku. Oke sayang, terima
1: Assalamualaikum.
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut ada apa dulu?
0: Oke, dangdut adalah kita, Tanoo.
2: Dangdut adalah kita, bisa lupa.
0: Oke, Tanoo mau lagu yang mana?
2: Lagu apa yang gak ada?
0: Oke, ini ada pilihan lagunya, ada Randu Yang, terus Janji Putih, 100 kali habis minum apa?
2: 100 kali, Jo.
0: Oke.
2: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano U, silakan sahabat budaya 811 sama 822 ya yang ini gabung. Kita buka lagi line teleponnya untuk dua penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke nenek,
3: dangdut
0: adalah kita.
3: Sayang.
0: Oke sayang, di nenek mau ikutan lagu yang mana?
3: Ikut aja ibu lu 100% dibawa, masih dibawa 100% gitu.
0: Begitu ya. Jadi masih
3: iya.
0: Segar ini eh. Masih 100%.
3: Iya, mau dibawa 100% biar saja, biar 100% yang penting banyak itu.
0: Oke, gas.
3: Oke. Makasih banyak.
0: Oke.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Nini Ambulati, silakan. Assalamualaikum, radio monitornya dikecilkan sedikit. Dengan siapa di mana?
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tandut adalah kita.
0: Hah? So di mana?
4: Pertama.
0: So di mana ini?
4: Di jalan, so pulang di Kota Lagaziru.
0: Allahu Akbar. Tibu Nelly mau suruh bawa WA ke sana, Tibuin.
4: Oh ya, insya Allah nanti besok Pak RRI.
0: Oke sayang, Ibu Iin, jangan banyak mikir sama 100 kali.
4: Itu, jangan banyak mikir.
0: Tunggu dulu, ada di Bentor ini atau di Oto?
4: Bentor.
0: Dentika Fani?
4: Iya, apa Fani sebelah.
0: Astaga. Oke, hati-hati. Makasih Ibu Iin, rezekinya lancar.
4: Makasih, semoga karma sehat selalu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, untuk sahabat budaya yang mau gabung, kita buka dua line telepon yang pertama bilang tadi, silakan di 0811 sama 0822. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau G-Map. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hai Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, sesi kedua untuk sore hari ini. Silakan sahabat budaya ingin gabung di dua line telepon lagi di 0811 sama 0822 kita buka. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan adalah kita dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, Ibu Rostin, silakan Ibu Rostin lagunya.
1: Lagunya apa Tata Rahma?
0: Oke, ada Randu Sayang, terus ada Janji Putih, ada Habis Minum Apa.
1: Lagunya yang terakhir itu tertera masalahnya di HP tidak begitu kedengaran di suara.
0: Oke, okay, oke, okay, habis minum apa? Oke.
1: Oke,
0: okay.
1: Okay, Tata Rahma, selalu makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Ida di
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Tertawa ini, tata amai.
0: Oke, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, silakan Ibu Ida.
1: Baru monitor ini lagu apa?
0: Oke, ini lagunya ada Randu Sayang, terus ada Janji Putih, ada Sedang Sayang-Sayangnya dengan Bukan Selembar Tisu.
1: Sayangnya, Jo.
0: Oke.
1: Oke, makasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Aloha. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? 1, 2, 3.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Silakan Pak Asri.
2: Lagu apa ini?
0: Lagunya Sedang Sayang-Sayangnya, terus Habis Minum Apa.
2: Habis Minum Apa.
0: Oke.
2: Ya, terima kasih banyak, pertama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Astri. Halo, assalamualaikum.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak terdengar suaranya.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Sama enggak terdengar suaranya di handphone.
0: Oke, dengan siapa di mana, sayang?
3: Halo.
0: Halo.
3: Iya, halo. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita dengan siapa di mana?
3: Kecil banget dari Ibu Ia di Boalemo.
0: Ibu Ia Boalemo. Oke, Ibu Ia, habis minum apa halo. Sedang sayang-sayangnya? Halo.
3: Halo.
0: Iya. Aduh, saya mau teriak bagaimana?
3: Oh, lagu apa aja di situ, Tata Am?
0: Habis minum apa sama sedang sayang-sayangnya?
3: Yang sedang sayang-sayangnya itu, Tata Am.
0: Oke, terima kasih. Kalau tinggal
3: dapat dengar, Oke, Tata Am, makasih. Sehat selalu bareng keluarga Tuhan, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kita orang ada di sesi ketiga. Untuk sesi terakhir, silakan 811 sama 822 Sahabat Budaya. Oke, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Prodangdut dan Desa adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Papa Latif.
1: Lagu apa dah?
0: Lagunya Janji Putih, terus Bukan Selembar Tisu, ada Video Call Aku, sama Karenamu Aku Lakukan.
1: Video call dia.
0: Oke,
1: makasih.
0: Terima kasih Pak Herman.
1: Amin.
0: Di belakangnya Pak Herman, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Abi Rifanto.
2: Karenamu Aku Lakukan.
0: Asik, itu Umi dengar. Oke sayang.
2: Ya, selalu tata rama.
0: Amin ya Robuna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya si Abi Rifanto. Ada lagi Sahabat Budaya, silakan untuk sesi terakhir di sore hari ini 811 sama 822. Yang mau WA juga silakan ya Sahabat Budaya. Ini biasa ada siapa lagi? Oke, ada Cikartin ternyata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nita Mojo di Jalan Bali, lagunya Terserah Jo sama Tienga Jo. Tata Ama. Oke. Siapa tadi? Ibu Nita ya. Iya. Terus lagi ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita. Hah? Adalah. Oh, dangdut adalah kita. Oh. Rahma. Dari Ahmad di Bulangulu, pengen lagu dipilih saja Mahaya. Aduh Allah, terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikartin, pengen lagu Janji Putih. Terima kasih Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga.

Oke, sahabat budaya, untuk Pro Dangdut sama cukupkan ya. Insyaallah umur panjang torang semua bisa ketemu besok-besok lagi ya. Sehat-sehat, bahagia selalu. Selamat menikmati weekendnya dan kita ke lagu yang sudah direquest sama teman-teman.

0: Maci, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh, takut kena panas.
2: Sana kah, bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kamu terhargai orang yang bicara. Asal kamu tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kamu mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz. Gorontalo.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Baik, sahabat budaya, untuk musik dana-dananya mencukupkan sampai di sini. Dan saat ini seperti biasa ya, jam segini kita udah sama-sama dengan program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib dan azan maghrib yang hari ini sahabat budaya jatuh pada pukul 17:57 waktu Indonesia Tengah. Untuk sahabat budaya dan pendengar program Satu Gorontalo, tetaplah bersama kami.

kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, pendengar, pukul 17:57 azan maghrib, dan nantinya juga ada pengajian Al-Quran risalah menjelang azan maghrib. Kami informasikan penyesuaian daftar waktu sholat suaka bila tapalimbo tobatu dating gola menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Anggrek Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata Tilamuto tambah 3 menit. Pagua ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit.

dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, untuk menantikan azan maghrib hari ini pukul 17.57 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Ma'arij oleh Fatrawati Ismail.

0: Sadaqallahu rajim. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan salam menjelang jam maghrib oleh Sunarti THSAG dengan judul Adab Bergaul dengan Lawan Jenis ala Rasulullah.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa manittabi'ahu ila yaumiddin. Pendengar setia RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menjelang dikumandangkannya azan maghrib, marilah kita sejenak menyimak risalah dengan judul Adab Bergaul dengan Lawan Jenis ala Rasulullah. Islam mengajarkan agar hubungan antara laki-laki dan perempuan dibangun di atas kehormatan, kesopanan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan terbaik dalam berinteraksi dengan lawan jenis, baik dalam keluarga, masyarakat maupun lingkungan kerja. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga segala hal yang dapat mengarah kepadanya. Pertama, menjaga pandangan. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Kedua, berbicara dengan sopan dan tidak menggoda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berbicara dengan santun kepada siapapun, termasuk perempuan. Adab yang dicontohkan oleh Rasulullah yaitu menggunakan bahasa yang sopan, tidak merayu atau menggoda, tidak berbicara yang mengarah pada maksiat. Ketiga, menjaga batasan. Ikhtilat yang tidak perlu. Islam membolehkan interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam urusan yang baik dan diperlukan, seperti belajar, bekerja, berdagang, dan bermusyawarah. Namun Rasulullah mengajarkan agar tetap menjaga batasan, tidak berduaan atau khalwat dengan yang bukan mahram, menghindari sentuhan fisik yang tidak diperlukan, menjaga sikap dan perilaku. Keempat, menjaga aurat dan penampilan. Berpakaian yang menutup aurat merupakan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Tujuannya adalah menjaga kehormatan, menghindari fitnah, menunjukkan identitas seorang muslim yang taat. Rasulullah mengajarkan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan dalam berhias. Kelima, menghormati dan memuliakan lawan jenis. Rasulullah adalah sosok yang sangat menghormati perempuan. Keenam, menghindari khalwat dan pergaulan bebas. Khalwat adalah keadaan ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada berdua tanpa pengawasan yang wajar. Maka cara menghindarinya adalah bertemu di tempat terbuka, melibatkan orang lain jika memungkinkan. Menjaga tujuan interaksi tetap baik dan jelas. Ketujuh, menjaga hati dan niat adab pergaulan tidak hanya tampak dari perilaku, tetapi juga dari hati. Yang perlu dijaga, niat yang baik, tidak berprasangka buruk, menghindari hubungan yang mengarah pada maksiat. Karena Rasulullah mengajarkan bahwa hati adalah pusat kebaikan seseorang. Dengan menerapkan adab-adab tersebut, pergaulan antara laki-laki dan perempuan dapat berlangsung secara sehat, terhormat dan sesuai dengan ajaran Islam. Demikianlah risalah hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau, dan sesungguhnya akhirat itulah yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-A'raf ayat 32.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin. Menggantikan Umar bin Al-Khattab, Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukayah dan Ummu Kulsum? Rukayah adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukayah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukayah dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukayah. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukayah melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukayah yang dalam keadaan

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zun Nur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tarikh. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsmani, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: permainan PAI.
1: Oke, siap, kita mulai informasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Saya Pregi Isan, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo RRI.
4: FM 95,1 MHz.

Sahabat Budaya, tadi Winarti pakai dengan moto hilamu atau apa ya, moto hilamu suka kamu, iya benar. Iya, hadir malam hari ini, malam minggu, alhamdulillah, masya Allah. Ada punya planning apa nih Sahabat Budaya malam minggu begini? Pasti yang lain ada yang mau malam mingguan di DP Maitua, ada di DP Paitua, ada di DP Istri, ada dengan DP Keluarga, ada sama teman-teman, ada pokoknya untuk semua-semua. Pastinya semoga juga apa yang sudah direncanakan insya Allah akan berjalan dengan sesuai apa yang Sahabat Budaya inginkan. Amin. Dan Sahabat Budaya, update informasi untuk malam hari ini, pemerintah akan beri sertifikat pelatihan untuk mantan atlet disabilitas, masya Allah. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu Sahabat Budaya memberikan ya perhatian serius kepada olahragawan disabilitas. Jadi hal itu disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo. Jadi ia mengatakan Presiden Prabowo berpesan bahwa setiap warga itu warga negara maksudnya memiliki kesempatan yang sama termasuk penyandang disabilitas di bidang olahraga. Dan Menpora menyebut Presiden Prabowo berkeinginan meninjau National Paralimpik Komite ya di Karanganyar Jawa Tengah yang hingga kini belum diresmikan Sahabat Budaya. Dan Presiden Prabowo juga berkeinginan untuk bertemu para olahragawan disabilitas serta meninjau National Paralimpik Komite di Karanganyar yang hingga kini belum diresmikan. Dan Prabowo ingin bertemu langsung dengan atlet disabilitas NPC Karanganyar tersebut Sahabat Budaya. Salah satu bentuk perhatian negara untuk mantan olahragawan disabilitas adalah melakukan pemberdayaan berupa kepelatihan. Nah, ia berharap juga mantan atlet disabilitas tetap produktif kendati sudah pensiun dari olahraga. Dan Menteri Erick menjelaskan ada 23,9 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia dan dari jumlah tersebut 25,9 juta jiwa atau 11% gemar berolahraga, Sahabat Budaya. Iya, Sahabat Budaya, 49 menit melintas dari pukul 18 saat ini di studio kami. Tata Rahma mau pamit dulu, nantinya ada Ti Anjayayan yang akan nemenin Sahabat Budaya untuk malam minggu bersama Pro 4 dan insya Allah bahagia selalu semuanya, kaya raya kita semuanya. Amin. Dan semangat juga untuk Sahabat Budaya yang saat ini masih dengan aktivitasnya ya. Oke, Ama mau pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bermalam minggu.

0: Anda? Uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan. Tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini. Menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, sahabat budaya lahulondalo, monggo dulu amonggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Hayo, siapa yang malam minggunya di rumah aja? Tenang, ada cowok imut, cowok mungil, cowok tampan yang akan menemani anda semua sahabat budaya untuk Nusantara Malam di hari ini ya. Tepatnya di tanggal 20 Juni 2026, hari pertama pelaksanaan Pekan Nasional KTNA ke-17 di Provinsi Gorontalo ya. Saat ini juga tengah berlangsung, kalau sesuai tentatif tadi ada ceramah agama ya, kalau nggak salah lihat sih sahabat budaya. Buat yang lagi ada di lokasi Penas, barangkali bisa WA kamarnya Tianja, kira-kira lagi ada acara apa itu di sana. Kalau Tianja memang sopan curi start lebih dulu kemarin malam.

0: ada bajalan-jalan ke sana sahabat budaya. Yang pertama pergi bajalan dulu ke Pentadio. Pintu masuk itu berbayar 10.000. Kemudian di sana juga ada banyak spot foto sahabat budaya ya. Ada itu kucing raksasa. Banyak sekali orang yang berkumpul di situ. Tapi biarpun banyak orang yang berkumpul, Anja tetap berfoto di situ. Iya, sahabat budaya Lolondalo, Anja yang akan menemani Anda sampai ditutup siaran nanti ya. Di jam 8 malam nanti akan ada obrolan seru di segmen Hiramea. Dan untuk Anda semua muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19.12 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan Isya di hari ini berkumandang pada pukul 19.12 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allah. Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, monggo dulu, monggo tato, monggo dulu, monggo tilo, monggo tiamo. Sahabat budaya di Pelangi Nusantara untuk malam hari ini, Ti Anja punya informasi tentang beberapa sistem kepercayaan kuno yang berlandaskan pemujaan roh dan juga kekuatan alam. Artinya, kepercayaan ini jauh sebelum masyarakat Nusantara mengenal agama ya. Sahabat budaya, praktik spiritual dan kehidupan sehari-hari leluhur ini diwujudkan melalui serangkaian tradisi. Yang pertama ada pemujaan roh leluhur ya, di mana ini merupakan ritual penghormatan kepada arwah nenek moyang yang diyakini masih mengawasi dan melindungi keturunan mereka. Terus juga sahabat budaya, ada yang namanya bangunan megalitikum. Pembuatan struktur batu besar seperti menhir atau tugu batu, kemudian ada dolmen atau meja batu dan juga punden berundak yang berfungsi sebagai media pemujaan roh dan juga tempat suci. Terus ada juga upacara pertanian dan alam ya. Ini merupakan ritual syukuran atas hasil panen atau upacara meminta hujan dan perlindungan dari bencana alam yang dipimpin oleh tetua suku atau juga dukun.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lohulon Dalo, monggo dulo monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Saat ini sudah pukul 17 lebih, pukul 19 ya, lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 20 malam nanti, seperti janji Li Anjayan tadi, sahabat budaya, kita akan ikuti bersama obrolan Hiramea. Akan ada satu topik menarik yang akan kita obrolkan di malam ini, sahabat budaya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, karena Ti Anjayan masih akan kembali untuk Anda.

buku Totochan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Totochan. Tokoh Totochan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Totochan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Totochan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Totochan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru.

untuk anak muda, ini ada tanggung jawab besar tentang generasi emas 2045 di pundak kita. Jadi ayo gali kreativitas sebisa mungkin, explore, sehingga kita tidak hanya menjadi pelengkap bonus demografi saja, tapi jadi poin-poin plus dari bonus demografi. Dan ayo buktikan, ini zaman yang sudah tidak lagi terbatas akan membuat kita lebih maju dari generasi sebelumnya. Maaf, generasi sebelumnya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.

Sahabat budaya lalu-lalu, mungu dulu omongu tato, mungu tilu, mungu tiamu. Saat ini sudah jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda semua yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Anda bersama Ti Anjayan. Seperti janji Li Anjayan tadi, sahabat budaya, di jam 8 malam torang akan ada satu obrolan menarik di segmen Hiramea. Dan malam hari ini sahabat budaya, alhamdulillah luar biasa ya atensinya. Terima kasih untuk para keluarga, kemudian juga bapak ibu yang sudah hadir di malam hari ini ya. Malam hari ini sahabat budaya, kita akan berbicara tentang melestarikan budaya lewat sanggar seni ya. Sudah hadir di studio Pro4 RRI Gorontalo, ini ada Ibu Nining Mantali, SPD,

0: Laku Pembina Sanggar Seni Farabi Gorontalo. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ibu ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Baik. Kemudian juga ada Pak Isfandi Yusuf selaku penasehat Sanggar Seni Farabi Gorontalo. Assalamualaikum, Pak. Bisa di iya. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya, Pak ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini sekeluarga nih kayaknya yang hadir malam ini ya. Terus juga ada ini Tinou Alifah Aulia, bukan, Fedira Syahbani Mokambu ya, selaku juara satu lomba Muhungguli tingkat provinsi tahun 2025 kemarin. Iya. Yang mana ini Tinou ini? Oh, yang pakai baju ungu itu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Hai. Waalaikumsalam.
0: Iya, ini perdana ya hadir di RRI Gorontalo malam ini.
3: Iya.
0: Iya, tapi biasanya kan udah sering ikut lomba ya, bener ya?
3: Iya.
0: Wah, keren-keren. Kemudian ada juga Wira Dharma Linggar Aris Jepu. Nah, ini juga juara satu lomba Muhungguli tingkat Bone Bolango di tahun 2026 kemarin. Ini dipanggil Wira apa?
4: Devan.
0: Oh, Devan.
4: Devan.
0: Oh, Devan. Ini dari mana nama Devan? Ini Wira Dharma Linggar Aris Jepu dipanggil Devan. Halo, Kakak Devan.
5: Halo.
0: Iya. Sehat ya?
5: Iya, sehat.
0: Iya, kalau Kakak Devan udah kelas berapa saat ini?
5: Kelas 5.
0: Kelas 5 SD.
5: Iya.
0: Iya, luar biasa. Kalau Fedira tadi nama panggilannya siapa?
3: Fedira.
0: Fedira. Ini biasa dipanggil Dira atau Fedira?
3: Dira.
0: Dira, iya. Kalau Dira, Tata Dira kelas berapa?
3: Kelas 3.
0: Kelas 3. Wah, hebat ya, kelas 3 SD, ada yang kelas 5 SD. Dorang ini sejago-jago bahungguli, Bapak Ibu, Wih, luar biasa. Dorang dapat rebe ini di Anjayayan, Am.
1: Kira-kira, Pak.
0: Iya. Nah, ini yang gabung juga lewat virtual Zoom selaku pendiri Sanggar Farabi Gorontalo, ada Alifa Aulia Sabrina Yusuf SPD. Assalamualaikum Alifa.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat ya?
6: Alhamdulillah, piyo-piyohu.
0: Alhamdulillah, ini kabarnya lagi di Makassar ya?
6: Iya Pak,
0: lagi
6: masih di Makassar, Ji.
0: Oh, masih Makassar. Agak kareba, agak kareba.
6: Pio-pio.
0: Oh, pio-pio. Di Makassar dalam rangka apa nih? Studi atau mungkin ada kerjaan di sana nih, Alifa?
6: Melanjutkan studi, Pak. Profesi, PPG.
0: Luar biasa. Oh, ibu guru nih kayaknya.
6: Calon guru,
0: calon
6: amin.
0: Calon guru, amin. Guru kesenian ya?
6: Tentunya, Pak.
0: Oke, baik. Saya mau ke Alifa dulu ya. Alifa selaku pendiri dari Sanggar Farabi Gorontalo ya. Kira-kira apa sih yang jadi latar belakang Alifa ini untuk mendirikan Sanggar Seni Farabi ini? Kira-kira udah berapa lama terbentuk nih Sanggar Farabi, Sanggar Seni Farabi?
6: Oke, Pak. Baik. Di tahun 2021, Sanggar ini terbentuk, tapi melalui satu pementasan Festival Polo-Polo yang diadakan di Indonesiana, Dana Indonesiana.
0: Di Gorontalo?
6: Nah, iya, di Benteng.
0: Benteng Ulanda ya?
6: Ulanda, iya.
0: Oke, terus-terus?
6: Yang melatar belakangnya ini sebenarnya adalah tanggung jawab pemuda, Pak. Sebagai daerah yang terkena bonus demografi dan kita memiliki angka produktif yang banyak, makanya saya mau memperbanyak pemuda yang berkesenian.
0: Oke, jadi berangkat dari situ ya. Kalau saya baca sekilas juga tadi di profil Alifah ya, benar ya? Alifah ini kan dari kuliah memang sudah bergelut juga di dalam dunia seni ya?
6: Iya Pak.
0: Tepatnya di seni apa tuh? Seni teater kah, drama, tari, atau?
6: Kalau basicnya saya itu ada di seni teater Pak, di khususnya monolog.
0: Oke, oh cerita monolog ya, keren.
6: Iya Pak.
0: Baik, terus kenapa sih memilih fokus pada pelestarian budaya Gorontalo?
6: Karena pelestarian budaya Gorontalo itu adalah sebuah identitas, Pak. Kalau identitas tidak dilestarikan, kalau bukan kita, lalu siapa?
0: Betul, ya.
6: Jadi,
0: iya,
6: Pak.
0: Jadi sungguh bisa dibilang juga saat ini kita tidak bisa menutup mata ya ketika para generasi muda saat ini yang sudah tidak lagi mengenal adat, istiadat, dan budaya mereka sendiri ya. Karena mereka lebih cenderung dengan budaya modern ketimbang budaya tradisional. Jadi berangkat dari situ ya, Alifa ini mendirikan Sanggar Seni Farabi. Yang katanya juga ini menggait mama sama papanya nih.
6: Iya Pak, hadir di sana juga bersama
0: iya,
6: Bapak.
0: Iya benar. Kenapa sih lebih memilih orang tua? Karena dalam dunia kampus kan ada juga tuh teman-teman yang bisa diajak gabung jadi anggota sanggar. Hayo, kenapa tuh ngajak orang tua? Apakah orang tua juga sama berkecimpung di dunia kesenian atau gimana nih Alifa?
6: Oke, nanti saya kasih spoiler ya Pak. Jadi papa saya itu penari Pak.
0: Oh gitu.
6: Pernah menari di Istana Negara.
0: Istana
6: sebelum
0: Negara.
6: Sebelum saya lahir.
0: Wih keren keren. Nanti
6: iya,
0: sebentar
6: Pak.
0: Saya
6: kalau
0: gali lebih dalam tuh ya.
6: Iya, digali saja langsung sama beliau Pak.
0: Oke. Okay. Jadi berangkat dari
6: kalau,
0: situ.
6: Kalau ibu saya juga literatur. Guru
0: okay.
6: juga yang berkecimpung di bidang muatan lokal dan kesenian.
0: Wih keren, jadi bisa dibilang ini keluarga seniman ya. Sama-sama mencintai dan melestarikan budaya Gorontalo. Ini salut, kalau bisa 4 jempol bisa diajak kasih 4 jempol nih untuk keluarga ya.
1: Luar biasa.
0: Iya Alhamdulillah, karena memang untuk melestarikan yang namanya budaya di Gorontalo itu luar biasa tantangannya Ibu ya. Benar ya Ibu ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Nah, kalau saya ke Ibu Nining ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau ke Ibu Nining sebagai pembina sanggar ya. Apa yang dilakukan oleh Ibu misalnya metode ya yang digunakan agar anak-anak ini mudah belajar seni dan budaya? Karena bisa kita lihat anak-anak seusia mereka berdua itu kan hobinya main gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi di tengah modernisasi saat ini, di tengah gempuran teknologi saat ini, banyak tuh game-game online yang menarik mereka untuk bermain ketimbang mempelajari budaya. Kira-kira metode apa sih yang digunakan oleh Ibu Nining untuk bisa mengajak mereka mengenal budaya Gorontalo Ibu?
1: Nah, untuk ini juga termasuk berangkat dari sebuah keprihatinan terhadap keadaan anak-anak yang saat ini ya namanya Gen Z itu yang tergantung ya, sudah bergantung ke apa namanya ini HP, gadget.
0: Benar.
1: Dan keprihatinan jangan sampai nanti hidup mereka, kasihan nih anak-anak, tergantung di apa namanya HP dan sejenisnya. Jadi itulah kenapa kami bersama mendirikan sanggar ini untuk mengatasi hal tersebut. Jangan sampai anak-anak terlanjur. Keterlanjuran itu yang membuat kami merasa prihatin kemudian mendirikan sanggar ini. Nah, untuk metode yang kami gunakan di sanggar itu lebih kepada praktek.
0: Oke.
1: Kemudian belajar sambil bermain, ada game-game yang di dalamnya ada game yang berbahasa Gorontalo.
0: Nah, seru tuh.
1: Iya, itu yang kami gunakan, metode yang kami gunakan. Kemudian kami biasa menulis naskah dalam bahasa Gorontalo. Kemudian itu kami minta anak-anak untuk praktek. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak ini suka berbahasa Gorontalo. Jadi maksud kami itu bahasa Gorontalo ternyata enak ya begitu. Jadi kami pahamkan kepada anak-anak bahwa berbahasa Gorontalo itu ternyata menarik, lebih menarik daripada pegang HP. Seperti itu, Pak.
0: Betul. Nah, biasanya anak-anak itu kan ikut mood mereka, Ibu, ya.
1: Iya.
0: Ketika, ayo, mari latihan, ayo dihafal teksnya. Kan mereka kadang mut-mutan, Ibu, ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kira-kira apa strategi Li Ibu Nining untuk bisa menjaga semangat para anak-anak ini untuk bisa terus belajar tentang budaya Gorontalo?
1: Nah, baik. Di sanggar itu latihannya setiap hari Sabtu Minggu.
0: Oh, Sabtu Minggu, saat mereka libur, ya?
1: Iya, 2 hari tanpa HP.
0: Okay, ya. Wah, keren.
1: Jadi di sanggar itu juga kami biasa bikin lomba. Tapi lombanya antar anggota sanggar. Mm-hmm. Setelah lomba itu mereka diapresiasi dengan hadiah kecil. Kemudian kalau memang itu dipublikasikan, itu mereka anak-anak dikasih piagam.
0: Okay.
1: Kemudian itu biasanya diunggah melalui medsos sehingga mereka menjadi kasihkan begitu. Oh, berarti kalau torang ini mau berbahasa Gorontalo, ih gagah. Oh, maksudnya mereka ditampilkan di FB ya. Mm-hmm, ya, nanti itu mereka menjadi terkenal dengan sendirinya begitu.
0: Saat ini ada berapa jumlah anak-anak sanggar seni, Ibu?
1: Menurut catatan itu yang lebih tahu itu ownernya.
0: Oh, gitu ya. Saya ke
1: Kakak Lala.
0: Kakak Lala, silakan, Tino U. Kira-kira saat ini udah berapa tuh jumlah anggota sanggar seni?
6: Kalau yang dewasa itu, Pak, sekitar 60-an.
0: 60-an?
6: Kalau
0: banyak juga ya. Terus?
6: Kalau untuk yang generasi SD, SMP, generasi Alpha sama Beta itu sekitar 50-an.
1: Iya, masih baru ini.
0: Iya. Nah, untuk cara perekrutan mereka ini kayak gimana, Ibu? Apakah mereka datang langsung ke sanggar atau istilahnya jemput bola didatangi para orang tua atau gimana tuh, Ibu?
1: Kemarin tuh sosialisasi ke sekolah-sekolah saja dulu.
0: Mantap.
1: Cuma memang mereka itu belum tahu karena ketidaktahuan mereka agak malu-malu mau masuk sanggar gitu.
0: Baik. Lokasi sanggar di daerah mana, Ibu?
1: Di Kecamatan Tapa,
0: Kecamatan
1: Bolango.
0: Okay.
1: Dekat kok lapangan Ipotapa.
0: Lapangan Ipotapa.
1: Di situ pas.
0: Depan jalan untuk sanggarnya.
1: Iya. Pas.
0: Wah, saya sering lewat di situ tapi nggak tahu ternyata ada sanggar ya di situ,
1: iya.
0: Ya.
1: Sudah.
0: Saya juga dulu anggota sanggar.
1: Iya.
0: Tapi waktu itu masih tren-trennya tari India, Ibu.
1: Hai. Kucu-kucu.
0: Iya, benar. Jadi saya itu gabung di situ bisa tari India, bisa ngedance, tapi untuk tari tradisional saya selaku kolaborasi dengan teman juga ciptakan tari.
1: Iya.
0: Iya, karena saya kebetulan juga tinggalnya di Kelurahan Paribuolo. Tempatnya dana-dana, ada salah satu kelompok dana-dana juga di sana.
1: Iya.
0: Tapi ya karena berhubung pegambusnya juga sudah meninggal, itu almarhum ayah saya juga, makanya untuk pewarisnya itu regenerasinya sudah tidak ada, Ibu.
1: Oh, begitu. Berarti kita mungkin bisa kolaborasi, Pak, ya. Karena kemarin kita itu di sanggar menciptakan satu tari baru.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya Polahi.
0: Wah,
1: itu sudah tampil kemarin di FLS.
0: Keren. Berarti tergabung di situ juga selain adik-adik siswa ini ataupun teman-teman mahasiswa ada juga para pelatih, Ibu, ya?
1: Iya.
0: Pelatihnya dari mana saja, Ibu, kalau boleh tahu?
1: Lebih banyak di juniornya Lala.
0: Oh, gitu.
1: Nah, teman-teman mahasiswa.
0: Ih, keren. Sekaligus juga untuk agar mereka bisa memperdalam lagi tentang seni tari, ya. Jadi mereka terlibat langsung juga di sanggar seni. Wah, keren, gitu. Keren. Saya mau ke Bapak dulu nih, kayaknya tipak dari tadi dapelnya sama suka tidur ini.
1: Benar juga.
0: Iya, dengan Pak, saya manggilnya Pak siapa nih?
1: Fandi.
0: Pak Fandi, iya Pak Fandi. Wah luar biasa ini ternyata penari senior ini ya, luar biasa. Bisa dibagi pengalaman gak sih Pak ketika waktu itu jadi seorang penari yang diutus langsung mewakili Provinsi Gorontalo Pak ya? Ya. Iya, ke Istana Presiden. Wah, kira-kira pengalaman apa yang bisa dibagi nih untuk sahabat budaya?
2: Ya. Terima kasih, selamat malam sahabat budaya. Nama saya Isfandi Yusuf. Mungkin alhamdulillah saya bisa ketemu dengan anak saya walaupun hanya melalui siaran langsung.
0: Melalui ya. Layar ya.
2: Ya melalui layar.
0: Udah berapa lama nggak ketemu sama
1: baru 6 bulan.
0: Kakak Lala?
2: Sudah sekitar 6 bulan.
0: 6 bulan. Oh, setengah tahun tuh Ibu. Lama iya. Juga ya. Oke, okay, terus Pak.
2: Sebelumnya Pak, mau bahas Gorontalo dulu. Dari tadi kami kan awal masuk kan belum bersalam. Tuudu tak isilamu, mulo-mulo mosalamu. Tuudu tau botulo, mosalamu mulo-mulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Pak, pertanyaan tadi seperti bagaimana pengalaman-pengalaman saya itu pada tahun kalau 95 45 tahun Indonesia merdeka.
0: Oke. Okay.
2: Kita ada di istana Pak, Gelora Senayan Jakarta, Balai Sidang, dan hal yang seperti itu memang luar biasa Pak.
0: Kala itu siapa karena yang jadi
2: itu profesi Pak?
0: Presiden waktu itu Pak, kala itu.
2: Presiden Soeharto.
0: Oh Pak, Presiden Soeharto.
2: Okay. Presiden Soeharto. Nggak, karena memang pada waktu itu Pak pemilihan bakat itu di seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Nining dipilih di sekolah-sekolah. Kemudian para pelatih itu harus memilih orang-orang yang tahu yang ini bisa menari, ini bisa menyanyi. Jangan kalau dari saya, kalau pelatih sekarang itu jangan ditunjuk langsung oleh gurunya. Pelatih dulu yang datang ke sekolah-sekolah ini ya, mungkin bisa didengar oleh orang lain ya, bisa dilihat langsung ya siaran ini ya.
0: Iya.
2: Jangan nanti kita sepertinya terjadi akan ada pilih kasih. Kita punya anak yang masuk, saya punya anak masuk, tidak. Pelatih sendiri kalau ingin memberikan hasil yang terbaik. Nah ini yang kami rasakan Pak, sehingga anak-anak ini dari Sanggar Parabi ini pasti ya kalau ikut lomba ranking berdiri di atas pentas semua kalau pengumuman juara Pak. Ya.
0: Jadi bangga juga Pak ya, bangga. Bisa mencetak prestasi-prestasi luar biasa. Oh,
2: ya. Iya Pak, pengalaman-pengalaman itu Pak dari kecamatan, lomba, tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Waktu itu masih ada sekitar 27 provinsi Pak. Luar biasa Pak persaingan. Kita saja kalau dari Gorontalo ke Manado, ke itu Pak 2 hari baru tiba Pak di Manado.
1: Jadi cerita pengalaman dulu ini.
2: Cerita
1: Pak,
2: pengalaman ya. Tadi kan bagaimana
0: ceritakan
2: tentang ya itu ingin saya rasakan kepada ingin anak-anak ingin merasakan apa yang saya alami pada waktu tingkat nasional.
0: Wow luar biasa ya kalau sekarang justru lebih dipermudah ya iya. Ketika kita ingin menciptakan suatu karya itu bisa kita langsung unggah di media sosial di YouTube. Tinggal menunggu komentar ataupun like dari yang menonton, kita sudah bisa langsung terkenal, istilahnya FYP ya. Iya. Kalau dulu memang perjuangannya luar biasa Pak ya. Wow,
1: itu
0: keren.
1: Itu bedanya.
0: Itu bedanya dulu dan sekarang. Iya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira penting gak sih kita melestarikan budaya Gorontalo di era saat ini? Seberapa penting kalau menurut Pak?
1: Sangat.
2: Sangat penting Pak, sangat penting untuk melestarikan budaya daerah Gorontalo, bahasa daerah Gorontalo. Saya tertil Pak dari yang pertama awal waktu bersama Ibu Nining tadi, Bapak menyentil tadi tarian apa tadi? Tarian. Kalau saya pelat gambus tadi, Pak.
0: Iya, pegambus.
2: Ini Pak yang harus kita orang angkat, Pak.
0: Benar.
2: Ini yang harus kita orang angkat, Pak. Harapan saya, para pegambus ini selalu Pak direndahkan dan yang paling terendah, Pak. Kasihan mereka, Pak, ya.
1: Pengamen di jalan.
2: Menjadi pengamen di jalan. Juga. Saya kalau pergi ke pasar padahal itu pasti ada yang pegang gambus, Pak.
1: Kasihan.
2: Kasihan ya, duduk di apa sembarang saja.
1: Iya. Tajamur. Panas matahari. Padahal
2: kalian
1: itu
2: kosong,
1: ya Allah kasihan.
2: Dengan 2.000, 3.000 rupiah kasihan. Padahal ini Pak budaya sendiri.
0: Betul.
2: Ini harapan kepada pemerintah, Pak. Insya Allah ada pemerintah yang ingin memperhatikan,
1: melestarikan
2: budaya daerah Gorontalo terutama para pegambus. Iya Pak. Salah satu contoh Pak, para pegambus itu mungkin ada pegambus yang terkenal. Nah, itu memang karir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada matanya buta siapa dulu?
0: Risno Ahaya.
2: Risno Ahaya Pak, itu sangat luar biasa Pak. Keahlian dan bakat yang memang
1: luar biasa
2: Pak.
1: Dipandang sebelah mata, jadi termasuk sebuah keprihatinan juga.
2: Keprihatinannya. Nah, maka dari itu Pak, tolong direstarikan kembali ini.
1: Perlu sangat.
2: Kalau seandainya Pak akan ada kolaborasi pendapatan PAD dengan kalau kita lombakan ini gambus-gambus ini Pak, para pegambus-pegambus ini. Saya kemarin Pak, boleh curhat sedikit Pak ya?
0: Boleh sekali Pak.
2: Di sebelah kampung saya Pak, di Bulan Timur, kebetulan ada kegiatan Pak, saya cari pegambus. Mungkin masih ada beliau itu kesiang. Waktu ada acara di mana? Di Danau Perintis. Danau Perintis, saya cari pegambus Pak, petani Pak. Pas kesiang, saya pas datang ke rumahnya, mungkin
1: di situ dapur, kamar. Kemudian, padahal dia punya keahlian yang ya, tidak dimiliki oleh orang lain. Harusnya dia mahal, begitu. Karena menjadi limited person, gitu ya, istilahnya. Manusia yang terbatas kan,
2: ya,
1: dengan keahlian yang luar biasa, tapi tidak biasa. Diapresiasi oleh pemerintah, itu yang sangat disayangkan.
0: Okay. Makanya itu Pro 4 RRI Gorontalo hadir untuk kembali mengangkat dan melestarikan budaya Gorontalo ya. Dan memang sempat juga dikeluhkan oleh almarhum ayah saya, susah memang untuk mengajarkan anak-anak ataupun generasi muda saat ini untuk belajar gambus. Karena di 2024 kemarin memang ada 6 kelas yang kami ajar. Ada yang dana-dana itu khusus saya. Kemudian kalau untuk gambus itu bagiannya ayah saya. Tapi selama 3 bulan latihan, sampai 3 bulan lamanya itu tidak ada yang bisa untuk menguasai musik alat gambus.
1: Sayang
0: itu ya
1: sekali.
0: Jadi sayang sekali. Dan di Padebu Olo alhamdulillah juga sudah mengharumkan nama Provinsi Gorontalo. Di 2024 itu kita datang ke Ternate, Maluku Utara, sempat membawa budaya Gorontalo, berkolaborasi juga dengan budaya-budaya se-Indonesia Timur kala itu. Terus juga sering ikut lomba, benar kata Bapak tadi, bahwa dulu itu sering diadakan lomba dana-dana. Nah, entah itu dana-dana tradisional ataupun dana-dana kreasi. Kalau untuk dana-dana tradisional, alhamdulillah kita sudah dapat juara satu untuk tingkat provinsi, bahkan sempat melahirkan lagu itu Narkoba. Lagu Narkoba ini sering juga diputarkan di Pro 4 RRI Gorontalo, Pak. Dan juga sering ikut beberapa lomba yang sering diadakan di Museum Purbakala. Iya, alhamdulillah.
1: Sekali-sekali kolaborasi dong Pak.
0: Tapi sayang sekali untuk kalau untuk moba yang moba pukul maras banyak di Padebu Olo. Tapi kalau yang moba gambus tuh tidak ada.
1: Jadi kita pikirkan bersama.
0: Kalau yang penari ada saya sampai anak-anak seusia Devan sama Siapa tadi, Dira itu juga ada, karena sering kita latih. Jadi kalau TCB semua duduk di teras, mau baku tiga mus, semua baku kumpul kamari itu anak-anak muda. Jadi tapi karena semua saat ini tinggal kenangan, benar.
2: Ada karaoke orgen.
0: Benar. Iya, saya mau ke Kakak Dira, Eti Tata Dira. Halo Tata Dira.
4: Hai.
0: Iya, belum mangan toh? Tata Dira di luar lagi ada pigidengan siapa sih? Di luar sana kayaknya lagi banyak tuh.
4: Ada oma, tante.
0: Ada siapa saja?
4: Oma, tante. Sepupu, mama.
0: Wih, banyak ya.
4: Dan pelatih.
0: Oh, ada pelatihnya juga di luar. Yang mana, siapa sih nama pelatihnya?
1: Kakak Ica.
4: Kakak Ica.
0: Oh, Kakak Ica.
4: Sama Kakak Danti.
0: Halo Kakak Ica.
1: Persiapan mau ikut lomba FLS 3N tingkat provinsi.
0: Kapan Bu lombanya?
1: Tanggal 27 video, ambil video daring karena lombanya daring.
0: Oh, daring ya. Oke. Iya. Kakak Dira, Tata Dira. Kenapa Tata Dira itu paling suka mendongeng menggunakan bahasa Gorontalo? Kira-kira susah tidak mau bahasa pakai bahasa Gorontalo itu?
4: Tidak susah.
0: Justru di Anjayan ini yang susah. Mau tak cako-cako lidah kalau mau babak pakai bahasa Gorontalo.
2: Ada Ibu Dini.
1: Kan suara latihan. Boleh dicoba, Pak?
0: Boleh.
1: Boleh mau coba?
0: Boleh mau dengar Tidira. Okay. Mungkin hanya satu paragraf
1: iya,
0: saja.
1: Iya, satu paragraf
0: okay.
1: saja.
0: Oke.
4: Omo omolu, tokam bungu tuau, uhelheli lo di uta, tohulon dalo. Woluwo tala ingota, tanggulio tehulungo. Ho ho ho, wotio tehulungo. Tio mo olohu, wau mo piohu halelio. Tehulungo, ledungohu suara lo burungi gagadaa. Wolo utie, wotila ngodaa, wau sampe gagalambutio. Ilondongalio burungi tuau, lakulio marelohu lawa. Lambut tio gak ada. Burungi boito mototamo bisala. Odi bisala liok.

0: Cukup pak.
1: Wih keren, keren.
0: So, stadium tipe.
1: Iya. Masya Allah. Keren, keren. Kapan-kapan orang mau barekaman yuk.
0: Iya. Karena itu yang kami tunggu.
1: Karena di Pro 4 RRI Gorontalo itu ada program anak namanya Pilu atau dongeng.
0: Tuh.
1: Di cocok itu. Jadi kita putar rekaman. Iya. Karena kemarin itu ada mami siapa namanya ya. Sering juga rekaman membacakan dongeng. Jadi kalau untuk suka mau badengar dongeng di Pro 4 RRI Gorontalo itu ada di hari Minggu jam 9 pagi besok. Jam 9 pagi itu ada program Pilu atau dongeng. Jadi kapan-kapan kalau di Tata Dira ada waktu, di Kakak Devan ada waktu, nanti torang mau bawa rekaman, boleh mau bawa satu cerita.
0: Oh, banyak cerita ini pak.
1: Wah, luar biasa. Ya nanti
0: kalau kita di Sanggar itu dari yang SD, SMP sampai SMA ada.
1: Wih keren, lengkap. Luar biasa. Ada salam ini dari Pak Rahmat Umgo. Halo Kakak Lala. Kenal ya? Lala kenal nggak sih sama Kakak Rahmat Umgo?
2: Kenal dong pak.
1: Oh gitu ya. Satu Sanggar juga sama beliau.
2: Iya Kak KBN.
1: Oh wah.
2: Halo Kak Rama.
1: Iya. Untuk Anda juga sahabat budaya Lolondalo yang pengen ngobrol dengan narasumber di malam ini seru ya, silahkan boleh ramein tuh live chat untuk Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Saya ke Kakak Devan dulu ya. Halo Kakak Devan.
3: Hai.
1: Iya. Kakak Devan, ini kan lomba banyak ya. Ada lomba baca puisi, lomba menyanyi. Kenapa Tika Kak Devan lebih suka moba dongeng? Kira-kira apa yang bikin Tika Kak Devan itu tertarik untuk ikut lomba dongeng ini?
3: Karena saya itu sebenarnya cerewet.
1: Oh gitu. Oi, Allah, cerewet.
0: Karena dia cerewet, di sanggar itu kami bisa membaca, oh ini anak cerewet. Jadi bakatnya di sini begitu.
1: Wih, luar biasa.
0: Dia sadar bahwa dia cerewet.
1: Wih, keren-keren. Terus selain cerewet apa lagi tuh?
3: Saya juga suka bercerita. Dan saya ingin belajar bahasa Gorontalo dengan baik.
1: Wih, mantap ya. Jadi suka bercerita karena cerewet. Asal tidak selalu bakar lotai.
0: Oh tidak ya.
1: Tidak terlalu. Berarti boleh. Nah, kira-kira cerita apa yang paling sering di Kakak Devan bawakan?
3: Saya itu sering membawakan cerita rakyat Gorontalo.
1: Apa tuh DP judul?
3: Terutamanya tentang pahlawan Gorontalo Tau Buheli Tipak Nani Wartabone.
1: Oke. Mau dengar boleh? Kalau tadi kan di Tata Dira soba.
0: Biar
1: bersatu paragraf. Atau dua loh.
3: Kali ini saya akan membawakan cerita yang menyangkut seorang pemimpin yang pemberani, tentang seorang sosok yang dicintai oleh rakyatnya, tentang seorang yang berani berjuang demi tanah airnya. Beliau adalah Pak Nani Wartabone. Teman-teman, pada masa itu Indonesia belum merdeka, negeri kita ini masih dijajah oleh Belanda. Keluar kau Nani Wartabone, atau kubumi aguskan tempat ini. Pada masa itu juga, banyak rakyat Indonesia yang hidup penuh penderitaan. Aduh, saya lapar. Pak, apakah saya boleh minta makanannya?
0: Sebenarnya ada versi bahasa Gorontalonya ini, Pak. Mungkin pada malam ini agak
3: kenapa
0: lupa.
3: Kenapa Bapak tendang saya? Tolong ampuni saya, Pak. Tolong ampuni saya. Pada masa itu juga lahirlah seorang pemuda pemberani di tanah Gorontalo. Beliau adalah Pak Nani Wartabone. Sejak ia muda, Pak Nani Wartabone sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Beliau tidak suka melihat rakyat Gorontalo hidup penuh penderitaan. Suatu hari, ia pernah berkata kepada rakyat Gorontalo. Wahai rakyat Gorontalo, jika Belanda memakai senjata api, kita hanya akan memakai bambu runcing. Tetap bertawakal kepada Sang Halid. Niscaya 1000 yang mereka kirimkan akan kalah dengan kehendaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Nah, ini penggalan cerita nanti untuk persiapan lomba bertutur tingkat provinsi.
1: Wow. Penggalan ceritanya. Keren, keren, keren. Pantes nih juara satu berdua ya. Ada yang tingkat provinsi, ada juga yang tingkat Bone Bolango dan akan menuju ke tingkat provinsi. Luar biasa. Pasti bangga ya, kedua orang tua bangga, keluarga bangga. Kemudian juga teman-teman sanggar bangga. Apalagi bapak ibu pendiri, pembina, penasehat, sanggar seni yang pastinya sudah melahirkan bakat-bakat hebat ya, generasi-generasi penerus. Pak Kuni, ini ada penerus di Pak Kuni ini. Karena di Pak Kuni, karena di Pak Kuni kan memang sesepuh di sini ya.
0: Iya.
1: Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan di malam hari ini yang tentunya semakin seru, sahabat Budaya Lolondalo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo. Kami segera kembali.
4: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
5: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota. Karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia, dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun Indonesia yang lebih maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Odulo sahabat budaya Lolondalo mengudulo amungu tau to mengoti lu mengoti amo. Anda masih bersama kami di segmen Hiramea untuk malam hari ini, masih dengan sanggar seni Parabi ya Gorontalo. Dan juga terima kasih untuk Anda yang masih satu hati mendengarkan siaran Pro4 RRI Gorontalo, atau juga yang lagi menyaksikan secara langsung Facebook Pro4 RRI Gorontalo di malam ini. Wah, ini... Halo, Lala. Halo, Lala. Iya, ini Lala kayaknya...
3: Iya, Pak. Iya, Pak.
2: Oke, okay. Wah. Kira sepi bawa malam minggu. Enggak ya. Oke. Okay. Lala, ini kita sudah ada di menit ke-51 dari jam 8 malam. Kayaknya waktu 1 jam itu kurang ya. Tolong baca cerita tentang budaya Gorontalo. Lala, selaku pendiri dari Sanggar Seni Farabi ini, kira-kira bagaimana cara Lala untuk bisa menarik minat anak muda saat ini untuk bisa lebih mencintai dan melestarikan budaya Gorontalo? Todulo.
3: Oke. Jadi untuk menarik minat dari para masyarakat Gorontalo, itu pertama bahwa bahasa Gorontalo itu adalah warisan dari nenek moyang kita dan merupakan identitas kita juga. Jadi jika kalian melestarikannya, jika tidak bisa sendiri, maka carilah wadah-wadah yang melakukan pelestarian itu. Wadah-wadah itu termasuk sanggar. Jadi kami, Sanggar Parabi, menunggu kalian menjadi bagian dari kami.
2: Kalau untuk cara mendaftarnya gimana sih?
3: Cara mendaftarnya bisa lewat WA, WhatsApp, atau ke Instagramnya Sanggar Seni Parabi.
2: Bisa di-spill akun IG-nya seperti apa gitu?
3: Akun IG-nya itu Sanggar Seni Farabi Gorontalo.
2: Okay, Sanggar Seni Farabi Gorontalo ya.
3: Iya.
2: Iya. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau gimana tuh? Apakah hanya terbatas di Kelurahan Tapa saja atau bisa untuk kelurahan lain juga ikut bergabung di Sanggar Seni ini?
3: Okay, pada awalnya Pak, kami hanya memikirkan bagaimana kalau sanggar itu berkembang di Tapa Bulango. Tapi karena melihat potensi anak-anak di luar sana, seperti dari Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, yang terlepas dari Tapa Bulango, maka Sanggar Farabi memutuskan untuk membukanya secara umum. Dan pendaftarannya ini hanya sampai tanggal 30 bulan ini. Itu sudah dibuka dari tanggal 1 Juni kemarin. Dan pendaftarnya sudah ada 3 orang anak. Syaratnya cuma satu.
2: Apa tuh?
3: Dia orang Gorontalo Tulen.
2: Oke.
3: Itu aja, Pak.
2: Kalau misalnya ada orang daerah lain tapi sudah lama tinggal di Gorontalo, gimana tuh?
4: Boleh, kayaknya boleh.
3: Yang penting mau aja, Pak.
2: Yang penting mau, ya.
4: Persyaratannya kalau mau ya, mau ayo saja.
2: Bener.
3: Lihat dulu, Pak.
2: Bener. Karena bisa dibilang bangga juga loh ketika ada orang luar daerah yang ingin mengenal lebih dekat budaya Gorontalo. Iya, justru kita sebagai orang Gorontalo bangga ya. Iya, sukses ya untuk Kakak Lala studinya juga ya, dan semoga sanggar seni ini dengan tujuan yang mulia akan berkembang lebih baik lagi ke depannya.
4: Insyaallah.
2: Amin, amin. Insyaallah. Kalau ke ibu pembina nih, Ibu ya. Nining. Ibu Nining kan biasanya kalau mengajak anak-anak itu kendala utamanya ada di orang tua. Ketika anak-anak so mau, dari orang tua yang mungkin bimbang, ragu dan lain sebagainya. Pendekatan seperti apa yang dilakukan Ibu Nining untuk mengajak anak-anak ini melalui orang tua mereka?
4: Ya, sebenarnya pendekatannya dengan cara mempromosikan anak-anak lain yang sudah memang berada di sanggar, kemudian dorong sudah berjuara.
2: Betul.
4: Gitu kan? Jadi itu dipromosikan kepada teman-teman sebagai orang tua ya, orang tua dari anak-anak. Tapi kalau melihat kenyataannya sekarang itu anak-anak sendiri yang maunya pengen masuk itu banyak, banyak anak-anak yang suka masuk dan dorang suka sekali masuk. Karena Sobalia itu dari teman-teman yang sudah berjuara dan dapat bonus.
2: Betul. Nah,
4: ini kan misalnya nih yang dua ini sudah dapat 6 juta kemarin.
2: Wih, keren.
4: Deva
2: tabungan
4: 6
2: ya.
4: Juta. Kira juga 6 juta.
2: Nah, wih,
4: kalau
2: mantap.
4: Sudah beli yang sudah bonus bagi itu, maka anak-anak yang paksa DP mama atau DP papa, mama papa ada yang mau masuk sanggar begitu. Jadi seperti itu.
2: Betul, apalagi kan untuk latihannya kan tidak mengganggu jadwal sekolah mereka ya di
4: dan
2: Sabtu
4: justru
2: dan Minggu.
4: Mereka senang karena mereka latihan itu tanpa HP. Karena kalau di rumah pegang HP saja. Jadi ketergantungan terhadap HP itu berhenti dua hari begitu. Jadi hari Sabtu dan Minggu mereka tanpa HP.
2: Wih, mantap ya. Saat ini yang paling banyak tuh wilayah Tapa sana atau ada juga dari kota yang ikutan gabung, Ibu?
4: Sanggar Parabe ini termasuk masih baru. Belum 2 tahun, belum genap 2 tahun.
2: Wah.
4: Cuma memang kita bercita-cita itu sejak lama. Sejak Lala masuk kuliah, kita memang sudah bercita-cita mau bikin sanggar. Cuma tunggu Lala selesai kuliah dulu, baru kemudian dibikinkan akta notaris dan sebagainya sebagai legalitas utamanya sanggar begitu.
2: Wih,
4: anggotanya ini sekarang kemarin ada yang dari Garut, udah ada
5: kabupaten juga ada,
4: Kabupaten Gorontalo. Yang paling banyak itu ya Tapa Bulango sekitarnya.
2: Wah, keren ya. Iya. Baru 2 tahun tapi sudah mencetak generasi-generasi yang berprestasi.
4: Iya,
2: luar biasa. Dan itu jadi stimulan juga bagi para orang tua untuk mendaftarkan anaknya untuk gabung di Sanggar Seni Farabi ini ya.
4: Seperti itu.
2: Luar biasa. Saya ke Bapak dulu nih.
5: Iya.
2: Bapak selaku seorang seniman, selaku seorang penari, barangkali apa yang ingin dititipkan untuk generasi muda saat ini, terutama bagi para pemuda-pemuda yang sudah tidak mengenal lagi entah itu tari dana-dana, tari saronde, ataupun jenis-jenis kebudayaan lainnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka?
5: Ya, alhamdulillah harapan saya memang saya dengan Ibu Nining, dengan Kak Lala ini, kalau anak-anak ingin memberikan, mengadakan ini sanggar ini supaya jadi besar, maka dari itu kita akan mengadakan menitipkan pelatihan-pelatihan yang seperti saronde, ada juga yang lain Pak, ada langga. Saya tersentuh dari Pak Rahmat Umbo tadi kan,
2: benar.
5: Kemarin saya diundang untuk ke tampil pada bulan depan ini di, mungkin masih ada Pak Rahmat, di Buah Lebo, langga dengan longgo. Itu Pak, maunya saya untuk generasi muda, kami siap untuk melatih Pak. Untuk diadakan untuk tempat pelatihan di sanggar kami Pak, untuk generasi muda.
2: Baik.
5: Itu Pak, dari tarian-tarian, dana-dana, saronde.
4: Iya, karena di sanggar Farabi itu semua bisa. Mau dari tradisi tradisional, modern, sampai pokoknya bahkan keterampilan, mau jadi MC, mau jadi ahli apa namanya, bikin-bikin kerajinan, semuanya ada.
2: Wih, mantap.
4: Tergantung apa maunya anak.
2: Hmm. Wih, keren, keren. Ah, nanti saya juga ikutan daftar.
4: Iya, beneran.
2: Oke, saya mau ke Dira dan Devan ya. Okay. Karena ini juga udah di jam, dekat jam 9 malam nih, udah di menit ke-59 ya. Devan sama Dira, ini bisa dibilang generasi penerus yang tentunya akan selalu melestarikan entah itu budaya, bahasa Gorontalo, adat istiadat ya, di pundak-pundak mereka berdua inilah ya yang tentunya akan melanjutkan estafet untuk bisa terus melestarikan budaya Gorontalo. Untuk Titata Dira dan juga di Kakak Devan, kira-kira apa yang ingin dicapai setelah ini jadi juara satu, mengungguli untuk tingkat provinsi, untuk tingkat Bone Bolango, apa yang ingin dipelajari lebih dalam lagi selain bahasa Gorontalo? Kira-kira mau pengen belajar mau batari, kemudian juga apalagi kesenian-kesenian Gorontalo lainnya. Silahkan Titata Dira dulu.
6: Saya ingin belajar tari.
2: Tari? Tari apa ini yang Titata Dira mau pelajari? Tari tidi? Kalau di sekolah juga sering diikutkan lomba, Tata Dira?
4: Iya. Sering.
2: Sering ya?
4: Sebenarnya bagus loh nih. Jadi dia kalau tanggomo ini,
2: oh,
4: ini
2: bisa juga.
4: Juniornya Lipa Kuni.
2: Lipa Kuni.
4: Iya benar. Dia pintar buat tanggomo. Mau coba dengar?
2: Oke, nanti kita keep dulu ya, karena sudah di penghujung waktu ini. Wih, luar biasa. Selain tanggomo apalagi nih yang bisa Tata Dira?
4: Menyanyi.
2: Menyanyi pakai bahasa Gorontalo juga, oh, hafal ya.
4: Jago.
2: Oh, jago. Burungi mo putih, oh. Atau ada lagu-lagu Gorontalo yang paling Tata Dira sukai? Oh, Poela Masa Tuau. Wah, oke. Okay. Kalau Kakak Devan, ini sempat cerita-cerita juga dengan Bapak tadi, katanya Devan ini ada juga garis keturunan Jawa ya? Benar ya, Devan ya?
6: Iya.
2: Ti mama atau ti papa yang orang Jawa?
6: Ti opa.
2: Oh, ti opa.
4: Jadi mamanya keturunan Jawa aja.
2: Oh, mamanya keturunan Jawa. Tapi Devan kenapa lebih suka belajar bahasa Gorontalo ketimbang bahasa Jawa? Bisa juga bahasa Jawa?
6: Karena saya tinggal di Gorontalo.
2: Oh, karena saya tinggal di Gorontalo. Wih, luar biasa. Tapi kan bisa juga dipelajari ya, supaya perbendaharaan bahasa itu lebih banyak lagi. Semakin Devan mengenal banyak bahasa di Indonesia tuh semakin keren ya. Jadi ketika jalan-jalan di Pulau Jawa ataupun ketemu dengan orang-orang Jawa yang ada di Gorontalo kan bisa pakai bahasa Jawa. kalau Mama bisa, Mama bisa bahasa Jawa juga.
6: Sedikit-sedikit.
2: Tapi kalau Dira dengan Devan juga mengerti bahasa Gorontalo. Kalau di rumah pakai ti Mama dan ti Papa mau baca cerita pakai bahasa Gorontalo juga atau pakai bahasa Indonesia yang campur-campur.
6: Iya, campur.
2: Tapi mengerti kalau misalnya ada yang batanya pakai bahasa Gorontalo.
6: Tidak terlalu.
4: Kalau Fedira mengerti.
2: Tata Dila mengerti ya. Iya, karena biasanya juga mereka harus dibiasakan ya. Dari pembiasaan itu mereka akan terus terlatih ya.
4: Memang di sanggar juga begitu ada, Pak. Ada pembiasaan, Pak.
2: Wow, keren.
4: Ya, pada Sabtu itu maksudnya bahasa mereka campur-campur.
2: Iya, luar biasa. Bahkan saat ini juga saya sering lihat ada orang Sunda yang kuliah di Gorontalo, itu biasanya dia bikin konten menggunakan, dia ingin belajar bahasa Gorontalo dengan melakukan konten itu. Misalnya kemarin ada yang lucu, saya udah lupa lagi. Pokoknya keren ya, namanya Bang Sans. Kalau pengen lihat itu akun Facebooknya namanya Bang Sans ya. Jadi dia orang Sunda. Oh iya, ada orang mau suruh siram teh. ada orang mau suruh siram teh DP taman, ada dulu di muka dia bilang, siram akan teh dulu saya.
4: Waduh.
2: Siram teh, dia ada siram kamar itu teh, baru dia ada lempar itu di muka Pak orang yang ada dulu di teras itu. Karena DP konotasinya kan siram teh, iya, jadi betul. Minta disiram
4: bikin
2: pikirnya.
4: Teh itu yang disebut cross culture understanding.
2: Benar, iya. Ibu, Bapak juga untuk adik-adik ya, terima kasih untuk waktunya.
4: Iya, sama-sama,
2: untuk Kakak Lala juga terima kasih waktunya ya. Luar biasa, ini generasi muda yang patut diancungi jempol ya, dengan menggait keluarganya untuk bisa sama-sama melestarikan ya, mengangkat budaya Gorontalo ya. Luar biasa, dan insya Allah juga malam hari ini banyak tuh ya sahabat budaya Lolondalo yang ingin mendaftarkan anaknya untuk bergabung di sanggar seni Farabi ini ya, agar budaya Gorontalo ini semakin dikenal luas lagi, bukan hanya di Bone Bolango saja, tapi juga merambah ke kota Gorontalo, ke Kabupaten Gorontalo, bahkan Pohuwato dan Bualemo juga harus ikut dong ya. Luar biasa, sukses untuk Kakak Lala ya. Terus untuk Bapak Ibu, terima kasih. Titip untuk anak-anak sanggar yang luar biasa. Sayang sekali kita terbatas oleh waktu ya. Padahal masih pengen ngobrol-ngobrol banyak nih ya. Nanti saya kabari lagi Ibu ya. Kalau memang Lala sama Devan diminta untuk bisa rekaman untuk program Pilu atau Dongeng.
4: Iya.
2: Baik, siap. Sahabat Budaya Lolondalo, kita akhiri untuk hiramnya di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana ya, karena nantinya akan hadir juga legenda Ratu Bagus Kuning, produksi dari RRI Palembang yang akan dianjayan hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara. Ya.

0: album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Suni. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran, berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Ah, tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi

0: penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua rentah.
1: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan Sang Pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
0: Ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
1: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
0: Banyak omong, kau belum merasakan kesaktianku.
2: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
0: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
3: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
4: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
0: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
5: Iya! Yeah!
2: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
1: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
0: Siapa kamu?
1: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
0: Maafkan hamba, sunan, atas kesombongan hamba. Tapi bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
2: Dengan sedikit lambaian tangan sang sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
1: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
0: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya sunan.
1: Baiklah, mari, mari kalian semua, mari ikut denganku.
2: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti, yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
6: Sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Oh iya. Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
6: Tak mungkin.
8: raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, sang raja kami.
9: Bahkan sultan di sana, di kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, tuan.
7: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
8: Itu sang raja. Ada beberapa orang datang. Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang saja?
6: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
7: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
8: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
7: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
2: Lalu masuk sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
0: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah Sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
0: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
0: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pula. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
0: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Usul? Apa usulmu?
0: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
4: Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
0: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, Sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
4: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku. Kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
0: Ya, Raja Kera, tawaranmu kuterima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini, bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. destinasi kebanggaan Nusantara.

Anda baru saja mendengarkan lagu dari Nike Astria, Sahabat Budaya Kau. Lagu yang sempat hits di tahun 90-an ini ya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 9 malam lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah. Odu Olo, Anda yang masih satu hati bersama kami mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo, atau juga yang saat ini lagi mobile ya, lagi nyari-nyari tempat nongkrong, kira-kira mau nongkrong kemana nih malam minggu ini. Tuh lagi rame di Limboto sana ya, Sahabat Budaya. Malam hari ini juga masih dengan rangkaian Pekan Nasional KTNA ke-17 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo. Sahabat Budaya, Anda pengguna gawai ya, ponsel, kemudian tablet, laptop, bahkan komputer, kini seolah jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, seiring meningkatnya aktivitas digital, durasi masyarakat menatap layar ini juga terus bertambah. Baik untuk bekerja, belajar, maupun ya, hiburan di kala santai, Sahabat Budaya. Paparan layar dalam waktu lama ini tentunya dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mata kita. Salah satu keluhan yang paling sering muncul itu adalah mata terasa lelah, perih, ya, atau tidak nyaman setelah berjam-jam menatap layar. Selain mata lelah, banyak orang juga mengalami mata kering akibat frekuensi berkedip yang berkurang saat kita fokus pada layar. Bahkan nih, Sahabat Budaya, dalam beberapa kasus, paparan layar berlebihan ini juga dapat menyebabkan penglihatan menjadi kabur, sakit kepala, hingga ketegangan pada area leher dan juga bahu. Terus juga cahaya yang dipancarkan oleh layar digital ini membuat mata bekerja lebih keras untuk bisa mempertahankan fokus. Kondisi ini tentunya semakin berat ya jika penggunaan gawai ini dilakukan tanpa jeda ataupun istirahat, kemudian juga dalam pencahayaan ruangan yang tentunya kurang ideal. Salah satu dokter spesialis mata, Dr. Johan Hutauruk namanya ya, mengatakan bahwa kebiasaan menatap layar terlalu lama tanpa istirahat itu dapat meningkatkan risiko kelelahan mata digital. Kondisi ini tentunya semakin sering ditemukan pada berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak juga loh, dan pekerja kantoran. Nah, untuk bisa mengurangi dampak ini, Dr. Johan menyarankan ya, bahwa penerapan aturan sederhana yang dikenal dengan metode 20-20-20. Metode ini dinilai efektif membantu otot mata lebih rileks selama beraktivitas di depan layar. Metodenya seperti apa ya? Setiap 20 menit, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki selama 20 detik ya. Jadi ketika kita merasa menatap layar ponsel sudah 20 menit, kita bisa pandang ke salah satu fokus, ke salah satu objek sejauh 20 kaki ya, selama 20 detik. Kemudian kita bisa alihkan lagi ke layar ya. Dan ini adalah cara sederhana yang tentunya dapat membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan juga menjaga kenyamanan penglihatan. Nah, selain menerapkan jeda berkala tadi, Anda juga itu harus mengurangi durasi penggunaan layar ya, terutama di luar jam kerja atau belajar nih, Sahabat Budaya. Jadi fokus pada kerjaan Anda saja, fokus pada belajar saja. Karena pengaturan tingkat kecerahan layar ini juga harus disesuaikan dengan kondisi ruangan, dan ini juga dapat membantu mengurangi beban kerja mata. Masih ada lagi informasi-informasi menarik lainnya, Sahabat Budaya, yang bisa Anda simak ya, yang tentunya masih akan dianjayan bagi untuk Anda semua di malam ini. Kita ke daerah Minang dulu ya. Kali ini Tianja akan hadirkan ke ruang dengar Anda ada lagu dari Silva Hayati, Biarkan Denai Menagih.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo duduk terlalu lama saat ini jadi kebiasaan yang semakin umum di tengah gaya hidup modern ya. Aktivitas bekerja di kantor, kemudian juga belajar di depan komputer, sampai juga dengan penggunaan gawai dalam waktu panjang. Bahkan saat ini kan lagi tren tuh ya, coffee street, duduk berjam-jam hanya bisa menikmati satu cangkir kopi sambil ngobrol-ngobrol, biasanya ampe begadang, ampe larut malam nih sahabat budaya. Nah ini tentunya membuat orang menghabiskan sebagian besar harinya dalam posisi duduk ya. Dan kondisi ini menyebabkan meningkatnya perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik ya. Gaya hidup yang kurang bergerak ini tentunya dapat berdampak langsung pada berbagai fungsi tubuh, terutama jika berlangsung terus-menerus setiap hari sahabat budaya. Kurangnya aktivitas fisik ini dapat mempengaruhi metabolisme tubuh secara signifikan. Saat tubuh terlalu lama diam, pembakaran kalori ini jadi lebih lambat dan kemampuan tubuh mengolah gula serta lemak ini juga ikut menurun. Akibatnya, duduk dalam durasi panjang ini dapat meningkatkan risiko obesitas. Kemudian juga penumpukan lemak berlebih yang terjadi dalam jangka panjang, ini juga berpotensi memicu penyakit metabolik seperti diabetes tipe 2. Tidak hanya itu sahabat budaya, sejumlah penelitian juga mengaitkan gaya hidup sedentari dengan meningkatnya risiko penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah. Sirkulasi darah yang kurang optimal saat duduk terlalu lama ini juga dapat memberi tekanan tambahan pada sistem kardiovaskular. Informasi ini sahabat budaya bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

Buat budaya lulun dalu monggo dulu monggo tato monggo tilo monggo tiamo. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, satu informasi terakhir untuk Anda. Sayur dan buah ini merupakan makanan ya yang tentunya mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial yang berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan juga folat ini membantu menjaga kesehatan sekaligus juga menunjang berbagai fungsi biologis penting. Nah, selain vitamin dan mineral, sayur dan buah juga ini jadi sumber serat yang baik bagi sistem pencernaan. Asupan serat yang cukup ini dapat membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna. Kandungan antioksidan dalam sayur dan juga buah ini turut memberikan manfaat besar bagi tubuh, karena senyawa ini bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu penuaan dini dari berbagai penyakit kronis. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses di laman rri.co.id. Sahabat budaya lo hulundalo, tianja tuntaskan kebersamaan kita untuk ragam musik Nusantara di malam ini ya. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Di jam 10 malam nanti kami akan hadirkan kerong dengan Anda apresiasi budaya lokal, kali ini dengan musik Polo Palo. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara.

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeuvin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Sahabat budaya lo hulon dalo mongo dolo amongo tato mongo ti lo mongo ti amo, kami hadirkan musik polo-palo ke ruang dengan Anda yang kami rangkum dalam apresiasi budaya.

0: wabarakatuh.
1: Ibu boleh saya mau bawa Lia makam?
0: Boleh, boleh.
1: Ibu di sini?
0: Juru kunci makam ini Aulia Raja Ilan di Pandora. Boleh juru kunci.
1: Oh, juru kunci. Baru hubungannya ibu dengan makam?
0: Hubungannya saya dengan Bapu Haji Abu Bakar itu, yang makam di bawah itu.
1: Haji Abu Bakar itu siapa?
0: Ya, Haji Abu Bakar itu yang menemukan ini, Aulia ini Raja Ilan. Kalau saya itu keturunan ketujuh dengan Bapu Haji Abu Bakar itu.
1: Jadi memegang kunci ini tidak sembarang orang ya?
0: Iya, turun-turun itu memegang kunci di situ ya.
1: Oh, oke.
0: Okay. TP umur seanam.
2: Sosok perempuan berumur 60 tahun yang bernama Rohana Ismail ini adalah juru kunci dari makam Aulia Ju Panggola dan juga sekaligus cucu dari Haji Abu Bakar adalah penemu makam Aulia Ju Panggola. Kali ini saya ajak Anda mendatangi Kelurahan DB1 Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat itu, persisnya di atas Bukit Kapur ini bersebelahan dengan Danau Limboto, terdapat sebuah situs makam Aulia Ju Panggola. Saat saya datangi makam tersebut, bersama Ibu Rohana Ismail, saya bertemu dengan sosok lelaki bernama Bapak Kadar Abu Bakar. Beliau selaku imam masjid itu, dan wawancara pun saya mulai. Konon, tempat itu sudah beberapa kali terbakar. Menurut orang-orang tua dulu, masjid itu belum seperti itu. Bahkan dulu atapnya masih menggunakan ilalang, kemudian diganti menggunakan papan.
3: Jadi mengenai bangunan masjid itu memang pada awalnya menurut penuturan orang-orang tua kita dulu bahwa bangunan itu masih beratap rumbia. Kemudian ada yang menyampaikan atapnya dari ilalang. Nah, pada perkembangannya masjid itu sudah banyak berubah. Yang terakhir direnovasi itu tahun 1904 karena pada saat itu terjadi kebakaran dan menghanguskan apa yang ada dalam masjid itu. Jadi itu yang terakhir Pak, karena menurut penuturan orang-orang tua dulu kita ada beberapa kali itu terbakar.
2: Sekitar abad ke-14, Aulia Ju Panggola merupakan seorang putra terbaik, ahli dalam ilmu makrifat, pendiam, tapi keramat. Dalam penyerangan penduduk melawan bangsa Mindanao atau Mangindano, Ju Panggola terkenal dengan ilmu bela diri, yaitu berkelebat secepat kilat apa yang dijamahnya menjadi sakti, sampai buah kelapa menjadi sekeras batu, tak terpecahkan oleh pedang keramat lainnya, kecuali pedangnya. Ju Panggola sepanjang hayatnya mengembara di dataran Gorontalo sambil mengajarkan hakikat hidup sebenarnya di atas dunia.
3: Saya sudah menyampaikan dua versi. Yang versi pertama bahwa Ju Panggola ini adalah raja yang bernama Matul Bulakiki. Itu versi pertama. Nah, kalau kita menceritakan versinya Matul Bulakiki, Ju Panggola ini sebagai Matul Bulakiki berarti kita bicara tentang seorang raja. Karena kalau melihat dari sejarah Gorontalo, Matul Bulakiki itu adadalah anak dari Sultan Amai. Nah, pemerintahan beliau dalam sejarah Gorontalo tahun 1550 sampai 1585 itu di kerajaan Gorontalo. Kalau seandainya, ini cuma bicara seandainya karena kita belum tahu persis Bu ya. Belum tahu pasti tentang sosok ini siapa sebenarnya. Cuma kalau dia Matul Bulakiki berarti dalam sistem pemerintahan beliau itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan pada saat itu. Kemudian filosofi syarat kita, adat bersendisara, pada saat itu masih berbunyi adat hula-hula atau sara'ah. Sara'ah hula-hula atau adat, adat bersendisara, sara bersendi adat, masih seperti itu. Antara keduanya ini tidak bertentangan itu dilaksanakan. Kalau misalnya dilihat bertentangan itu tidak akan dijalankan, jadi seperti itu. Dan beliau juga adalah termasuk sebagai salah seorang penyebar agama Islam. Karena tadi itu
4: pertama kali
3: di Gorontalo. Karena pada saat itu di kerajaan Gorontalo itu Islam dijadikan sebagai agama resmi kerajaan. Jadi seperti itu. Beliau berhasil di situ. baru yang kedua versi Raja Ilat. Nah, Raja Ilat itu kalau di sejarah Gorontalo itu dia juga termasuk sama-sama dalam perjuangan di kerajaan Gorontalo, tapi di pemerintahan Raja Eyato. Raja Eyato. Nah, di Gorontalo ini pada saat itu ada terjadi dua raja yang memerintah, artinya Raja Toitato atau Raja Totilayo, Raja Tulyali pada saat itu yang memerintah Raja Eyato dengan Raja Bia. Nah, di tahun 1673 itu mungkin, di tahun 1670-an itu mungkin, Bu, saya tidak tahu pasti itu, cuma saya pernah baca. Di situ dicitrakan bahwa pada saat Belanda ke Gorontalo, ya, pada saat terjadi perang yang namanya Perang Padang, Padengo itu, Bu, di Padengo itu. Nah, pada saat itu Bia dengan Raja Eyato berjuang sama-sama. Nah, pada penyerangan pertama itu company kalah. Setelah untuk yang kedua kalinya mereka menjalankan siasat mereka. Mereka mengajak berunding. Posisi daripada Raja Ilato, Eyato dan Ilato, posisi Raja Ilato pada saat itu sama-sama berjuang membela tanah tumpah darahnya. Nah, pada saat itu, pada saat penyerangan yang kedua, dijalankan siasat mereka, and company melakukan siasat mereka dengan berunding. Tapi ternyata perundingan itu tidak terjadi. Malah mereka ditangkap. Raja Eyato diasingkan ke Ceylon. Sri Lanka kalau tidak salah, Ceylon. Sehingga ada gelar beliau, Tato Selongi yang diselonkan. Artinya diasingkan ke Ceylon, dibuang ke Ceylon. Kemudian dia diasingkan ke, juga di Ceylon kalau tidak salah. Cuman pembantunya yang sama-sama membantu Ilato dengan Isnaini serta Kapitan Laut yang tertangkap Isnaini. Dan di Isnaini diasingkan ke Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Itu di sejarah Gorontalo. Baru kemudian yang tidak tertangkap termasuk memiliki kekeramatan Ilato dan Kapitan Laut. Jadi seperti itu. Kalau di versi pertama itu saya tidak begitu tahu, karena dia pemerintahannya tahun 1550 sampai 1585. Otomatis dia paling wafat di tahun 1585 itu. Baru kalau di versi kedua, beliau wafat 1 Muharram 1048 Hijriah. Kalau Miladiah atau Masehi 1673 Masehi. Jadi seperti itu.
1: Dia meninggal karena peperangan atau?
3: Itu yang tidak diketahui, yang masih ditelusuri sekarang. Cuma yang jelas bahwa makam itu ditemukan pertama kali di makam, bukan. Nah, bisa saja itu hanya merupakan petilasan atau apa, itu orang tidak tahu. Cuma makamnya sudah di situ. Ditemukan di situ.
1: Nah, itu yang menemukan itu siapa?
3: Nah, yang menemukan itu sebenarnya sekarang ada makamnya di situ. Yang namanya Temi Hajar itu belakangan. Karena beliau nanti 1912 datang ke situ. Hanya yang awalnya ini ada banyak cerita-cerita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang menemukan itu, tapi tidak diketahui siapa. Cuma oleh masyarakat diketahui setelah
1: itu
3: ada pengunjung.
1: Ya,
3: gitu. Dan itu turun temurun.
4: Ada yang menarik dari kubur Jupanggola ya. Ada berapa kubur?
3: Iya, ya. Ada dua itu yang ada di dalam itu.
4: Yang satu
3: di bawah itu. Ya, itu makamnya Tuan Haja Bakat Temi Hajara yang saya cetrakan tadi. Oh, kalau di Panggola di depan mihrab, di samping mihrab, tapi batasannya di dalam, di luarnya ada terpisah. Kalau yang Temi Hajara itu, Tuan Haja Bakar itu yang menemukan beliau sekaligus melestarikan, dan beliau sudah tinggal di situ. Tapi dia agak di bawah di. Itu yang saya sering sampaikan, bukan berarti salah. Cuma kita harus perlu luruskan pemahaman itu, bahwa ada yang menyampaikan dan itu sudah tersebar luas bahwa tanah itu diambil, dikuras, tidak pernah habis. Nah, itu tidak secara logika tidak mungkin. Saya sampaikan bahwa itu setelah berkurang itu ditambah, tapi tanah itu yang berwarna seperti itu tidak ada di seputaran situ, di luar dari itu, cuma di seputaran situ. Nah, karena dalam penuturan beliau, di mana tanah putih dan berbau harum, disitulah aku. Itu yang dipegang oleh orang-orang tua, sehingga seperti itu yang terjadi. Kenapa kegiatan seperti sampai sekarang masih ada dan masih banyak dilakukan. Dan pada saat itu terjadi musim paceklik, musim kemarau panjang. Nah, mereka karena pada saat itu masyarakat percaya bahwa di situ ada makam aulia, seorang aulia, mereka datang ke sana, tahlilan, doa, zikir dan lain sebagainya. Beberapa hari mereka di sana. Dan mereka bermohon agar supaya musim kering atau musim paceklinya berakhir. Dan ternyata setelah mereka melakukan itu, terkabul, artinya ya terkabul seperti itu. Artinya setelah itu tidak berkepanjangan musim pacekliknya. Jadi dari situlah sehingga banyak yang misalnya musim kemarau atau bahkan mereka setelah berhasil dalam usaha mereka misalnya panen dan lain sebagainya, mereka datang kembali untuk melakukan zikir dan selawatan. Sehingga sampai dengan saat sekarang itu masih dilakukan.
2: Bagi masyarakat Gorontalo, sosok Ju Panggola masih penuh misteri. Meskipun sebagian warga mempercayainya sebagai Syekh Ali bin Abu Bakar Al-Hasani. Masjid dan makamnya yang menyatu dalam satu bangunan di atas Bukit Kapur ini tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan. Setiap saat ada yang datang berdoa di masjid ini. Salah satunya Misra Igirisa, pengunjung yang berasal dari Kelurahan Limboto, Kabupaten Gorontalo, bersama keluarga dari Pohuwato datang berziarah ke makam Ju Panggola tersebut.
5: Oh, tujuannya memang tujuan ke makam ini sebenarnya sudah beberapa hari direncanakan. Begitu bertemu keluarga, kami langsung bermusyawarah untuk ke sini lagi karena ada yang dari Pohuwato, dari saya Limboto. Kalau kenalkan memang dari kota sini. Nah, dia yang menyampaikan yang mana ada makam Raja Panggola ini. Sehingga itu kami penasaran, kami ingin tahu kan, karena dengar-dengar ya dari orang tua sebelumnya yang mana ini orang yang memang baik, yang akhlaknya memang sangat baik, perlu kita tiru, perlu kita ikuti apa yang dilakukannya. Sehingga itu kami menginginkan anak keturunan kami menjadi soleh seperti beliau. Kami sampaikan ini loh orang soleh, ini makam orang soleh gitu, kita harus meniru dia seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sunnah, dalam hadis-hadis Nabi. Kita harus ikuti sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis.
2: Namun demikian, seperti salah satu pengunjung makam yang biasa dipanggil Pakuni mengatakan bahwa Ju Panggola adalah aulia yang ada di Gorontalo. Dia juga mengatakan bahwa dulu itu adalah tempat ziarah, walaupun hingga saat ini masih banyak warga yang datang ke makam tersebut dengan tujuan mengharapkan berkah. Bahkan pasir putih yang ada dalam makam Ju Panggola tersebut konon bisa mengobati segala penyakit kulit.
6: Ju Panggola itu setahu saya itu aulia yang ada di Gorontalo. Dulu itu tempat ziarah, mungkin sampai sekarang juga ya, orang pada bepergian ke sana berharap perantara doa dari aulia yang ada di sana, Ju Panggola itu. Apalagi kalau saya sudah berapa kali juga kalau begitu lebaran, mau Idul Fitri maupun Idul Adha, saya sama keluarga itu menuju ke sana untuk berziarah ke sana, sama-sama berdoa dan berharap perantara dari aulia ini tentang kesehatan, rezeki dan lain-lain sebagainya itu. Dan juga berdasar apa yang diceritakan oleh orang tua saya, bahwa aulia Ju Panggola itu bisa mengobati berbagai macam penyakit dan hanya bermodalkan air putih. Itu yang saya tahu. Kalau dulu itu menurut cerita orang tua, membawa air putih diletakkan di depannya, ya sudah, cuman bercerita-bercerita ya akhirnya langsung diambil itu jadi obat. Ya, yang penting sudah menaruh air di depannya itu. Ada juga sekarang ini orang melalui perantara itu membawa air. Yang saya tahu juga makamnya Aulia itu tanahnya putih dan dia bisa dibuat jadi pupur, ya jadi boda untuk melulur badan. Saya kalau masuk ke dalam langsung telapak tangan saya di atas di batu nisan itu, sebelah batu nisan, langsung saya bikin pupur, bikin bedak itu agak segar, terasa dingin. Sekalipun kita jalan di yang panas, panas matahari, kalau kita pakai bedak itu tidak terasa panas.
2: Dari ilmu bela diri, Ju Panggola memiliki ilmu tongkat. Beliau dapat berlindung pada tongkatnya apabila ia diserang musuh. Dan beliau dapat terbang jika ia kehilangan jalan di hutan belantara. Ketika penduduk mulai mendewakannya, Ju Panggola menghilang dengan meninggalkan pesan utama. Pertama adalah dua hal yang harus dilupakan. Lupakan jasa baik yang telah engkau berikan pada orang. Dalam bahasa daerah Gorontalo, Lipatamu mao toto nulala umailohimu ulo opiohe totau. Kedua, hal yang harus diingat selalu yaitu sesekali apapun yang engkau lakukan, Allah selalu melihat itikadmu. Dalam bahasa daerah, ilo kiki olo piilimu, ea bilobilohu itikatimu.
3: Yang dijaga, kaki-kaki kita akan goyah. Karena kenapa orang datang ke situ terus? Itu kan seperti itu, ada yang datang misalnya ada penyakit kulit datang ke situ, hanya pakai bedaknya saja dia akan sembuh. Dan itu
1: sebenarnya
3: nah, itu benar.
1: Banyak yang berhasil.
3: Ya. Sehingga mereka bukan yang datang itu ada kalanya memang jamaah-jamaah yang biasa datang ke situ. Jadi apa saja mereka datang ke situ, cuman kita yang di situ harus menyampaikan, meluruskan bahwa untuk datang ke situ misalnya jiar saja berdoa, pas mas silakan zikir, tapi jangan sampai kita mengkultuskan ini. Ya seperti artinya begini sudah jadi syirik. Ya. Kita bermohon kepada ahli kubur itu dan lain sebagainya itu yang dijawab.
2: Kekeramatannya, kebijaksanaannya, kearifan dan kesederhanaannya. Suatu saat ketika penduduk mulai mengelompok yang disebut Laihe dan mulai memperkuat pertahanan kelompok serta pengisian ilmu tenaga dalam, maka Ju Panggola muncul sebagai pemuda belia yang tangguh lalu menanamkan sebuah paradigma yang disebut Ilimu Lolangga, yaitu kegesitan manusia bertumpu pada lima hal yang bersumber dari pengaturan nafas dan latihan kelima panca indera.
3: Ada kepercayaan masyarakat kita yang dulu itu mereka percaya akan hal-hal seperti itu. Karena pada saat itu memang masih banyak orang-orang yang memiliki kesaktian. Kalau secara logika kan tidak mungkin. Cuma itulah cerita-cerita mereka. Sehingga itu sampai dengan saat sekarang masyarakat mengenali seperti halnya Langga. Langga itu dulu Pak, dia hanya menggunakan air yang dinamakan pitodu. Air itu ditaruh di mata muridnya dengan secara tiba-tiba murid itu sudah memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi seperti itu ilmu-ilmu yang diwariskan oleh beliau.
2: Setelah itu, Ju Panggola menghilang, tiada kembali lagi. Dalam penuturan di tempat terakhir ia berdiri, seiring timbul cahaya membiru yang menyilaukan mata dan harum semerbak di sekitarnya, yaitu Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Di tempat cahaya yang muncul itulah, ditancapkan sebuah nisan batu yang kini disebut makam Ju Panggola. Tanah di sekitar itu berwarna kuning gading dan di tempat batu nisan itu setiap orang berziarah mengambil segenggam tanah mengharapkan berkahnya. Namun sekian banyak orang mengambil tanah segenggam, tapi lubang galian tetap kecil dan tidak berpengaruh pada posisi nisan dan makam.
3: Ilmu yang ada, keanehan-keanehan dan keunikan-keunikan yang ada itu seperti itu. Dan itu cerita orang-orang dulu yang turun-temurun. Dan kalau untuk menyaksikan, kan kita sekarang tidak ada yang bisa menyaksikan. Tapi begitulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Tapi percayalah bahwa itu atas kekuasaan Allah. Bukan karena beliaunya punya ilmu yang melebihi orang-orang ini. Sehingga jangan berpikir bahwa kita itu mengkultuskan beliau. Jangan sampai mengkultuskan beliau. Dan seperti itu. Tanah yang ada di makam itu memang perlu saya sedikit luruskan bahwa tanah itu menurut sejarah bahwa beliau itu pernah mengungkapkan kalimat bahwa di mana tanah berwarna putih dan berbau harum, maka disitulah aku. Sehingga begitu ada tanah yang berwarna putih dan berbau harum, masyarakat mengatakan bahwa disitulah beliau. Sehingga sampai dengan saat sekarang tanah itu ada di situ. Tapi harus kita berpikir bahwa tanah yang diambil itu kan benda mati, yang digali, diambil itu tidak mungkin dia akan kembali lagi seperti semula. Itulah yang harus diluruskan. Memang setiap orang yang berziarah itu melihat itu penuh, tapi percaya bahwa itu manusia yang mengembalikan itu. Setelah dia berkurang, ditambah lagi. Cuman memang tanah yang putih dan berbau seperti itu hanya di tempat beliau itu.
1: Tidak di tempat
3: lain, jadi seperti itu.
2: Kepercayaan masyarakat Gorontalo tentang tokoh Ju Panggola ini bahkan tak kurang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan presiden pun pernah mengatakan bahwa Gorontalo merupakan negerinya para aulia. Demikian tenar wali asal Gorontalo ini. Tapi sayangnya situs makam aulia Ju Panggola tidak masuk cagar budaya.
3: Memang sih kalau kemarin sempat baru terdata belum ada penetapan, memang pendataan secara nasional itu didata sebagai cagar budaya. Namun setelah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 keluar, maka itu dihapus karena memang dari sisi bendanya sudah banyak yang berubah, bahkan keseluruhannya sudah berubah. Jadi itu sudah dihapus dari benda cagar budaya secara nasional. Nah, harapan kami, karena di cagar budaya itu ada pemeringkatannya Pak, ada peringkat daerah, misalnya kabupaten kota, ada peringkat provinsi, peringkat nasional, dan bahkan ada internasional di UNESCO. Jadi harapan kami itu, karena itu merupakan tempat yang bersejarah, dan berharap agar pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota bisa kembali memperhatikan tempat itu.
2: Sampai kini, makam Ju Panggola menjadi tempat berhalwat dan berziarah. Bahkan setiap malam Jumat, tempat ini dijadikan arena berzikir, sebab makam ini sudah berada di dalam masjid yang disebut Masjid Kuba. Pendengar, demikian tadi cerita sebuah situs makam Aulia Ju Panggola bersama Bapak Kadar Abu Bakar selaku imam di Masjid Kuba sekaligus situs makam Aulia Ju Panggola. Saya Rahma Atamimi mohon pamit dan terima kasih atas perhatian Anda.

Wolola Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
2: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
1: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
2: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
1: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil, untuk kebaikan bersama.

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyonagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo. FM 95,1 MHz.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Ziggy Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017 dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Ziggy memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Ziggy membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Ziggy dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Ziggy memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal. Hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Ziggy juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita. Karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk menyayangi hewan, tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita.

0: Kopi. Filosofi gula dan kopi. Jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Tentu yang disalahkan adalah gula, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi yang disalahkan, karena terlalu banyak hingga rasa kopi jadi manis. Jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Pendengar, jadikan hati kita ikhlas seperti gula yang tidak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Ada juga roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi, yang namanya penyakit barulah disebut penyakit gula. Begitulah hidup, kadang kebaikan yang kita tanam tidak pernah disebut orang, tetapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Semangat memberi kebaikan, semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan.
1: Salam Pro 1.

0: akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah. Karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya, Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Salam Pro 1.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin.

0: Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Inspirasi mengotori langit. Suatu hari, seorang lelaki pemarah menemui sang kakek. Dia memarahi kakek dengan kata-kata kasar. Sang kakek mendengarkannya dengan sabar, tenang, dan tidak berkata sepatah pun. Akhirnya, lelaki itu berhenti memaki. Setelah itu, kakek bertanya kepadanya, "Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak menerimanya, lalu menjadi milik siapakah pemberian itu?" "Tentu saja, menjadi milik si pemberi," jawab orang itu. "Begitu pula dengan kata-kata kasarmu," timpal kakek. "Aku tidak mau menerimanya, jadi itu adalah milikmu. Kamu harus menyimpannya sendiri. Aku mengkhawatirkan kalau nanti kamu harus menanggung akibatnya. Karena kata-kata kasar hanya akan membuahkan penderitaan. Sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan meludahinya. Ludahnya hanya akan jatuh mengotori wajahnya sendiri." Lelaki itu mendengarkan sang kakek dan merasa malu. Ia meminta maaf dan kemudian pergi. Pendengar, kita tidak bisa mengotori langit karena ludahnya akan kembali ke kita. Salam Pro 1.

0: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
1: Sahabat budaya Lohulondalo mungu dula amungu tato mungu ti lumungu tiamo. Tuntas sudah kebersamaan kita untuk Nusantara Malam di hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Huwatiati anjayayan mau hindupo. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar Sabtu 20 Juni 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Yayan Jafar mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara untuk kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mengutatau wa mengudelaah di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di hari Ahad 21 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya Lohulendalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu seorang lagi bersama saya Pada Imu hadir untuk hari ini, kesempatan edisi Ahad atau Minggu 21 Juni 2026. Serangkaian acara yang seperti biasa hadir di Nusantara Pagi. Religi Pagi akan bersama dengan Pro 1 untuk saat ini. Sementara Warta Pagi juga akan bersama dengan Pro 1. Emosi dan informasi dalam Walowali akan hadir pada pukul 6.30, dan juga ada informasi-informasi atau hiburan Nusantara yang akan hadir di Nusantara Pagi hingga jam 10 nanti. Baik, salam budaya dari studio, saya ucapkan selamat menikmati hari baru. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nafas kehidupan untuk hari ini. Semua pekerjaan akan terlaksana di hari ini sesuai rencana. Dan untuk Anda yang mungkin sudah punya planning lari pagi, jogging di hari ini, silakan. Setelah selesai subuh, Anda bisa menyelenggarakan apa yang sudah direncanakan. Baik, kita akan bersama dengan Persatu untuk memulai religi pagi. Ada lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
2: Warisan nantinya akan menemani Anda untuk di perjumpaan kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Bainah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya yang saat ini sudah bersama kami dalam sajian religi pagi untuk edisi hari ini di Ahad 21 Juni 2026. Saya Imran, hadir untuk Anda. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali mempertemukan program obrolan religi pagi yang penuh berkah. Hari ini seperti biasa kita akan hadir dalam pembahasan ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Sudah ada di studio di Zoom saat ini sudah ada Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang sudah hadir. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir. Dan
1: ya, ada Pak Imran, apa kabar Pak Imran?
0: Alhamdulillah, baik Ustaz.
1: Ustaz khair.
2: Baik Pak Kiai, insyaallah ya. Sehat-sehat Pak Kiai.
1: Amin.
0: Baik, dua Ustaz sudah hadir. Ada Ustaz Khairuddin juga sudah hadir di saat ini. Kita akan langsung bersama dengan pendengar kita yang saat ini sudah ingin bergabung. Silakan di line telepon, juga di layanan WhatsApp, serta di channel YouTube kami RRI Gorontalo. Kita akan langsung menyapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum, halo. Halo, assalamualaikum, sudah gabung, silakan.
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa Bu?
3: Selamat berkasih.
0: Waalaikumsalam. Volume radio dikecilkan saja, tinggal dengarkan suara saya di handphone Anda. Bagaimana?
3: Mohon Pak Imran, mohon ditolong didoakan sama Ustaz dulu. Doanya buka jinan dulu.
0: Oh, oke. Oh iya. Ya, terima kasih Ustaz. Sebelum, terima kasih ya Ibu yang sudah menelpon. Sebelum kita mulai, Ustaz Khairuddin bisa membuka dulu untuk program ini. Hampir lupa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam acara religi pagi RRI Gorontalo dan masih membahas kita tentang ilmu faraid atau warisan bersama Bapak Kiai kita, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang tentu senantiasa memberikan penjelasan-penjelasan tentang penyelesaian ilmu faraid ini. Juga sama-sama kita dipimpin oleh Pak Imran, mudah-mudahan memberikan kebaikan yang banyak dalam kehidupan kita ini. Dan mari kita ikuti pembahasan ilmu faraid pada hari ini. Saya kira itu barangkali Pak Imran.
0: Baik, terima kasih Ustaz Khairuddin. Kita akan langsung kembali dengan pendengar yang ingin bergabung. Silakan di telepon kami, juga WhatsApp kami, serta di channel YouTube kami RRI Gorontalo. Kita akan menyapa kalau sudah ada penelpon. Assalamualaikum, halo. Belum ada. Baik. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Assalamualaikum dari Zaki ini. Kami 5 bersaudara Ustaz, yaitu 4 perempuan dan 1 laki-laki. Ayah ibu kami sudah meninggal dan punya harta peninggalan berupa rumah. Di antara kami berlima, ada yang sudah meninggal, yaitu kakak laki-laki kami, di mana yang duluan meninggal ayah. Tahun berikutnya ibu, setelah itu kakak laki-laki kami. Kakak laki-laki kami ini sudah menikah dan meninggalkan seorang istri tanpa anak. Yang mau saya tanyakan, apakah istri dari kakak laki-laki kami tersebut berhak mendapatkan bagian warisan dari harta orang tua kami? Kalaupun dapat, berapa persenkah yang harus dia dapat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ini satu pertanyaan. Telepon, assalamualaikum, halo. Halo, ya dengan siapa? Dengan siapa? Silakan langsung, jangan dengar di radio, dengarkan saja suara saya di telepon. Halo. Baik, kita tinggalkan. Silakan Ustadz, ini dari Zaki, Ustadz Abdurrahman Bahmit, tafadhol.
4: 5 orang bersaudara, 1 laki-laki dan 4 orang perempuan, dan tidak ada penjelasan yang meninggal kakak tersebut, berarti laki-laki ya?
0: Ya, nah, meninggal kakak
4: laki. Karena yang ditinggalkan adalah istrinya. Nah, yang pertama, harta ini akan dibagi menjadi apa untuk kepada 5 orang ini. Dan untuk 5 orang ini laki-laki dapat 2 bagian, berarti 2 kali lipat. Lalu perempuan masing-masing 1 bagian, sehingga total harta akan dibagi menjadi 6 bagian. Begitu ya, mereka berlima ya?
0: Iya.
4: Supaya tidak keliru. Setiap anak perempuan dapat 1/6 dan anak laki-laki dapat 2/6. Lalu setelah itu sang anak laki-laki ini meninggal. Maka apakah istri akan dapat? Iya, dia dapat dari suaminya. Dia dapat dari jatah suaminya. Apakah dia dapat dari peninggalan orang tua? Tidak. Dia tidak dapat dari peninggalan orang tua, karena orang tua tidak ada hubungan sama dia. Tapi dia dapat dari peninggalan suaminya. Karena suaminya dapat dari peninggalan orang tua, otomatis dapat juga. Tapi jadi ungkapannya itu bukan dapat dari orang tua, tapi ungkapannya adalah dapat dari jatah sang suami. Jadi tetap dapat. Dari rumah tersebut tetap dapat. Berapa persen? Dia hanya akan dapat 1/4. Jadi karena tidak punya anak. Nah, berapa bahagian bagian selanjutnya? Yang 2/3 itu akan diberikan kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya perempuan. 2/3 dari jatah sang suami atau jatah saudara mereka. Jadi jatah saudara mereka itu misalnya 100 juta, maka 25 juta. Kalau total harta itu misalnya 600 juta ya, 600 juta, berarti sang suami akan dapat 200 juta. Setelah itu, 200 juta ini sang istri akan dapat 50 juta. Lalu 150 juta sisanya itu akan diberikan kepada 4 anak perempuan, apa saudara perempuannya, dan masing-masing mereka tentu akan mendapatkan bagian yang sama. Jadi yang 150 juta itu dibagi 4 sama rata. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi jangan sampai karena menganggap ini bukan harta bersama suami dan tidak meninggalkan anak, lalu sang istri tidak diberikan apa-apa. Tidak boleh. Istri tetap harus dapat bagian dari suaminya. Gitu. Dari manapun asal harta suami. Apakah itu harta yang dia dapat bersama istri saat menikah? Apakah harta yang dia dapat sebelum menikah? Ataukah harta yang dapat karena budel, karena warisan dari suaminya? Semuanya akan didapat oleh pasangan, baik istri maupun suami. Yang membedakan hanya satu. Yang membedakan adalah ada anak atau tidak. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Ya, jadi yang disampaikan oleh Pak Kiai ini, itu yang biasa kita kenal dalam ilmu faraid, yaitu munasohat. Karena sudah ada beberapa yang meninggal, baru dibagikan hartanya ya. Jadi yang pertama tadi, bapak meninggal, tentu meninggalkan istri, anak yang 5 orang tadi, 1 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian yang kedua, ketika ibu meninggal, apakah ibu juga memiliki harta? Tentu memiliki harta, karena tadi sudah mendapatkan bagian dari bapak. Nah, itu nanti dia akan mendapatkan, dibagikan kepada anak-anaknya yang 5 orang juga. Seperti itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai, ketika anak laki-lakinya meninggal, dia akan dapat bagian 2 kali lipat dari bapaknya dan dari mamanya, dari ibunya ya, dari ibunya. Nah, itu. Dari itulah yang dia dapatkan nanti, yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, yang dimiliki oleh istrinya tadi, jadi harta suaminya. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa ada 3 hal rukun yang terjadi kalau terjadi namanya kematian ya. Yang pertama ada ahli waris, ada pewaris, dan ada harta yang diwariskan. Kalau itu ada 3-3, maka terjadilah waris mewarisi. Jadi kita urut-urutkan ini, karena ini kelihatannya pembagian harta warisannya ini sudah terjadi, apa namanya, terjadi ketika sudah beberapa orang yang beruntun meninggal dunia. Jadi ini disebut dengan pembagian warisan secara beruntun. Nah, begitu kira-kira tambahannya. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan langsung ada penelpon, kita sapa dulu. Assalamualaikum, halo penelpon. Baik, penelpon, halo. Halo, halo. Dengarkan suara saya di telepon saja. Halo.
5: Halo.
0: Ya, kita tinggalkan. Kita langsung di WA yang masuk dari Femi di Limboto. Assalamualaikum, Ustaz. Ada seorang ayah Muslim meninggal. Dia meninggalkan satu istri, 4 anak perempuan, 2 saudara perempuan non-Muslim, dan 2 saudara laki-laki non-Muslim. Pembagian warisannya ini bagaimana, Ustaz? Baik, sebelum dijawab, kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, halo. Halo. Halo, halo. Kita tinggalkan. Ustaz, silakan. Ustaz Hairudin.
2: Ya, jadi Ibu Femi di Limboto, ketika ayah Muslim meninggal, dia memiliki istri dan 4 orang anak perempuan. Maka kemudian dapat ada saudara yang berlainan agama, baik laki-laki dan perempuan. Nah, sekali lagi kita sampaikan bahwa yang menghalangi orang mendapatkan harta warisan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah berbeda agama. Yang kedua adalah pembunuhan atau membunuh ahli, membunuh pewaris. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah budak. Itu menghalangi untuk mendapatkan harta waris. Jadi kalau kita lihat di sini kasusnya Ibu Femi, maka sesungguhnya 2 saudara tadi yang laki-laki dan perempuan itu tidak mendapatkan karena dia adalah berbeda agama. Maka yang akan mendapatkan yang pertama adalah istrinya. Istrinya akan mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena dia memiliki anak. Ya, anak 4 orang anak perempuan. Ya, jadi 4 anak perempuan itu hanya menghabiskan 2/3. Jadi 1/4 dengan 2/3, maka inilah yang disebut dengan terjadi namanya rot. Ya, rot itu artinya kelebihan harta dibandingkan dengan ahli waris. Nah, maka rot itu kepada siapa lagi? Maka nanti akan dikembalikan lagi kepada anak yang perempuan, dan istri tidak mendapatkan, karena istri maupun suami tidak mendapatkan pengembalian rot untuk itu. Dia akan dikembalikan kepada anak perempuannya yang 2/3 yang dia miliki, harus mendapatkan lagi tambah 1/3, jadi 3/3 atau 1 bagian dari 1/4 yang diambil oleh istri tadi, dan sisanya adalah 3/4. Jadi 3/4 itulah yang nanti dibagikan kepada anaknya yang 4 orang itu 2/3, maka masih menjadi sisa 1/3, dan 1/3 itu diambil lagi oleh anak perempuan dan dibagi rata kepada 4 orang perempuan itu. Ah, begitu. Ya, apa namanya, urutan-urutan pembagian harta warisan yang kita lihat, ada yang Muslim dan ada yang non-Muslim, dan ada yang anak perempuan. Nah, maka yang 1/4 dengan 2/3 tadi, maka hartanya akan berlebihan, maka dia terjadi namanya rot atau pengembalian kepada ahli waris yang ada. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari pagi kita.
0: Baik.
6: Cukup, Ustaz.
0: Terima kasih, Ustaz. Kita ke penelpon kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, kita akan langsung hadir dengan WA. Halo, Assalamualaikum.
7: Yang ada. Wallahualam. Mungkin ada tambahan.
0: Halo, Assalamualaikum. Baik, kita tinggalkan. Kayaknya itu saja. Dari Mariam Dembe Jaya, Ustaz. Ada ayah yang meninggal, dan dia meninggalkan istri, 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Sebelum meninggal, ia membuat surat yang berbunyi, seluruh rumah dan tanah saya seluruh rumah dan tanah saya berikan kepada anak perempuan bungsu karena dia yang paling perhatian. Nilai rumah dan tanah itu mencapai 80% dari seluruh harta. Pertanyaannya Ustaz, apakah wasiat tersebut sah? Dan bolehkah ahli waris menerima wasiat yang melebihi sepertiga harta? Dan apa yang harus dilakukan agar tidak menzolimi ahli waris yang lain? Ustaz Abdul Rahman Bahmid.
4: Iya, ini warisan wasiat yang tidak bisa dieksekusi karena kata Rasulullah, ala la wasiyata li waris. Innallaha qad farada kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk ahli waris itu setiap hak-haknya. Ala la wasiyata li waris, agar tidak ada yang dapat dobo. Maka tidak ada warisan untuk ahli waris. Jadi harta tersebut atau wasiat tersebut bukan wasiat yang bisa dieksekusi karena perintah Allah, ketetapan Rasulullah SAW lebih tinggi daripada wasiat sang ayah. Walaupun anak ini memang berbakti, sangat berbakti kepada orang tua, tapi ini tidak bisa merubah ketetapan atau ketentuan bagian warisannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama, bagilah warisan tersebut sesuai ketetapan yang ada. Yang anak ini insya Allah akan diberikan pahala yang besar, dan insya Allah akan diganjar di dunia ini, dan juga pasti insya Allah akan diganjar di akhirat. Lalu kalau bersaudara ini juga merasa ingin menunaikan bagian dari keinginan, bukan wasiat ya, keinginan dari sang ayah, karena banyak memperhatikan ayahnya, gak apa-apa, mereka bersepakat apa yang kita bisa berikan kepada adik kita, apa yang kita bisa berikan kepada saudara kita sebagai pemberian dari kita, ucapan terima kasih kita. Tapi itu bukan sebagai wasiat, itu pemberian dari saudara-saudaranya yang mungkin sebagai ucapan terima kasih. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
2: Cukup Pak Kiai, masya Allah.
0: Baik, kita kembali lagi. Ada dari Wong Kaditi Barat, tapi sebelumnya kita ke penelpon. Assalamualaikum, halo. Terputus. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, saya masih menunggu. Tapi untuk saat ini, oh ya, ada. Assalamualaikum, halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
6: Dengan Nenek Asli ini.
0: Baik, tadi silakan.
6: Tadi saya yang kasih tahu itu, dalam buka di mana.
0: Oke, okay, silakan.
6: Maaf nih. Ini, Pak Ustaz. Ada sama istri yang tidak punya anak, cuma anak angkat, Pak Ustaz. Nah, terus istrinya yang dulu meninggal. Berapa tahun kemudian, belum suaminya belum meninggal, masih dengan tinggal dengan anak angkat. Terus ini, si suami ini langsung mengurus ke pengadilan untuk bahwa harta warisan itu jadi untuk punya anak angkat. Kan setahu saya, anak angkat tidak punya harta warisan. Terus diajukan ke pengadilan ini sesuai anak angkatnya, suami yang mengurus, ada hitam di atas putih untuk bahwa hak ini punya hak anak. Beberapa tahun lagi suaminya meninggal, terus ini harta rumah dengan harta ini sudah hak punya anak angkat, baru sudah tidak harta warisan istri tidak dapat bagian, Pak Ustaz. Hartanya jadi kepunyaan anak angkat itu bagaimana, Pak Ustaz? Terus apa anak angkat ini sudah menjual ini rumah? Itu bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Ustaz Khairuddin, nenek dari Nenek Afni. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Ya, Nenek Afni, bahwa anak angkat dalam hukum fikih mawaris itu tidak sama sekali tidak mendapatkan. Tetapi dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, itu keputusan Presiden nomor 1 tahun 1991, bahwa anak angkat itu kalau kita ke pengadilan itu akan mendapatkan disebut dengan wasiat wajibah. Ya. Jadi dia akan diberikan oleh pengadilan tentang besarannya itu nanti ditetapkan oleh pengadilan. Tapi kalau kita lihat di sini, maka diberikan semua, itu sesungguhnya tidak boleh ya, karena barangkali mungkin juga masih ada saudara-saudaranya yang lain daripada istri ini dan suami. Misalnya ada saudara-saudaranya yang lain. Maka itulah selalu kita cari ahli waris yang menetapkan dapat hak untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Sehingga dengan demikian bahwa anak angkat ini tidak termasuk dalam konteks ahli waris dalam fikih ilmu mawaris. Tetapi kalau dalam kompilasi hukum Islam itu diberikan, dan itu pun pengadilan nanti menetapkan apakah semuanya atau tidak, itu tergantung kepada pengadilan yang memberikan. Nah, jadi kalau tadi suaminya sudah mengurus ke pengadilan, itu nanti kita lihat apa yang diberikan oleh pengadilan kepada anak tersebut. Nah, tapi kalau kita melihat secara aturan yang baku dari fikih mawaris itu, ya kita lihat kembali sebenarnya ahli-ahli waris yang masih ada. Dan istrinya ini kita lihat juga. Jadi pertama istrinya yang meninggal, apakah istrinya mendapatkan punya harta? Ya, dibagikan dulu pertama seperti tadi, harta istrinya yang dibagikan. Kemudian dari itu suaminya akan mendapat, dan sama sekali kalau dalam ilmu faraid itu tidak didapatkan oleh anak angkat. Kemudian ketika suaminya tadi meninggal, sudah suaminya lagi yang hidup tadi, suaminya mengurus ke pengadilan, itulah nanti yang akan didapat oleh anak angkat tadi yang akan diberikan oleh pengadilan. Nah, begitu jalur-jalur yang terjadi ketika kita merelevansikan antara fikih ilmu mawaris dengan kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Wallahualam. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
4: Ya, ada sedikit. Seperti yang menyambung saja, menambah sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Khair. Harta tadi seperti kata Ustaz Khair, dipisahkan dulu harta istri sama harta suami. Karena istri sudah meninggal duluan, maka harta istri ini tidak bisa menjadi warisan sang anak angkat. Kalau rumah tersebut ada bagian istri, maka yang bisa diberikan oleh sang suami hanya bagian dia sebagai hibah. Jadi harus dicatat ya, kalau hibah itu adalah pemberian saat dia masih hidup. Tapi kalau seseorang sudah meninggal, tidak boleh kita berikan. Maka harus dilakukan pemisahan yang jelas. Kalau hendak diberikan bagian dari sang istri, maka jalurnya tadi sebagaimana kata Ustaz Khair, jalurnya ya ke pengadilan. Pengadilannya yang menetapkan hibah atau wasiat tersebut. Bila tidak, maka dia hanya bisa mendapatkan dari bagian sang ayah. Itu pun kalau itu yang diberikan oleh ayah itu adalah hibahnya. Tapi kalau itu bukan hibah, hanya wasiat, maka tetap akan kembali kepada hukum wasiat, yaitu sepertiga bagian. Maka ini bagusnya memang harus duduk untuk mengurai apa yang menjadi bagian dari sang suami, sang istri, lalu setelah itu mana saudara-saudaranya. Jangan sampai apa yang kita lakukan adalah cara untuk menghalangi ahli waris yang sebenarnya. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz Khair, Ustaz Abdurrahman Bahmid. Kita akan lanjut, tapi sebelumnya kita akan break dulu. Untuk saat ini, Religi Pagi tentang ilmu faraid akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
8: Rabbis Sama
9: Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi, masih tentang ilmu faraid. Kita akan langsung ini dari Farhan, Raihan, Wongkaditi Barat. Ustadz, ada teman saya punya seorang ayah yang meninggal dunia. Dia meninggalkan istri kedua, kemudian dua anak dari istri pertama, satu anak dari istri kedua, kemudian juga ada ibu kandung dan cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dulu. Nah, selain itu, dia juga diketahui masih ada utang 200 juta. Kemudian ada wasiat 100 juta untuk pembangunan masjid. Sementara harta yang ditinggalkan itu 1,5 miliar. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, mana yang harus didahulukan? Utang, wasiat, atau pembagian warisan? Apakah cucu laki-laki mendapat bagian? Dan berapa bagian masing-masing ahli waris setelah dikurangi utang dan wasiat? Dan terakhir, bagaimana jika salah satu anak menolak pembagian faraid dan meminta pembagian sama rata? Ustaz Abdurrahman Bahmid, tafadhol.
2: Pak, ya, Pak Imran, ini ada penjelasan anak-anak yang tersisa sekarang ini, yang tiga orang. Itu kan tiga orang ya?
1: Ya.
2: Dua dari istri kedua dan satu anak dari istri kedua. Itu ada penjelasan laki-laki perempuannya?
1: Tidak ada, nih Ustaz. Cuma ada, di sini ya. Yang terakhir, seorang cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang telah meninggal lebih dulu.
2: Ya, ini penjelasannya kurang tuntas, kurang lengkap. Baik, kita berikan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, yang harus didahulukan adalah selesaikan dulu hutang, lalu setelah itu selesaikan wasiat. Karena totalnya masih banyak, maka uang yang ada itu kalau tidak salah 1,5 ya.
1: Yeah.
2: 1,5, selesaikan hutang, berapa, 100 juta atau 200 juta tadi?
1: 200 juta, Ustaz.
2: Iya, setelah itu hutangnya, jadi totalnya itu 300 juta. Maka yang tersisa sekarang 1,2, betul ya?
1: Iya.
2: Mohon di ini ya, karena saya tidak pegang, saya tidak sempat catat tadi. Diingatkan kalau keliru datanya. Yang kedua yang akan diberikan adalah ahli waris yang namanya Zawil Furud. Zawil Furud itu adalah yang ketentuannya, ketetapannya sudah diberikan secara jelas. Karena sahabat, bukan yang mendapatkan sisa. Yang pertama adalah istri-istri. Istri ini ada dua ya. Masing-masing masih hidup ya. Istri pertama, kedua, atau satu sudah meninggal?
1: Masih hidup Ustaz. Istri kedua, meninggalkan istri kedua, dan juga ada istri pertama.
2: Istri, dua orang istri ini akan mendapatkan 1/8. Kalau mereka berdua, maka 1/8 itu dibahagi menjadi dua, masing-masing berarti 1/16. Gitu. Lalu nanti mohon dicatat, soal nanti itu dikali sekian, 1,2 itu nanti bisa dikalikan saja, tinggal di ini, bisa dipakai kalkulator, bisa dihitungkan. Agar tidak keliru, karena saya lagi tidak pegang catatan. Lalu setelah itu jadi 1/8 dari, atau masing-masing 1/16 dari 1,2. Itu diberikan kepada masing-masing istri. Kalau ternyata istri ini hanya satu yang hidup, maka dia akan ngambil semuanya, yang itu yang 1/8. Lalu setelah itu ibu. Ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6 karena punya anak. Maka 1/6 itu dari 1,2M ya. 1,2M berarti ada sekitar 200 juta kalau tidak salah ya. Tapi nanti dipastikan lagi. Setelah itu, nah sekarang yang menentukan anak. Anak yang tiga ini, apakah ada anak laki-laki? Kalau ada anak laki-laki, maka sang cucu laki-laki jadi yang tidak dapat. Jadi kalau masih ada yang hidup anak laki-laki, maka cucu laki-laki tidak dapat. Karena dia terhalangi oleh pamannya. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki dan ketiga saudara yang tersisa ini semuanya adalah perempuan, jadi yang masih hidup ini adalah perempuan semua, maka yang akan dapat adalah 2/3 untuk tiga orang saudara perempuan, dan sisanya akan diberikan kepada sang anak cucu laki-laki. Saya tidak punya catatan hitungan berapa bagian masing-masing. Kalau Ustadz Khair sedang pegang catatan atau kalkulator, nanti mungkin detailnya akan disampaikan oleh Ustadz Khair berapa juta bagian dari masing-masing. Jadi ada dua keadaan, yang ini mungkin penjelasan tambahan, apakah dari yang bersaudara ini masih ada saudara laki-laki ataukah sudah tidak ada, karena ini sangat menentukan apakah cucu dapat atau tidak. Dan ini juga akan menentukan berapa bahagian dari anak-anak yang tersisa tadi ini. Allahu a'lam. Dan ini juga perlu penjelasan, saat meninggalnya anak laki-laki mereka ini, mana meninggal duluan? Apakah meninggal duluan orang tua atau yang meninggal duluan adalah sang anak? Itu juga sangat menentukan tentang waktu meninggalnya ahli waris dan pewaris. Allahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
3: Jadi yang tidak jelas tadi itu cuma ya apakah ada laki-laki atau perempuan anak apa anaknya ini. Kalau ada laki-laki berarti menjadi asoba bigairi ya. Asoba bigairi itu berarti menghabiskan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tapi kalau tidak, seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, langsung menjadi asoba itu adalah cucu laki-laki ya. Ada tadi cucu laki-laki itu akan menjadikan asoba. Jadi 2/3 tadi diambil oleh 3 anak perempuan. 2/3 nanti akan dibagi lengkap berapa 2/3 dari 1,2 M itu tadi ya. Kemudian sisanya itu akan dihabiskan oleh cucunya tadi yang laki-laki. Kalau misalnya karena tidak jelas tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, dia punya data tidak lengkap ya. Jadi kalau lengkap itu maka kita dapat membagikan jadi cucu akan dijadikan sebagai asoba atau menghabiskan sisa yang ada setelah dibagi tadi. Ibu akan mendapatkan 200 juta, kemudian istri 1/8 dari 1,5 M, kemudian 1,2 M, kemudian anak kalau dia perempuan semua 2/3 dari 1,2 M, kemudian cucu akan mendapatkan sisa daripada harta yang ada tersebut. Nah, begitu dia punya gambaran, karena datanya tidak lengkap, mungkin bisa ditelepon lagi oleh Pak Raihan kepada Pak Kiai kita untuk diberikan penjelasan maupun secara matematikanya nanti akan diselesaikan. Saya kira itu mungkin. Wallahualam.
1: Terima kasih Ustaz. Mungkin ada penelpon, silakan saya menyapa Anda. Assalamualaikum, halo.
4: Kepada Pak Kiai kita untuk diberikan penjelasan.
1: Baik, kita tinggalkan. Ini yang berikutnya ini dari Ahwi. Apa ini Ahwi ini ya? Dulomo Selatan. Ustaz, assalamualaikum. Ibu meninggal dengan harta 800 juta. Ahli waris ada 3 anak laki-laki. Kemudian anak pertama merawat ibunya selama 10 tahun dan mengeluarkan biaya pribadi yang besar. Kemudian 2 saudaranya jarang datang dan tidak pernah membantu. Pertanyaan, apakah anak pertama boleh mengambil bagian lebih banyak karena jasanya? Nah, ini bagaimana dalam Islam memandang keadilan dalam kondisi ini? Ustaz Khairuddin?
3: Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Satu namanya ilmu faraid, yang kedua adalah birrul walidain ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi tidak boleh kita campur adukkan antara dia berbuat baik kepada orang tuanya dan itu menjadi syarat untuk dibagikan hartanya lebih banyak. Tidak ada aturan seperti itu dalam ilmu faraid. Jadi ilmu faraid tetap memberikan kepada semua ahli warisnya secara lengkap. Nah, jadi seperti tadi ini laki-laki semua maka 800 juta itu yang tersisa, kalau memang itu 800 juta mungkin sudah diselesaikan dia punya wasiat, selesaikan dia punya utang, selesaikan dia punya biaya penguburan, selesaikan dia punya zakat menurut mazhab Hanafi, Imam Hanafi, maka sisanya itulah yang akan dibagi kepada 3 anak laki-laki secara merata. Jadi tidak berarti tadi bahwa itu adalah satu bab dalam agama kita yang disebut dengan birru walidain atau berbakti kepada kedua orang tua kalau dia berbuat seperti itu. Tapi dalam konteks faraid harus dibagikan kepada 3 walaupun 2 anak itu tadi jarang datang dan sebagainya. Itu harus diberikan dulu seperti itu. Tapi kalau memang sudah diberikan dan mereka bersepakat untuk memberikan lebih banyak kepada yang sudah mengabdi, itu dalam bab lain seperti yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
2: Ustaz Khair.
1: Baik, ini terakhir Ustaz. Kakek meninggal dunia dengan harta 2 miliar, meninggalkan harta 2 miliar. Ahli waris masih hidup, ada istri, 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Kemudian 2 cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang telah meninggal 5 tahun sebelumnya. Pertanyaannya Ustadz, apakah kedua cucu tersebut mendapat warisan? Jika tidak mendapat warisan, apakah hal ini adil menurut syariat? Bagaimana solusi Islam agar cucu yatim tetap diperhatikan? Tafadhal Ustadz Bahmid. Dari
2: seseorang
1: Ibu Iam ya, Ibu Iam Dulomo Selatan.
2: Jadi saat seorang cucu terhalang karena masih ada pamannya, maka yang harus diperhatikan adalah paman itu menjadi wali. Wali itu artinya apa? Pengganti orang tuanya. Pengganti orang tuanya itu maksudnya apa? Dialah yang mengurus anak-anak tersebut sebagaimana dia mengurus anak-anaknya sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat meninggal bapaknya, yang mengurusnya adalah kakeknya. Itu adalah walinya. Saat kakeknya meninggal, maka yang mengurusnya adalah pamannya. Itulah walinya. Pengganti orang tuanya. Mengurus nafkahnya, menyekolahkan dia seperti anaknya sendiri. Terutama kalau mereka adalah orang susah. Nah sekarang posisinya, kalau sekarang dia terhalang, secara warisan dia terhalang. Dia tidak mendapatkan warisan karena ada paman-pamannya. Lalu bagaimana masa depannya? Itu menjadi tanggung jawab dari paman-pamannya. Dia akan mengongkosi, menafkahi. Walaupun mungkin dia tinggal dengan ibu mereka, tapi dia akan mengurus sekolahmu seperti apa. Tentu ini disesuaikan dengan kemampuan dari paman-pamannya tersebut. Nah sekarang ada solusi, karena kenyataannya sekarang ini, di masyarakat, anak-anak yang seperti ini, yang meninggal ayahnya, ini tidak terperhatikan oleh paman-pamannya. Tidak. Jadi paman-paman ini menjadi lepas tanggung jawab. Lalu bagaimana solusinya, sedangkan mereka juga tidak dapat warisan? Maka solusinya sekarang ada namanya wasiat wajibah. Kalau di Mesir namanya wasiat wajibah. Wasiat wajib, pengadilan akan menetapkan bagian dari ayah mereka. Bagian dari ayah mereka itu akan diambil oleh anak-anak tersebut dengan ketentuan tidak bisa melebihi 1/3 dan tidak melebihi ahli waris yang ada. Itu yang ada di Mesir. Nah di Indonesia seperti apa? Untuk menjaga masa depan anak-anak yatim ini, maka di Indonesia populasi hukum Islam, pengadilan kita, hukum positif kita menetapkan seperti wasiat wajibat tadi, tapi dengan istilah yang lain, namanya ahli waris pengganti, namanya ahli waris pengganti. Maka saran kami, paman-paman tersebut dengan saudaranya, berikanlah hak mereka agar tidak masuk lagi ke pengadilan, karena cucu ini tentu bisa mengadu ke pengadilan untuk meminta hak pengasuhan mereka dengan diberikan ahli waris sebagai ahli waris pengganti. Maka diberikanlah ini sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk kasih sayang, sebagai bentuk silaturahmi, perhatian dari paman-paman kepada cucu tersebut atau kepada ponaan-ponaan mereka. Terakhir mohon ditambahkan Ustaz.
1: Mungkin ada satu menit.
3: Masya Allah.
1: Mungkin ada 1 menit Ustaz, bisa ditambahkan?
3: Terakhir. Cukup pagi.
1: Cukup. Ya. Baik, ya. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf untuk penelpon. Untuk penelpon, jadi sekali lagi ketika Anda ingin bertelpon, dengarkan suara kami di layanan telepon saja, bukan dengar di radio, karena di radio itu kita bakalan tidak akan nyambung, delaynya panjang. Baik, sudah terakhir untuk menutup kebersamaan kita di hari ini, tafadhal Ustaz Bahmid.
2: Ya, kita ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita, Ketua MUI Kabupaten Gorontalo, Ustaz Sayyiruddin, dan juga kepada teman kita yang luar biasa, Pak Imran, dan juga kepada seluruh kru, kepada Mas Nas Gorontalo yang telah memberikan support kepada kegiatan agama ini, kepada seluruh penanya, kepada seluruh pendengar. Semoga Allah memasukkan kita bagian dari hamba-hambanya yang diridhai. Kita tutup, bila ada hal yang salah kami mohon maaf. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Kami berharap dapat menemukan inovasi baru ya, khususnya di hortikultura, karena saya kalau di Kalimantan Tengah, di Lamandu, di horti, ada tanam semangka, tanam buah-buahan jeruk.
2: Jadi saya setiap penas yang kemarin di Padang, terus di itu selalu ikut, di Padang, di Aceh, selalu ikut, terus kalau ilmu yang panas.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Daniel Sabo Kings.

0: Mendengar komitmen IAIN Sultan Amai di hadapan Menteri Pertanian RI untuk mendukung pengembangan sektor pertanian melalui transformasi kampus hilirisasi pertanian. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
1: IAIN Sultan Amai Gorontalo menegaskan komitmennya mendukung pengembangan sektor pertanian melalui transformasi kampus menuju Universitas Islam Negeri atau UIN yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan tausiah swasembada pangan yang dihadiri Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman di Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo. Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo Ahmad Faisal mengatakan, kampus yang sedang berproses menjadi UIN itu akan mengintegrasikan ilmu keislaman dengan sains dan teknologi untuk mendukung pengembangan pertanian modern.
2: Melalui pendekatan STIN, kami akan menangkap sektor pertanian dengan kacamata yang lebih tajam, presisi, dan indah. Pertanian nanti bukan lagi sekedar kisah usang tentang mencangkul di bawah terik matahari. Di tangan generasi UIN Smart, pertanian adalah tentang inovasi molekular, rekayasa teknologi, akurasi matematika, dan seni mengelola alam. Kami berharap betul-betul ke depan menjadi konsultan bagi pengembangan proyek hilirisasi, dan saya minta Ibu Karo, anggota Senat, begitu ada permintaan formasi pesen, sudah harus disetting ke sarjana-sarjana pertanian, teknik, dan semacamnya.
1: Sementara itu, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman yang turut hadir dan memberikan sambutan, menegaskan pemerintah terus bekerja mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai amanah Presiden Republik Indonesia.
3: Janji Bapak Presiden, ini Presiden kita, aku sampaikan, bukan karena saya menteri, kami yang kami takut adalah asap di akhirat. Bukan, kami tunjukkan bagaimana Presiden pro pada rakyat Indonesia. Kami yang bertanggung jawab. Ini swasembada beras, janji 4 tahun, Alhamdulillah selesai 1 tahun. Karena kita semua, bukan saya.
1: Melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku pertanian, hilirisasi serta inovasi terapan diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor pertanian nasional.
0: Pendengar, 745 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo menerima bantuan pangan dari Bulog Gorontalo. Bantuan tersebut diserahkan Direktur Utama Perum Bulog di kantor Desa Tabongo, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo.
4: Perum Bulog salurkan bantuan beras dan minyak goreng melalui program bantuan pangan pemerintah di Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Usai menyerahkan bantuan, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, bantuan ini salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada keluarga yang memiliki ekonomi rendah di seluruh Indonesia. Khusus Provinsi Gorontalo mendapat kuota sebanyak 170.000 keluarga penerima manfaat.
5: Untuk bantuan pangan, ini program prioritasnya Bapak Presiden untuk kepada masyarakat yang ekonominya di bawah atau rendah. Jadi perhatian pemerintah sangat-sangat luar biasa. Yang mana jumlahnya juga tidak sedikit, 33,2 juta. Ini dari Sabang sampai Merauke. Dan khusus untuk wilayah Provinsi Gorontalo ini totalnya adalah 170.000 penerima manfaat. Nah, Alhamdulillah untuk sehari 170.000 ini sudah sekitar 85% sudah tersalurkan, Pak. Ya. Tinggal 15%. Dan target kami untuk di bulan Juni ini harus selesai totalnya 33 juta. Karena di bulan Juli itu nanti ada bantuan pangan lagi. Totalnya juga sama, 33,2 juta penerima manfaat. Dan jumlah yang di Gorontalo tidak lebih dan tidak kurang seperti di bulan ini. Karena apa? Kami dapat data dari Dinas Sosial.
4: Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan apresiasi atas penyaluran bantuan pangan tersebut. Intervensi bantuan pangan ini sangat dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah tantangan keterbatasan fiskal daerah.
6: Kita patut berterima kasih dan merasa bangga sekali lagi mengucapkan syukur atas bantuan dari Bapak Presiden yang diserahkan oleh Bapak Direktur Utama Perum Bulog di Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo. Masing-masing dapat 20 kilo, kemudian 4 liter minyak goreng. Dengan demikian, insya Allah dengan bantuan itu, paling tidak meringankan beban daripada rumah tangga masing-masing penerima, untuk tetap eksis dalam kehidupannya, sehat walafiat, dan semua bisa berangsur-angsur kita sejahterakan masyarakat.
4: Manfaat nyata dari program ini dirasakan salah satu warga penerima bantuan. Penerima bantuan Aisal Malanua mengungkapkan rasa syukur atas bantuan bahan pokok tersebut. Dengan bantuan pangan ini akan meringankan pengeluaran harian dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
7: Merasa senang dengan adanya ini apa bantuan ini, merasa senang sekali. Ya, terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Presiden. Semoga sehat selalu.
4: Jumlah penerima bantuan pangan di Desa Tabongo Timur sebanyak 745 keluarga penerima manfaat KPM. Penyerahan bantuan pangan ini dilaksanakan di kantor Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, turut dihadiri Camat Tabongo dan Kepala Desa Tabongo Timur. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, di tengah tantangan sektor pertanian yang semakin kompleks, peran penyuluh pertanian tidak lagi sebatas memberikan pendampingan teknis di lahan. Penyuluh juga menjadi penghubung bagi petani untuk memperoleh informasi baru, mengakses teknologi, membangun kemitraan, hingga memperluas jaringan usaha pertanian. Berbagai penelitian menunjukkan penyuluh berperan sebagai fasilitator, komunikator, konsultan, serta pendamping dalam mendorong peningkatan kapasitas dan produktivitas petani. Penyuluh pertanian Gorontalo Abdul Giasila mengatakan petani saat ini perlu memiliki wawasan yang lebih luas agar mampu menghadapi perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta dinamika pasar yang terus berubah. Menurutnya, keberadaan penyuluh menjadi jembatan antara petani dengan berbagai sumber informasi dan peluang pengembangan usaha. Melalui kegiatan penyuluh, perlatihan studi lapangan, hingga pertemuan kelompok tani, petani didorong untuk saling berbagi pengalaman dan meningkatkan keterampilan.
8: Kemudian juga kita sering melakukan pelatihan, baik melalui brigade pangan, kemudian juga melakukan pendampingan. Nah, ini kita terus lakukan di tingkat lapangan. Pembina kelompok-kelompok tani, petani dalam hal penggunaan alat dan mesin pertanian, dan juga teknologi-teknologi apa yang mungkin bisa diterapkan bersama-sama dengan petani. Dan selain itu juga kita melakukan demplot, dan alhamdulillah untuk saat ini Gorontalo sudah merupakan tuan rumah pekan nasional. Nah, ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan dalam menyambut PENAS itu sendiri, khususnya dalam hal gelar teknologi. Nah, kita penyuluh turut andil di dalamnya, khususnya dalam pendampingan teknologi. Di situ kita bisa belajar bersama, petani bisa mengunjungi PENAS tersebut. Banyak teknologi yang akan diperagakan dalam PENAS tersebut. Yang pertama mungkin kita tahu bersama bahwa ada program PMAS, artinya pertanian modern advanced agriculture system, di mana ini pertanian ini memadukan antara penggunaan benih unggul, kemudian penggunaan mekanisasi secara full, dan sistem penanaman yang diterapkan oleh pertanian itu sendiri.
0: Abdul menjelaskan pertukaran pengetahuan antar petani juga menjadi bagian penting dalam pengembangan sektor pertanian. Pengalaman keberhasilan petani di satu wilayah dapat menjadi pembelajaran bagi petani di wilayah lain. Ia berharap petani Gorontalo terus meningkatkan semangat belajar dan tidak ragu mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan. Sebab kemajuan pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lahan dan sarana produksi, tetapi juga kemampuan sumber daya manusia dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pendengar, pelayanan KB serentak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah seprovinsi Gorontalo yang digelar menyambut Hari Keluarga Nasional Harkanas tahun 2026. Ditargetkan dapat menjangkau sedikit 4.311 akseptor. Kabupaten Gorontalo menjadi daerah yang dengan target pelayanan tertinggi, yakni 1.293 akseptor, disusul Kota Gorontalo sebanyak 723 akseptor, dan Kabupaten Bone Bolango 709 akseptor, Kabupaten Bualemo 583 akseptor, Kabupaten Powato 549 akseptor, dan Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 454 akseptor. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Anna Panigoro, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan KB gratis tersebut hingga 10 Juli mendatang. Adapun layanan yang diberikan mencakup seluruh mode kontrasepsi, baik jangka pendek maupun jangka panjang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing akseptor.
9: Untuk layanan tahun ini, untuk hari keluarga ditetapkan pada untuk meningkatkan target peserta baru untuk seluruh jenis kontrasepsi yang ada. Untuk keseluruhan target itu ada 4.311 yang terdiri dari target TB, target PBMKJP, target KBPP, dan target MOW. Untuk target TB itu ada sekitar 4.311 yang dibagi terhadap target PBMKJP ada

0: Jemaah Haji Kloter 28 Provinsi Gorontalo akan mengikuti kegiatan penerimaan kembali oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilanjutkan penyerahan kepada kabupaten kota. Setelah melewati prosesi tersebut, selanjutnya jemaah haji dapat dijemput oleh keluarga masing-masing. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Terdapat beberapa kegiatan yang harus dilalui berkaitan dengan pemulangan jemaah haji Provinsi Gorontalo, khususnya kloter 28 yang diperkirakan tiba di asrama haji Gorontalo dini hari. Penerapan tahapan proses pemulangan tersebut masih ada kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab para petugas haji yang ada di daerah. Safwan Eki, Kepala Bidang Bina Haji dan Umroh pada Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Gorontalo mengemukakan, setelah tiba di asrama haji Gorontalo, para jamaah haji tersebut akan mengikuti kegiatan penerimaan kembali oleh pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilanjutkan penyerahan kepada pemerintah kabupaten kota masing-masing. Dan setelah penerimaan oleh Pemprov dan kabupaten kota dengan sendirinya para jamaah haji sudah dapat dijemput oleh pihak keluarga. Pemberlakuan tahapan pemulangan jamaah haji ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh lintas sektor dengan melibatkan instansi terkait lainnya.
2: Yang jelas pada saat kepulangan jamaah haji, karena kita di asrama haji itu masih melakukan prosesi untuk penerimaan kembali jamaah haji oleh Bapak Gubernur. Kemudian setelah penerimaan kembali dan penyerahan Gubernur kepada ke pemerintah kabupaten kota, setelah itu baru nanti jemaah haji akan dilakukan penjemputan oleh keluarga.
1: Untuk memaksimalkan kegiatan pemulangan jemaah haji tersebut, pihak Kemenhas Provinsi Gorontalo telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor sebagai upaya mempermantap kesiapan pemulangan nanti. Khusus jemaah haji kloter 28 akan menjalani istirahat lebih kurang 5 jam di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
0: Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo resmi dimulai. Kegiatan yang mempertemukan petani dan nelayan di Nusantara ini dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Laporan selengkapnya bersama Taufik Usman.

0: Sebanyak 13.000 peserta Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 memadati Kabupaten Gorontalo untuk mengikuti ajang nasional yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, dan pelaku usaha sektor pangan dari seluruh Indonesia. Kegiatan resmi dibuka di Gor David Tony Limboto, Kabupaten Gorontalo kemarin. Pembukaan Penas ke-17 itu ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional Polo Palo oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan jajaran Forkopimda di hadapan para peserta dan tamu undangan. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan, kemandirian pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, di tengah dinamika global yang ditandai oleh situasi geopolitik, perang dagang, dan perang tarif, Indonesia tidak boleh bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan sektor pertanian nasional masih menghadapi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Tantangan tersebut meliputi upaya menjaga lahan pertanian dari alih fungsi yang tidak terkendali, mempermudah petani memperoleh bibit unggul, memperluas akses permodalan, serta menjaga stabilitas harga hasil pertanian.
1: Stabilitas harga dengan itu perbudangan yang efisien dan tepat waktu. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang sudah memangkas 145 regulasi syarat distribusi pupuk yang sekarang ini dinikmati oleh seluruh petani.
0: Penas KTNA ke-17 menjadi wadah strategis bagi pelaku usaha sektor pertanian serta perikanan untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kemitraan dalam mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

0: diisi oleh lahan perbukitan. Menyikapi hal tersebut, para petani di daerah itu banyak yang mengembangkan tanaman sawit.
1: Pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap para peserta yang berasal dari seluruh Indonesia. Berbagai sarana-prasarana yang berkaitan dengan kebutuhan para petani maupun nelayan ditampilkan melalui penas yang kegiatannya digelar 4 tahun sekali. Iswah Yudianto, petani hortikultura Kabupaten Lamandu, Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan penas yang berlangsung di Provinsi Gorontalo dapat memberikan terobosan baru khususnya di bidang hortikultura. Sebagai petani hortikultura, ia pun selama ini senantiasa berupaya mengembangkan berbagai tanaman antaranya semangka dan jeruk. Terkait dengan inovasi lainnya yang dikembangkan di Kabupaten Lamandu, Kalimantan Tengah adalah teknik pengolahan singkong dan tanaman umbi-umbian lainnya.
2: Kami berharap dapat menemukan inovasi baru ya, khususnya di hortikultura, karena saya kalau di Kalimantan Tengah, di Lamandu, di horti, ada tanam semangka, tanam buah-buahan jeruk, dan sebagainya. Yang dibawa dari kami itu ada teknik pengolahan singkong, yang disebut diwul itu, ada teknik pengolahan itu umbi irut, ketepung garut itu, dan sebagainya. Kalau kesannya Gorontalo memang jauh ya, karena kondisi Gorontalo rupanya sangat bagus dibandingkan dengan kondisi kami yang bebukit. Kami itu lokasinya bebukit, sehingga untuk lokasi pertanian pangan seperti ini sangat terbatas. Yang banyak kami dominasi sawit ya, karena yang cocok itu memang. Nah, makanya lihat di sini senang, banyak tanaman pangan, padi, jagung.
1: Iswah Yudianto mengakui keberadaan lahan pertanian di Provinsi Gorontalo sangatlah menjanjikan dibandingkan dengan Kabupaten Lamandu yang lahan pertaniannya berbukit. Untuk itu, tanaman lain yang banyak dikembangkan oleh masyarakat petani di daerah Kalimantan Tengah adalah tanaman sawit. Ini disesuaikan dengan keberadaan lahan yang dimiliki. Hendra Raup melaporkan.
0: Menempuh perjalanan jauh dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, peserta KTNA hadir di Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan 2026 di Gorontalo untuk menyerap berbagai ilmu, inovasi, dan teknologi pertanian yang dipamerkan selama kegiatan berlangsung. Bagi para peserta, keikutsertaan dalam Penas memiliki arti penting. Selain menjadi ajang berbagi pengalaman antar petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk mencari solusi pengembangan sektor pertanian. Selengkapnya terungkap dalam wawancara bersama peserta Penas asal Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Abdul Wahab.
3: Ya, Pak Wahab, jauh-jauh dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, mengikuti Penas di Gorontalo. Apa yang membuat teman-teman mengikuti Penas di Gorontalo?
4: Setelah mengikuti kegiatan Penas di Gorontalo ini, para petani itu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di provinsinya masing-masing. Kalau kami ini memang berasal dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, tentunya baik teknologi pertanian, inovasi, kemudian semangat teman-teman dengan mengikuti kegiatan ini tentu akan lebih bersemangat lagi, khususnya kami yang di Penajam Pasir Utara, yang merupakan penyangga ibu kota Nusantara, tentu ketahanan pangan sangat dibutuhkan.
3: Kalau untuk pendistribusian pupuk dan benih bagaimana Pak?
4: Dari pemerintah sangat-sangat maksimal untuk perhatian kepada petani dan nelayan.
3: Dan saat ini apa saja yang sudah diterima Pak?
4: Berbagai macam alat bantuan ada di pertanian, misalnya alat-alat pemanen padi dan pupuk sebagainya untuk menunjang kelancaran pertanian di bidang pertanian.
3: Baik, terima kasih Pak Wahab.
0: Para penjual suvenir mewarnai pelaksanaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Limboto, Kabupaten Gorontalo. Berbagai macam pilihan suvenir yang dijual di lokasi, diantaranya tas lipat maupun rajut, kemudian kaos, dan gantungan kunci. Berikut laporan Hendra Rauf.
1: Dampak dari pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 yang berlangsung di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo, ternyata memberikan manfaat bukan saja kepada para petani dan nelayan, namun pedagang pun merasakannya. Di arena kegiatan tersebut ditampilkan berbagai kebutuhan pangan bagi petani dan nelayan, namun di luar arena kegiatan para penjual pun menjajakan souvenir Penas. Pak Ade, penjual souvenir asal Bandung, Jawa Barat, mengatakan pihaknya merasa tertarik untuk menggelar jualannya di lokasi Penas ke-17 yang dipusatkan di Provinsi Gorontalo ini. Ia mengakui sebagai penjual yang senantiasa mengikuti event Penas, dirinya berupaya berpartisipasi melalui penjualan souvenir yang disesuaikan dengan momentum Penas. Souvenir yang dijual di areal Penas tersebut mencakup tas lipat maupun rajut, kemudian kaos dan souvenir Penas ke-17 2026 di Gorontalo.
5: Sendes ini saya tas-tas lipat, ini tas rajut, kaos, souvenir-souvenir ini, gantungan kunci kulit, pena, terutama ini yang paling ini mah kaos Penas lah. Jadi saya setiap Penas yang kemarin di Padang, terus di itu selalu ikut di Padang, di Aceh itu selalu ikut. Terutama ilmu yang panas.
1: Menurut Pak Ade, souvenir yang paling banyak dibeli oleh masyarakat pembeli adalah kaos yang bertuliskan Penas 2026. Kedatangan para penjual souvenir di momen Penas tahun ini dilakukan secara rombongan. Dan untuk penjual lainnya pun telah menempati beberapa tempat yang berada di lokasi kegiatan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo membuka layanan pengurusan paspor selama pelaksanaan Penas KTNA 2026 di Gorontalo. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dan peserta kegiatan nasional dalam mengakses layanan keimigrasian sekaligus menjadi wujud komitmen imigrasi dalam menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Gorontalo, Joshua Pahala Martua, kepada RRI mengatakan, pelayanan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pelaksanaan Penas KTNA 2026 yang dipusatkan di Gorontalo. Menurutnya, layanan jemput bola seperti ini menjadi salah satu strategi untuk memperluas jangkauan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.
6: Nah, jadi memang layanan paspor pada kali ini sama dengan komitmen kami bahwa imigrasi untuk rakyat. Jadi sesuai dengan arahan Pak Dirjen sendiri, Pak Dirjen Imigrasi Bapak Indra Samarantoko, kami sepakat bahwa apapun yang imigrasi lakukan itu untuk rakyat. Awal muasal kenapa memang kami adakan di Penas ini, karena memang awal saya datang di Gorontalo ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati terkait adanya agenda yang akan diadakan di Gorontalo ini. Kami sepakat bahwa kami mendukung agenda daerah, tentunya melalui fungsi kami, fungsi keimigrasian, yaitu pelayanan paspor dan juga ada fasilitas pembangunan. Jadi di Penas kali ini, kami menghadirkan pelayanan paspor di sini. Seperti diketahui bersama bahwa pelayanan paspor sekarang sifatnya M-Passport, pendaftaran secara online. Tetapi kami hadir di sini, kami ikut memeriahkan Pekan Nasional Petani dan Nelayan kali ini untuk memudahkan dan juga mendekatkan pelayanan imigrasi lebih dekat ke rakyat.
0: Ia menjelaskan, masyarakat kini semakin membutuhkan layanan yang cepat, mudah dan dekat dengan lokasi aktivitas mereka. Karena itu, Imigrasi Gorontalo berupaya menyesuaikan pola pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Joshua menambahkan, kehadiran layanan tersebut sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya dokumen perjalanan yang sah dan sesuai ketentuan. Pendengar, demikian Jurnal Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo, edisi Minggu 21 Juni 2026. Saya Taufik Usman, atas nama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Petani hortikultura asal Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah mengapresiasi keberadaan lahan pertanian yang menjanjikan di Provinsi Gorontalo. Khusus di Kabupaten Lamandau, areal pertaniannya didominasi

0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Sa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Haris Talamati, Kepala RRI Gorontalo, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Pekan Nasional Penas Tani dan Nelayan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong, inovasi, dan kemandirian di sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan bangsa. Sebagai radio publik milik bangsa, RRI selalu siap menjadi jembatan informasi, menyuarakan berbagai keberhasilan, inspirasi, dan karya terbaik para petani, nelayan, serta pelaku usaha pangan dari seluruh Indonesia. Kami percaya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat berawal dari sektor pertanian dan pangan yang kuat. Semoga Penas KTNA kali ini melahirkan banyak gagasan baru, mempererat persaudaraan, dan membawa manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Penas Tani dan Nelayan. Terus berkarya, terus berinovasi, dan mari bersama membangun

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, tradisi membisa lompoa dikenal oleh sebagian masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai kegiatan membersihkan benda-benda pusaka atau pusaka adat secara bersama-sama. Prosesi ini dilakukan dengan tata cara yang telah diwariskan oleh leluhur. Benda pusaka yang dibersihkan biasanya memiliki nilai sejarah dan budaya bagi masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap warisan masa lalu. Toko adat pemimpin jalannya prosesi sesuai urutan yang berlaku, aturan yang berlaku. Selain menjaga benda pusaka, tradisi ini juga mempererat hubungan antar warga. Masyarakat memanfaatkan momen tersebut untuk mengenalkan sejarah daerah kepada generasi muda. Tradisi ini menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya lokal. Sekian pasca yang berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
3: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
2: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
3: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
2: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
3: Oke deh, Kak.
4: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Musik dan informasi untuk pagi hari ini, sahabat budaya, di mana Institut Agama Islam Negeri IAIN Sultan Amai Gorontalo menegaskan komitmennya mendukung pengembangan sektor pertanian melalui transformasi kelembagaan menuju Universitas Islam Negeri UIN, sekaligus menjadi kampus yang berorientasi pada hilirisasi pertanian. Komitmen ini disampaikan Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Ahmad Faisal, dalam kegiatan silaturahmi dan tausiah swasembada pangan bersama urgensi hilirisasi dan inovasi terapan berbasis ekotologi yang dihadiri Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Gedung Rektorat IAIN Sultan Amai Gorontalo pada Sabtu kemarin. Nah, sahabat budaya, Ahmad Faisal mengatakan transformasi menuju UIN akan memperkuat integrasi ilmu keislaman dengan sains dan teknologi, termasuk dalam pengembangan sektor pertanian modern. Menurutnya, pertanian masa depan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas konvensional semata, tetapi harus menjadi ruang inovasi yang melibatkan teknologi, rekayasa, matematika, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Ia menambahkan IAIN Sultan Amai ke depan ingin berperan sebagai mitra strategis dan konsultan dalam pengembangan berbagai proyek hilirisasi pertanian di Gorontalo maupun nasional. Karena itu pihak kampus mulai mengarahkan pengembangan sumber daya manusia pada bidang-bidang yang mendukung penguatan sektor pertanian dan teknologi terapan. Informasi selengkapnya tentang mentan hadir IAIN Sultan Amai perkuat visi hilirisasi pertanian, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sahabat budaya, kegiatan untuk PENAS pada hari kedua saat ini, memang kalau kita melihat jadwal yang beredar oleh teman-teman kami, bahwa kegiatan... Oh, belum ya. Hari ini yang beredar itu kemarin, di mana ada Sport Center Gorda Fitoni, ada pembukaan PENAS, kemudian juga ada kegiatan pusat kuliner dan souvenir khas Gorontalo, ada temu bicara dengan pejabat negara, ada

Ya, ingin meramaikan suasana Penas di hari kedua saat ini. Kalau semalam saya jalan-jalan, luar biasa ya yang terjadi di Kabupaten Gorontalo, tepatnya di Limboto. Selain Penas, kegiatan Penas juga ada beberapa perubahan di Limboto, di mana ada spot-spot yang banyak dikunjungi, seperti yang spot baru itu Videotron berbentuk bola bulat. Itu sangat luar biasa, banyak yang berkunjung dari sore sampai malam, itu makin malam makin ramai. Apalagi di kiri kanan muka belakang itu berjejer kuliner UMKM atau Coffee Street juga, pokoknya berbagai macam kuliner ada di situ. Luar biasa, sehingga di malam minggu tadi malam itu nampaknya putaran perekonomian yang terjadi itu sangat luar biasa. Apalagi para UMKM-UMKM yang baru, UMKM kecil, menengah, atau juga ke atas, itu luar biasa. Ada beberapa spot, ada spot kucing yang tarif masuknya 10.000 ya. Banyak yang bilang, cuma kucing, kasih tinggal kucing di rumah, mulia kucing yang berbayar 10.000. itu beda. Beda lah kalau kita ke tempat spot yang baru di daerah Limboto, itu beda tentunya ya. Tapi asik ya, Gorontalo itu memang haus hiburan. Dimana-mana pasti kalau hiburan positif, pasti akan mereka akan sangat berbondong-bondong. Karena itu kesenangan batin juga bagi kita ketika melihat hal-hal yang baru seperti spot Videotron berbentuk bola. Asik ya. Bersih, anak-anak bisa berlarian puas pakai tarpal rumput. Dilarang makan, kalau minum ya bisa ya. Tapi memang harus bersih. Kalau mau makan ya harus bawa sambunyi, tapi harus dibungkus. Itu yang terjadi semalam. Tapi keindahan, petugas-petugas juga teman-teman satpol sangat luar biasa. Mereka aktif untuk memberikan pengarahan bahwa masuk di sini tidak boleh begini dan tidak boleh begitu. Luar biasa. Ini asik ya. Oke, sahabat budaya, sambil kita tetap hadirkan informasi-informasi untuk Anda, ada lagu dulu. Kita orang mau hibur-hibur dulu dalam lagu Nusantara.

0: Rapat Gorontalo, suara budaya Nusantara. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Roposai.

0: Sahabat Budaya, dalam pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo mendapat berkah bagi pengemudi bentor. Apa-apa bentor ini dapat berkah ini selama pelaksanaan kegiatan Penas Petani dan Nelayan. Anggota DPR RI Rusli Habibie memfasilitasi terhadap operasional berupa BBM secara gratis. Nah, untuk mendapatkan BBM gratis ini, bagi bentor yang telah mendapat stiker khusus yang telah disediakan, tak tanggung-tanggung ribuan bentor yang disediakan untuk menunjang aktivitas peserta dari penginapan menuju tempat lokasi kegiatan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Nah, sementara itu bagi pengemudi bentor yang telah memiliki stiker, pengisian BBM itu dilakukan di SPBU Ulapato, Kecamatan Telaga Biru. Seluruh bentor yang disiapkan ini akan melaksanakan pengangkutan peserta antar dan jemput dari dan kembali ke pemondokan. Rusli Habibie juga yang merupakan gubernur dua periode 2012-2022 itu mengungkapkan infrastruktur yang telah dibangun selama masa kepemimpinannya bersama Idris Rahim seperti Jalan Gorontalo, Outer Ring Road atau GOR, kemudian memiliki dampak positif dalam mengurangi tingkat kemacetan. Informasi selengkapnya tentang Rusli Habibie siapkan voucher BBM gratis bagi pengemudi bentor selama penas, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sahabat Budaya, informasi cuaca untuk hari ini kembali kami akan hadirkan bersama dengan teman-teman dari BMKG Provinsi Gorontalo yang akan disampaikan untuk saat ini bersama dengan Prakirawan Arimi Pratiwi.
1: Info cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Minggu 21 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Tilamuta, Dulupi, Wonosari, Paguyaman, Paguyaman Pantai, dan sekitarnya. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Taluditi, Patilenggio, Buntulia, Dengilo, Manenggu, Randangan, Duhiada, Amarisa, Paguat, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98% dan arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 35 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomingi Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang, kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing, kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Sahabat Budaya, tips untuk hari ini adalah mengendalikan gangguan kecemasan melalui terapi dan gaya hidup. Kita tahu bersama gangguan kecemasan atau anxiety disorder itu bukanlah sebuah vonis akhir yang tidak bisa disembuhkan. Melalui kombinasi terapi medis yang tepat dan penerapan gaya hidup sehat, penderita gangguan kecemasan itu dapat kembali hidup produktif. Dokter spesialis kedokteran jiwa RSJD Atma Husada Mahakam Kaltim, Dr. Nurulita SPKJ menjelaskan bahwa penanganan kecemasan bisa dimulai secara mandiri. Langkah awal yang bisa diupayakan di rumah meliputi teknik peredaan ketegangan otot dan pikiran. Nah, sahabat budaya, olahraga ringan seperti jogging pagi, yoga, atau berenang terbukti efektif membantu meredakan ketegangan psikis. Dan selain itu, penderita juga disarankan melakukan hobi yang disukai sebagai bentuk healing atau penyegaran pikiran. Namun jika usaha mandiri belum membuahkan hasil, bantuan profesional melalui terapi medis dan psikologis mutlak diberlakukan. Dokter biasanya akan menegakkan diagnosis terlebih dahulu melalui wawancara klinis sebelum menentukan langkah terapi. Nah, kombinasi terapi yang paling baik adalah kombinasi terapi obat dan non-obat. Kata dokter Nurulita, terapi non-obat itu bisa berupa kognitif behavioral terapi atau CBT bersama psikolog, sementara psikiater memberikan dukungan farmakolis melalui obat-obatan. Nah, masyarakat itu diharapkan tidak lagi menyimpulkan gangguan kecemasan dan mulai membangun gaya hidup yang sehat jiwa dan raga. Upaya sembuh mereda kondisi kecemasannya, asalkan rutin pengobatan yang membaik. Intinya seperti itu, membaik, mereda, dan terkendali. Nah, informasi tentang tips ini saya kutip di rri.co.id.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Ya, sahabat budaya, liburan sekolah sering menjadi momen yang dinanti banyak keluarga di Indonesia. Namun, biaya liburan kerap menjadi kendala utama bagi sebagian orang tua. Perencanaan yang matang menjadi kunci utama agar liburan tetap menyenangkan. Dengan strategi sederhana, pengeluaran bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas pengalaman. Memilih destinasi dekat dapat menjadi solusi hemat yang efektif. Selain biaya transportasi murah, waktu perjalanan juga lebih singkat dan praktis. Aktivitas gratis seperti piknik di taman atau pantai bisa menjadi pilihan menarik karena kegiatan ini tetap memberikan pengalaman berkesan tanpa biaya besar. Menurut Kementerian Pariwisata, wisata lokal dapat menggerakkan ekonomi sekaligus menekan biaya perjalanan. Nah, wisata dekat rumah itu menjadi alternatif cerdas bagi keluarga. Membuat anggaran harian sangat membantu mengontrol pengeluaran selama liburan. Dan dengan batas jelas, resiko pemborosan itu bisa diminimalkan sejak awal. Sahabat budaya, membawa bekal dari rumah juga menjadi cara sederhana menghemat biaya makan. Selain lebih murah, makanan yang dibawa biasanya lebih sehat dan terjamin kebersihannya. Pemanfaatan promo juga dan diskon dapat menekan biaya tiket dan akomodasi. Banyak platform perjalanan menawarkan potongan harga saat musim liburan sekolah. Nah, liburan hemat tidak berarti mengurangi kebahagiaan keluarga. Justru dengan kreativitas, momen sederhana bisa menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Itulah sahabat budaya, liburan sekolah tanpa boros merupakan tips seru hemat budget. Jadi, pilihlah pantai dekat rumah atau ada tempat-tempat wisata yang dekat rumah. Ya, pilihlah. Kemudian kalau di tempat wisata banyak penjual, budgetnya kurang, lebih baik bawa dari rumah. Itu adalah kunci utama untuk kita tidak mengeluarkan budget lebih banyak lagi di tempat-tempat wisata.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencuri digagakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, suku Loloda merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang mendiami wilayah Halmahera Barat dan Halmahera Utara, Maluku Utara. Masyarakat Loloda memiliki bahasa dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh hubungan yang erat dengan alam sekitar. Berbagai kegiatan adat masih dilaksanakan untuk memperkuat ikatan sosial masyarakat. Nilai gotong royong dan musyawarah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan budaya diwariskan melalui cerita lisan dan praktik adat. Keberagaman budaya Loloda menambah kekayaan tradisi di Maluku Utara. Identitas budaya tersebut terus dijaga oleh masyarakat hingga sekarang. Sekian Pasyam, Pasyam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
3: Gempi.
2: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
3: Blackpink lah.
2: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
3: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
2: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
3: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.